0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
2: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
3: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama. Jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan. Karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
2: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani juga, petani nggak ngerti perubahan iklim, oke.

0: kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
3: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
3: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
5: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
4: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
6: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita

0: geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
3: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
4: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
3: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
5: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
3: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kamu bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
7: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
8: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
6: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
9: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dokter Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
6: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
9: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
10: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
9: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Maita Chua Kasabuangahi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: love.
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Bagaimana pagi Anda pagi ini, pendengar? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar ya. Dan bagi yang sedang berolahraga, menikmati perjalanan wisata, yang bersantai di rumah atau masih menikmati secangkir kopi hangat, semoga akhir pekan ini menjadi momen untuk melepas penat setelah rutinitas yang panjang. Pendengar, biasanya hari Minggu juga menjadi waktu yang tepat ya untuk mengisi ulang energi, mempererat kebersamaan dengan keluarga, dan juga melakukan hal-hal yang mungkin belum sempat dilakukan di hari kerja. Sesederhana apapun kegiatan Anda hari ini, semoga membawa kebahagiaan dan juga kenangan yang indah. Terima kasih pendengar karena pagi ini Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Kami akan terus menemani Anda dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan, dan sajian hiburan yang menemani suasana akhir pekan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Persatuan Informasi dan Inspirasi, sebentar lagi Pro 1 RRI Mataram akan menyiarkan siaran langsung ibadah minggu bagi umat Kristiani langsung dari GBI Rock Mataram. Pendengar, semoga siaran ini dapat menjadi sarana ibadah dan membawa damai serta penguatan iman bagi seluruh pendengar yang mengikutinya. Tetap bersama Pro 1 RRI Mataram, setelah berikut ini kami akan mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah minggu secara langsung dari GBI Rock Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar Persatuan Informasi dan Inspirasi, kita akan mengikuti rangkaian ibadah bagi umat Kristiani langsung dari GB Rock Mataram. Selamat mengikuti.

yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Ya kita berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih. Di awal bulan Agustus ini kami tetap tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Kau adalah Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan Kau yang memberikan kepada kami masa depan yang gilang gemilang. Kami tahu dunia berusaha terus membuat kami ragu dan gentar akan segala sesuatu yang ada, yang kami lihat dengan mata kami. Tapi kami mau set my eyes, kami mau biar mata kami boleh melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga iman kami terus bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah melupakan kami, bahkan Engkau adalah Immanuel yang berada bersama dengan kami dan selalu menyertai gereja-Mu. Pagi hari ini, bicara untuk kami Tuhan. Kami berjanji untuk memberikan bagian tanah yang terbaik dari hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami antusias, kami bersuka cita. Bahkan waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan kami setuju, semua sakit penyakit kami disembuhkan, semua kelemahan kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Makasih buat tim praise and worship. Mereka gak bilang harus pakai jas revel worship ya. Oke. Sekali lagi shalom. Ini orangnya banyak, suaranya kecil ya. Shalom. Gak terasa kita udah masuk bulan Agustus. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Agustus ya. Tema kita untuk sepanjang bulan ini adalah healing the land. Menyembuhkan tanah atau memulihkan tanah. Kalau kita bicara tentang tanah, bisa bicara tentang tanah secara fisik, tapi juga bisa bicara tentang tanah hati manusia, yaitu tanah hati saudara dan saya. Untuk kita bisa mencapai pemulihan, langkah pertama adalah kita harus mengalami yang namanya pertobatan sejati. Bukan hanya bertobat biasa, ya, tapi benar-benar sejati. Oleh sebab itu judul khotbah saya hari ini adalah bukan sekedar bertobat. Katakan bersama saya, bukan sekedar bertobat. Karena seringkali makna pertobatan ini buat kita too simple ya. Kita tahu kita salah, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun dan kemudian kita diampuni oleh Tuhan. That's all. Selesai. Itu namanya pertobatan. Betul. Itu langkah awal ya sebuah pertobatan. Nah, tapi kita seringkali kalau kita ajukan pertanyaan sama teman-teman kita mungkin ya. Tanya sama mereka kira-kira kamu tahu enggak apa itu maksudnya bertobat gitu. Ya. Karena kadang-kadang kita enggak paham gitu makna pertobatan. Bahkan mungkin orang-orang Kristen yang sudah lama beribadah, bahkan mungkin mereka mungkin bias pengertian tentang repentance, tentang bertobat ini. Nah, hari ini saya mau sampaikan sebuah proses kerajaan yang harus kita lewati. Berbalik kepada Allah dan kemudian memulihkan relasi kita, menerima identitas yang baru, baru kemudian kita menjadi agen pemulihan. Bukan sekedar bertobat itu artinya gini loh. Karena ada orang yang bertobat, ya, tapi dia masih membawa konflik yang sama, masih membawa kebencian yang sama di hati dia. Seharusnya bertobat ini berarti kita berdamai dengan Tuhan, dan semua kepahitan, semua kekecewaan, semua yang negatif, yang jahat dari hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan, dan kita diberikan hati yang baru. Ada juga yang sudah diampuni oleh Tuhan, tapi belum berdamai dengan sesamanya. Nah ini yang penting ya. Karena pagi hari ini kita akan sama-sama review, kita akan lihat, kita minta Roh Kudus selidiki hati dan batin kita. Ada juga yang sudah menjadi ciptaan baru, new creation, tapi masih hidup dengan pola pikir yang lama. Dan juga ada yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, tapi gak pernah punya keinginan untuk menjadi alat pemulih buat orang lain. Yang penting saya dipulihkan, yang penting saya disembuhkan, yang penting saya diberkati, yang penting semua untuk saya. Bukan, saudara. Semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, waktu Tuhan pulihkan kita, tujuannya adalah untuk kita juga bisa memulihkan kehidupan orang-orang yang bersama dengan kita.
Yang setuju bilang amin. Tolong tampilkan tagline ini. Pertobatan yang berhenti pada diri sendiri itu belum menyelesaikan seluruh tujuan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita semua adalah kingdom citizen, ya, kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Dan dimanapun kita berada, kita harus membawa DNA daripada sang raja itu sendiri. Pagi hari ini kita akan belajar 4 langkah pertobatan sejati. Yang pertama adalah berbalik kepada Allah atau repentance, saudara. Repent, bertobat, ya. Kalau saudara tahu, di sebuah bangunan yang paling tinggi ada namanya penthouse. Repent artinya kembali kepada tempat yang tinggi. Kita harus tahu bahwa kita semua diciptakan itu bukan sembarangan, saudara. Kita diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri, dibuat dengan kualitasnya Tuhan, dan dikatakan kamu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi dosa ini membawa kita jatuh begitu dalam. Dan oleh sebab itu Tuhan mau bawa kita kepada pemulihan, ke tempat yang tinggi di mana Tuhan ada. Tuhan ingin DNA kita yang sudah rusak ini kembali dipulihkan. Nah, kita lihat di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14a. Tolong ditampilkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, ini penting, ya. Ini bagian A, saya akan bahas lebih dulu. Kita lihat urutannya di sana. Tuhan gak bilang pertobatan sejati itu berarti kita harus perbaiki dulu keadaan ekonomi kita, perbaiki dulu hati kita dan sebagainya. Enggak, saudara. Tuhan bilang begini, dan umatku, Tuhan bicara secara spesifik, dan kalau kita memang bukan umat Tuhan, perjanjian ini gak berlaku buat kita. Tapi saya percaya semua yang ada di tempat ini dan semua yang ada di ibadah online, kita semua adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Nah, kita lihat di sini Tuhan berkata langkah pertama adalah merendahkan diri. Kemudian langkah berikutnya berdoa. Langkah berikutnya lagi adalah mencari wajah Tuhan. Gak cukup sampai di situ, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Seringkali kita sampai di langkah kedua, atau mungkin kita sampai di langkah yang ketiga, mencari wajah Tuhan, yang mohon maaf kadang-kadang bukan mencari wajah Tuhan, tapi mencari tangan Tuhan. Tuhan tolong dong, berkati saya dong, Tuhan tolong dong, sembuhkan saya, Tuhan. Kita gak pernah punya keinginan, punya desire untuk close dengan Tuhan, untuk mendengar dia bicara, enggak. Kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau dengar apapun yang kau sampaikan, itu gak penting buat saya, yang penting sakit saya disembuhkan. Yang penting saya, keuangan saya dibenerin, keluarga saya yang berantakan dipulihkan semua. Kita gak mau Tuhannya, kita mau mujizatnya, kita mau pertolongan Tuhan. Saudara, ini beda konteksnya di sini. Dikatakan di situ bahwa kita harus mencari wajah Tuhan. Dan kemudian setelah itu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kata kuncinya adalah berbalik. Katakan berbalik. Kita dulu ada di dalam kegelapan, kemudian Tuhan panggil kita keluar kepada terangnya yang ajaib. Waktu kita respon dengan panggilan Tuhan, kita tidak lagi tinggal di dalam gelap. Kita tinggal di dalam terang yang ajaib. Ini bukan sembarang terang, saudara. Ini terang kemuliaannya Tuhan yang mau ditaruh atas hidup kita. Kita melihat, seringkali orang berkata pertobatan itu kaitannya dengan penyesalan. Betul. Sekali lagi saya katakan harus mulai ada penyesalan, kesadaran, dan kita menyesal. Tetapi seringkali penyesalan kita itu lahir setelah apa? Setelah kita mengalami yang namanya akibat dosa. Karena kita gak jujur, kita dipecat dari perusahaan, sehingga kemudian kita, keadaan ekonomi kita menjadi sulit, dan kemudian kita menyesali akibatnya. Kita gak mencari akar permasalahannya. Kita gak mau berubah jadi orang yang jujur, yang punya integritas. Enggak, kita mau tetap lakukan apa yang kita mau, tapi kita mau kita gak dipecat. Kita mau bahkan mungkin kita ditambah, dinaikkan gaji kita, diberikan fasilitas yang lebih baik. Saudara, ini kontraproduktif, ini sesuatu yang bertolak belakang. Bahkan kita tahu kalau kita melakukan dosa, tanpa sadar kita mengizinkan kutuk, hal-hal yang buruk itu ada di atas kepala dan kehidupan kita.
Kita menyesal karena ya kita gak mau terima konsekuensinya. Tapi kita bukan menyesal karena ada hal yang salah yang kita lakukan. Pertobatan berkata, aku kembali dan aku tidak mau lagi hidup jauh dari Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Bisa katakan itu?

0: Nice. Senang dengarnya. Tapi biar Tuhan lihat hati kita, benar-benar kita mengasihi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Pertobatan itu artinya waktu kita berbalik, kita meninggalkan kegelapan, kita jalan menuju terang yang ajaib. Terus mendekat, close and getting closer to God. Apa saja yang Tuhan mau ucapkan itu sesuatu yang menarik buat saya. Apa saja yang Tuhan mau katakan itu sesuatu yang bisa membuat roh saya menyala-nyala. Membuat saya semakin cinta sama Tuhan gitu loh. Saya gak pingin lagi terpisah dari Tuhan. Itu namanya pertobatan yang benar. Amin. Kita seringkali bertobat minggu ini. Tapi nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita ngalamin ujian, ngadapin tantangan, menghadapi masalah. Kita lupa sama Tuhan. Kita mendekat kepada masalah kita lebih dulu. Sehingga kemudian iman kita gugur. Pengharapan kita hancur. Dan setelah kita babak belur, baru kemudian kita coba berbalik lagi kepada Tuhan. Enggak, saudara. Kita mesti konsisten jalan bersama dengan Tuhan. Paradigma kerajaan ini bicara tentang kerajaan Allah tidak dimulai dengan Tuhan berkatilah rencanaku, Tuhan berkatilah keluargaku, Tuhan pulihkan ekonomi aku dan semuanya, bukan. Tapi yang penting gini doanya, saudara. Tuhan, ubahlah hati dan hidupku supaya hidupku berada di bawah pemerintahanmu. Kita ganti pemerintah loh, saudara. Kita ganti Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dulu dunia ini menjadi tuan atas hidup kita, dia perintah kita, dia ambil hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Karena iblis selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Tapi kita harus datang kepada Tuhan yang memberi hidup kepada kita dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Pilihan yang mudah, tapi dalam prakteknya, saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, kita gak pernah minta Tuhan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Gak pernah. Yang selalu jadi fokus pemikiran kita adalah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bisa membuat kita merasa nyaman, yang kita minta Tuhan ubahkan lebih dulu. Enggak, saudara. Tuhan selalu bekerja dari dalam keluar. Minggu lalu saya bilang, andaikan saudara punya semua harta, semua dunia ini saudara persembahkan kepada Tuhan, itu gak ngefek buat Tuhan, gak penting, karena Tuhan yang ciptakan semuanya. Tuhan minta kita, saudara. Waktu Yesus mati di kayu salib itu, dia bilang, dia lakukan semua ini supaya kita yang harusnya binasa, kita dapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Pertobatan adalah perpindahan pemerintahan, tadi saya katakan, dari kerajaanku, my kingdom, to his kingdom, pada kerajaan Allah. Oke, langkah kedua, ya, tadi yang pertama adalah repentance, berbalik kepada Allah. Hati kita, hidup kita, fokus kita, cara-cara hidup kita, tujuan kita, semua kembali kepada Allah. Not my will, but your will be done. Langkah kedua adalah kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi. Ini yang seringkali terlewatkan dalam pertumbuhan iman kita untuk kita bisa memahami hidup bertobat yang benar di hadapan Tuhan. Reconciliation. Kita lihat di dalam 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat 1 aja ya. Ini penting untuk kita pelajari. Sudah ditampilkan? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya, melekat apa? Hutang darah. Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Secerita sama saudara. Daud, orang yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Seharusnya di dalam masa pemerintahan Daud, semuanya sejahtera. Tapi ternyata ada satu waktu di mana bangsa Israel di bawah pimpinan Daud mengalami hal yang sangat-sangat menyedihkan. Mereka mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut. Ini gak gampang, saudara. Dan apa yang terjadi? Daud berikhtiar mencari wajah Tuhan. Dia bertanya langsung kepada Tuhan, what happened? Apa yang terjadi? Kenapa bangsa pilihanmu Tuhan mengalami penderitaan seperti ini? Dan Tuhan gak pakai babi ibu, Tuhan langsung ngomong, Tuhan bilang begini, ini karena ada masalah dosa, hutang darah yang belum diselesaikan. Dan pelakunya adalah Saul, bukan Daud. Pelakunya adalah raja sebelum Daud. Coba kita lihat konteksnya. Berarti Tuhan itu sepertinya pendendam gitu saudara. Enggak, Tuhan itu bukan Allah yang pendendam. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tapi Allah yang tidak pernah melupakan setiap perjanjian yang pernah dia buat. Di sini ada dikatakan orang-orang Gibeon. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, saya cerita sedikit, ya, mundur ke belakang benang merahnya. Orang Gibeon ini adalah orang Amori. Bangsa yang berperang melawan bangsa Israel. Di dalam kitab Yosua, yang terjadi adalah bangsa Amori, bangsa Amon, Meunim ini semua disikat habis oleh tentara Israel. Ada sekelompok daripada orang-orang Amori ini yang kemudian mereka datang kepada Yosua dan mereka menaklukkan diri dan mereka bilang, mulai hari ini kami tunduk kepada kamu. Kami mau menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah kami. Tuhan lihat perjanjian ini. Bukan bangsa Israel. Bangsa asing, bahkan bangsa yang harusnya jadi musuh daripada Israel. Tapi kemudian Yosua merespon dengan baik. Dibuatlah perjanjian bahwa bangsa ini akan menjadi supporting buat bangsa Israel. Mereka tinggal dekat dengan bangsa Israel, tidak langsung tinggal satu komunitas. Ya kalau ada benteng, mereka ada di luar daripada benteng. Tapi mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Di zaman Saul, saudara, Saul ini gak tahu kenapa ya. Ini raja yang bijaksana, yang punya hikmat luar biasa. Tapi dia menganggap orang-orang Gibeon ini adalah orang-orang asing. Memang orang asing. Sama seperti saudara dan saya kan. Kita bukan orang Yahudi secara daging, saudara. Tapi kita diselamatkan oleh karena Kristus. Amin, saudara. Dan setiap perjanjian yang kita buat secara pribadi dengan Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan gak akan pernah lupakan itu, saudara. Orang mau ganggu saudara, orang mau buat masalah sama saudara, Tuhan akan tampil menjadi pembela. Makanya kekristenan itu bicara mengenai covenant kita pribadi dengan Tuhan. Bahwa gak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus yang boleh memerintah atas hati dan kehidupan kita. Kita change government, kita ganti raja. Raja kita sekarang namanya Yesus. Bukan si bulis, bukan iblis, bukan saudara. Nah, kembali kepada orang-orang Gibeon, apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Zaman Saul, kemudian Saul tidak suka sama orang-orang ini. Dan kemudian Saul dengan keturunan dia membantai orang-orang Gibeon. Saudara, jangan pikir bahwa Tuhan tidak lihat semuanya, saudara. Sekali lagi saya bilang ya, apa saja yang kita perbuat, baik maupun buruk, Tuhan tahu. Berapa banyak yang setuju? Boleh angkat tangan? Oke? Okay? Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, darah ini tertumpah, saudara. Padahal orang-orang ini mengikat perjanjian dengan Allah. Dan Allah marah. Daud sudah mati, saudara. Yang kemudian mengalaminya adalah generasi berikutnya Daud. Tapi hebatnya adalah Daud. Dia tahu, ini bukan kesalahanku secara pribadi. Tapi aku adalah raja berikutnya. Dia datang kepada orang-orang Gibeon, kepada puak-puak daripada orang Gibeon, dan dia kemudian merendahkan hati. Dia bilang begini, kami punya hutang darah terhadap kamu. Katakan kepada kami, bagaimana cara menyelesaikan hutang darah ini, supaya kutuk itu disingkirkan dari bangsa Israel. Bapak ibu saudara. Kemudian singkat cerita, puak ini berkata begini, kami minta ganti rugi 7 orang anak keturunan daripada Saul. Harus dibunuh. Singkat cerita, Daud meluputkan Mephiboset bin Yonatan. Ya, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Harusnya Mephiboset, anak dari Yonatan, juga salah satu dari 7 orang yang harus dibunuh di atas gunung, saudara. 7 orang. Begitu dibunuh, saudara, apa yang terjadi? Di dalam 2 Samuel 21 ayat 14, Tuhan lihat itu semua. Redalah kemarahan Tuhan, dan kemudian Tuhan mendengar doa daripada umat itu. 3 tahun mereka berdoa. 3 tahun mereka berdoa, Tuhan pulihkan tanah negeri ini supaya kami tidak kelaparan lagi. Nothing happen, gak ada terjadi apa-apa. Kenapa saudara? Karena ada hutang darah. Ini mengerikan sekali, saudara. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah pentingnya untuk kita melakukan tindakan yang namanya rekonsiliasi. Waktu kita melakukan kesalahan, suami melakukan kesalahan kepada istri, istri melakukan kesalahan kepada suami, orang tua dengan anak, ya semua, ya bos, atasan dengan bawahan, semua, gembala dengan yang digembalakan, saudara, ini mengalami masalah, saudara, pasti ada yang rusak di situ. Saudara setuju? Hubungan rusak. Nah, kita melihat Daud sedang mengajarkan sebuah prinsip kerajaan yang sangat-sangat fundamental buat kita. Pertobatan kepada Allah tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kerusakan relasi dan ketidakadilan yang pernah kita tinggalkan. Entah itu saudara pelakunya atau Anda menjadi korban, apapun saudara, ya, saya mau katakan pasti ada kerusakan. Jangan tutup mata, saudara. Seringkali kan kita cuma bilang ini, yang penting Tuhan sudah tahu, saya sudah minta ampun. Kita berutang sama orang, kita gak mau bayar, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita pikir semua udah selesai. Enggak, Tuhan bilang, bayar utangmu, selesaikan itu semua, supaya hidup kamu jadi kesaksian yang baik buat orang lain. Kita sudah pernah memfitnah orang lain, menyakiti hati orang lain, dan kita bilang, yang penting Tuhan sudah ampunin saya. Enggak, selesai, saudara. Kutuk masih ada di atas kehidupan kita, kalau kita gak bereskan. Yang mengerti katakan amin. Ini gak enak, saudara, benar. Waktu kita nyakitin orang, waktu kita buat hal yang negatif terhadap orang lain, mudah untuk kita lakukan, saudara. Tapi waktu Tuhan tuntut kita lakukan yang namanya rekonsiliasi, bayar harganya, saudara. Kalau enggak, doamu enggak akan pernah sampai ke tahta Tuhan. Ini mengerikan, saudara. Karena berapa banyak orang berdoa, berpuasa, sampai berpuasa 1 tahun, gak ada jawaban. Bukan Tuhan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk bisa tolong kita. Dan bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk bisa dengar doa kita. Enggak. Yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu, semua dosa kamu, pemberontakan kamu, itu kata firman Tuhan. Ada dosa yang bersifat vertikal. Manusia berdosa kepada Allah. Seringkali kita lakukan itu, saudara, tanpa sadar, dengan sadar maupun tanpa sadar, saudara. Tapi ada juga konsekuensi secara horizontal, manusia melukai manusia lainnya. Ini yang saya katakan, Tuhan mau kita bereskan, Tuhan mau kita selesaikan dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Allah, kita juga harus bersedia dan berani bertanya kepada Tuhan, siapa yang terluka oleh kehidupan saya? Siapa yang terluka oleh perkataan saya, oleh sikap saya, perbuatan saya? Tuhan ampunin saya. Tapi Tuhan juga tunjukkan siapa yang harus saya datangi untuk membereskan apa yang sudah saya rusakkan. Suka gak suka, saudara, ini tanggung jawab. Pertobatan sejati itu selalu mempunyai yang namanya dimensi relasional. Katakan, pertobatan sejati pasti punya dimensi relasional. Vertikal udah beres sama Tuhan, Tuhan ampunin. Tapi Tuhan juga lihat, kita lakukan rekonsiliasi enggak? Lakukan restitusi enggak? Kalau enggak, sorry. Karena salib itu ada yang vertikal, ada yang horizontal, saudara. Bapak Ibu saudara, kita harus sadar karena Allah sudah mengampunin kita, Dia sudah memberikan kasih yang luar biasa, kita yang layak dilayakkan, saudara. Mari kita belajar untuk membereskan segala sesuatunya. Karena Matius 5:23-24 bilang begini, kalau kamu ingin membawa persembahan dan kamu diingatkan oleh Tuhan ada ganjalan di hati saudaramu terhadap kamu, tinggalkan persembahanmu, berdamailah lebih dulu, baru kamu boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendamaikan. Makanya kalau jadi orang Kristen, jadi provokator, kita bukan Kristen. Kita itu tenkris, boten Kristen. Karena gak ada DNA Tuhan di situ. Orang jahat sama kita, kita balas mata, gigi ganti gigi. Kita hidup di perjanjian lama. Enggak, saudara. Bukan Tuhan yang taruh kutuk. Iblis begitu tahu kita gak mau taat, dia langsung taruh kutuk. Dia taruh masalah, problem, segala sesuatu. Taruh kelaparan lah. Bukan hanya kelaparan mungkin secara, kita mungkin punya uang banyak, tapi kelaparan secara rohani. Kelaparan secara damai sejahtera. Hidup kita gak penuh dengan damai. Saudara, Tuhan mau pulihkan itu hari ini. Gak ada yang jawab? Tuhan mau pulihkan itu hari ini. Saudara mau terima itu? Lakukan rekonsiliasi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya kasih contoh cepat. Sakeus. Di dalam Lukas 19 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya atau karena ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ingat ya, dosa itu enggak pernah benar-benar sendiri loh saudara. Enggak pernah. Dosa itu selalu bawa kawan-kawannya. Saudara tahu? Iblis waktu dia datang, setan roh jahat dia datang, dia bawa 7 temannya. Bikin kita lebih rusak lagi. Dosa itu selalu memiliki korban. Relasi. Dan juga yang namanya konsekuensi saudara. Ini ngeri banget. Apa yang dilakukan oleh Sakeus seharusnya kita lakukan juga saudara. Kalau ada orang yang dirugikan melalui hidup kita, kita gak cuma datang minta maaf, itu langkah awal. Kembalikan kerugian yang pernah engkau lakukan terhadap hidup orang tersebut. Siap? Sudah saya duga. Gak gampang. Siap? Kalau enggak nanti waktu ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang aku gak kenal kamu ya men. Sorry. Saudara, sia-sia ibadahmu selama ini. Tapi saya percaya kok jemaat di tempat ini semuanya lemah lembut dan rendah hati, oke? Okay? Coba salami kiri kananmu bilang kamu lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Tapi kita melihat bahwa hal yang luar biasa mengenai rekonsiliasi ini sudah dilakukan oleh Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus di kayu salib.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian rangkaian ibadah minggu hari ini yang kami siarkan langsung dari GBI Rock Mataram. Kita kembali ke studio Persatu RRI Mataram untuk merangkai NTB pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: KPU Provinsi NTB menggelar Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di Kantor KPU NTB. Kegiatan ini menjadi wadah menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan standar kepelayanan publik yang telah diterapkan selama 1 tahun terakhir. Ketua KPU NTB Muhammad Kuwailid mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap 7 layanan utama, yakni autentifikasi perolehan suara partai politik, pergantian antar waktu atau PAW, informasi publik, pengaduan masyarakat, magang perguruan tinggi, data pemilih, dan pendidikan pemilih. KPU NTB juga terus mendorong kemudahan layanan data pemilih melalui inovasi GoVote yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan melalui WhatsApp atau pemindahan QR Code.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita.

0: Resonansi dan mini workshop series se Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini kita ada di Beranda Astacita ya, Idola Indonesia Layak Anak. Dan hari ini ada satu informasi yang ingin saya sampaikan. Dengan topik kita pagi ini adalah tes psikologi sebelum anak masuk SD, cerminan pola pikir baru orang tua milenial. Ya, pendengar, seiring perkembangan zaman, cara orang tua dalam mempersiapkan pendidikan anak juga semakin berubah atau ada perubahan ya. Jika dulu banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak yang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung berarti siap masuk SD. Namun ternyata pendengar, kini pandangan tersebut mulai bergeser. Generasi orang tua milenial cenderung lebih menyadari bahwa kesiapan anak tidak hanya diukur dari kemampuan akademik. Mereka mulai memperhatikan kesehatan mental, perkembangan emosi, kemampuan bersosialisasi, hingga karakter anak. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan mengikuti tes psikologi atau asesmen kesiapan sekolah sebelum anak memasuki bangku sekolah dasar. Nah, pendengar, bagi sebagian orang tua, tes psikologi bukan lagi sesuatu yang menakutkan atau menjadi penentu masa depan anak. Justru pendengar, asesmen ini dipandang sebagai langkah untuk mengenali potensi anak, kelebihannya, sekaligus area yang masih perlu dikembangkan. Dan dengan begitu, orang tua dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, pendengar, ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir ya. Jika dulu keberhasilan anak sering diukur dari nilai atau prestasi akademik semata, kini semakin banyak orang tua yang memahami bahwa kecerdasan memiliki banyak bentuk. Ada kecerdasan emosional, kemampuan berkomunikasi, kreatif, rasa ingin tahu hingga kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Namun demikian, para ahli juga mengingatkan bahwa hasil tes psikologi bukan label yang menentukan masa depan seorang anak. Setiap anak tumbuh dengan ritme yang berbeda, pendengar. Ada yang cepat berkembang dalam kemampuan bahasa, ada pula yang lebih unggul dalam kreativitas atau kemampuan sosial. Yang terpenting adalah bagaimana orang tua mendampingi proses tumbuh kembang tersebut tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Dan di era digital seperti sekarang ini, akses informasi semakin mudah ya, yang membuat orang tua lebih aktif mencari referensi tentang pola asuh dan pendidikan anak. Hal ini tentu menjadi perkembangan yang positif, selama informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang terpercaya dan tidak membuat orang tua justru membandingkan perkembangan anaknya dengan anak lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.
3: Ya, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, menjadi orang tua di era modern bukan berarti harus memiliki anak yang sempurna ya. Yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman, penuh kasih sayang, dan mendukung anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Karena pada akhirnya, kesiapan anak memasuki dunia sekolah bukan hanya soal seberapa cepat ia bisa membaca atau berhitung, tetapi juga tentang rasa percaya diri, kemandirian, kemampuan beradaptasi, dan semangat untuk terus belajar. Semoga semakin banyak orang tua yang memandang pendidikan sebagai proses membangun karakter dan juga potensi anak, bukan sekedar mengejar prestasi, karena anak-anak yang tumbuh dengan dukungan yang tepat akan memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan.

0: Apa normalnya? Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

Kenapa Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai di sini saya menemani Anda pendengar, dan selanjutnya akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda merangkai NTB siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, memasuki puncak musim kemarau di Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketahanan pangan akibat pengaruh fenomena iklim, terutama El Nino. Kondisi musim kering yang diperkuat dengan muson Australia dinilai berpotensi mengurangi ketersediaan air dan mempengaruhi produksi pangan, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur yang didominasi oleh lahan tada hujan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur, Slamet Alimin, mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Sementara para petani diminta untuk memanfaatkan sumber air yang masih tersedia, serta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko penurunan produksi pangan dan menjaga keberlanjutan hasil pertanian. Demikian Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu RRI Mataram di pagi hari ini pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Setelah tadi ada rekan saya Putri Mentari, selanjutnya ada saya Beni Pratama menemani pendengar hingga jelang sore hari nanti. Ya pendengar, di akhir pekan ini tentunya selamat berakhir pekan untuk Anda yang sudah menunggu akhir pekan ya. Satu minggu beraktivitas, kemudian hari Sabtu dan Minggu tentunya merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu nih untuk berkumpul dengan keluarga ataupun memang berlibur ke tempat-tempat wisata yang sudah di list sejak satu minggu yang lalu. Mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan di hari Minggu 2 Agustus 2026 kali ini. Ya mendengar menemani aktivitas Anda di siang hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Mataram. Pengelola Bukit Pergangsingan pendengar mengumumkan bahwa penutupan sementara kawasan wisata pendakian ini dimulai kemarin di 30 Juli 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat menyusul meningkatnya volume sampah yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan, kemudian juga kebersihan serta kenyamanan para pengunjung. Melalui pengumuman resmi yang disampaikan pengelola Bukit Pergangsingan melalui akun Instagram @bukitpergangsingan di 29 Juli 2026 kemarin, penutupan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan melakukan penanganan sampah dan pemulihan kondisi kawasan. Bukit Pergangsingan sendiri pendengar akan mulai dibuka setelah lingkungan dinyatakan aman, bersih, dan layak dikunjungi. Nah, pengelola juga mengajak seluruh pendaki, wisatawan, komunitas, dan juga masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan pastinya. Kesadaran setiap pengunjung dinilai menjadi kunci agar destinasi wisata tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam imbauannya, pengelola mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip wisata yang bertanggung jawab. Kemudian pesan seperti buang sampah pada tempatnya, nah jaga alam, jaga masa depan, cintai alam seperti diri sendiri, dan bukit bersih, pengalaman lebih indah. Ini tentunya akan menjadi ajakan bagi seluruh pengunjung untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Pendengar, penutupan sementara ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kebersihan kawasan wisata alam. Nah, dengan dukungan semua pihak, Bukit Pergangsingan nantinya diharapkan akan kembali menjadi destinasi pendakian yang bersih, nyaman, dan lestari bagi seluruh pencinta alam.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar, kalau Anda berkunjung ke salah satu destinasi favorit di Nusa Tenggara Barat, yaitu Gili Trawangan ya. Tentunya di tengah pesatnya perkembangan transportasi modern, Gili Trawangan yang ada di Kabupaten Lombok Utara, ini mempertahankan identitasnya sebagai pulau bebas kendaraan bermotor. Nah, di pulau kelas dunia ini tentunya kita tidak menemukan drum mesin dan digantikan oleh drap langkah kuda ataupun yang kita kenal dengan cidomo ya. Model transportasi tradisional yang satu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan juga menjadi dari daya tarik tersendiri tentunya ya bagi wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan. Bagi wisatawan yang pertama kali menginjakan kaki ke Gili Trawangan, cidomo bukan sekedar alat transportasi, tetapi kereta kuda berwarna-warni ini yang tentunya dihiasi oleh ornamen khas Lombok menjadi sebuah pengalaman yang berbeda ya. Mengajak pengunjung tentunya menikmati suasana pulau dengan suasana yang lebih tenang, alami dan juga ramah lingkungan. Nama cidomo sendiri pendengar merupakan akronim dari tiga kata, cikar, dokar dan juga mobil atau motor ya dalam bahasa Sasak. Kendaraan ini memadukan bentuk cikar, kemudian fungsi dokar sebagai angkutan penumpang, serta penggunaan roda mobil sehingga lebih kuat dan nyaman jika dibandingkan dengan dokar tradisional yang menggunakan roda kayu. Nah, kemunculan atau sejarah cidomo di Pulau Lombok sendiri tidak diketahui secara pasti ya bagaimana awal mulanya. Namun, di berbagai literatur pendengar menyebutkan bahwa kendaraan ini berkembang sebagai hasil adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan transportasi lokal. Kalau di Gili Trawangan sendiri, cidomo mulai digunakan secara luas sejak awal berkembangnya sektor pariwisata. Di dekade 1980-an ya, hingga kini tetap menjadi mode transportasi utama. Nah, keunikan Gili Trawangan yang terletak pada kebijakan yang tidak memperbolehkan kendaraan bermotor beroperasi di pulau, tentunya wisatawan maupun masyarakat hanya menggunakan mode transportasi yang tidak menimbulkan polusi udara ya. Jadi bisa berjalan kaki, bersepeda, dan juga menggunakan cidomo. Nah, kebijakan tersebut membuat kualitas udara tetap terjaga sekaligus menghadirkan suasana yang tentunya lebih nyaman bagi wisatawan. Jadi tidak mengherankannya jika banyak wisatawan yang menyebut pengalaman menaiki cidomo sebagai salah satu aktivitas yang tentunya wajib dicoba ketika berkunjung ke Gili Trawangan.

0: banget sini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

Mendengar di Sabtu 25 Juli kemarin ya, Tugu Prasasti Albert Russel Wallens ini di kawasan eks Dermaga Pelabuhan Ampenan ini diresmikan menjadi penanda baru penguatan identitas dari kota Ampenan sebagai destinasi wisata sejarah di kota Mataram. Nah, kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan Ampenan Heritage Walk yang berlangsung di 25 Juli 2026 kemarin. Ini merupakan kolaborasi Dinas Pariwisata Kota Mataram, kemudian juga Pokdarwis Kota Tua Ampenan. Ada komunitas Lombok Heritage dan Social Science atau HLSS ya, untuk menghidupkan kembali jejak sejarah kawasan pelabuhan bersejarah tersebut. Nah, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra mengatakan bahwa pemasangan prasasti ini dilakukan untuk mengenalkan masyarakat kepada wisatawan dan wisatawan bahwa Ampenan pernah menjadi persinggahan ilmuwan ternama dunia, Albert Russel Wallens, di tahun 1856. Nah, disampaikan bahwa ini merupakan jejak sejarah yang tidak boleh dilupakan. Wallens pernah singgah di Ampenan dan mencatatnya dalam buku The Malay Archipelago. Dengan adanya prasasti ini, kita ingin memberitahu bahwa wisatawan mengetahui Mataram punya cerita besar yang terhubung dengan dunia. Usai peresmian ini, sekitar 25 peserta mengikuti perjalanan menyusuri Kota Tua Ampenan. Jadi selama hampir 2 jam pendengar, peserta diajak mengenal beberapa situs bersejarah mulai dari bekas dermaga, kemudian juga ada kawasan pecinan, bangunan kolonial hingga deretan toko tua yang menjadi saksi pembangunan dan perkembangan Ampenan sebagai pelabuhan perdagangan penting pada abad ke-19. Kemudian Pak Rozi, Ketua Pokdarwis Kota Tua Ampenan, menilai bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah nyata membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian kawasan budaya ya. Menurutnya, Heritage Walk akan menjadi agenda rutin setiap bulan. Selain menghadirkan penanda sejarah, pemerintah juga menyiapkan pengembangan papan informasi digitalisasi cerita sejarah, serta paket wisata yang terintegrasi agar Kota Tua Ampenan ini semakin menarik sebagai destinasi unggulan yang mampu mengangkat nilai sejarah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Mataram.

Ya, pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, nanti akan kami ketengahkan untuk Anda dinamika olahraga yang akan disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Pendengar, di Kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah, tentunya tidak hanya menjadi jalur lintasan menuju ke kawasan Mandalika ya, tapi juga memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi singgahan wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Tentunya selain sebagai gerbang menuju kawasan Mandalika melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Praia dinilai perlu menghadirkan daya tarik yang mampu membuat wisatawan menyempatkan diri untuk berkunjung. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Siti Ari, yang mengatakan bahwa selama ini sebagian besar wisatawan yang berada di Bizam langsung menuju kawasan wisata seperti Kuta Mandalika ataupun Kota Mataram melalui jalur bypass. Akibatnya aktivitas ekonomi di pusat Kota Praia belum berkembang secara optimal. Menurut Siti Ari, pengembangan kawasan seni dan budaya yang dipadukan dengan sentra kuliner khas Lombok ini bisa menjadi salah satu solusi. Wisatawan perlu disuguhkan pengalaman yang mencerminkan identitas budaya daerah, sehingga memiliki alasan untuk menghabiskan waktu di Kota Praia. Ia menilai bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan berbagai fasilitas yang telah tersedia, seperti kawasan taman budaya maupun pusat kuliner yang menghadirkan pertunjukan seni dan budaya secara rutin, serta menata kawasan tersebut menjadi ruang publik yang nyaman dan menarik. Sitari mencontohkan keberhasilan sejumlah destinasi wisata budaya di daerah lain yang mampu menarik ribuan wisatawan melalui pertunjukan seni yang digelar secara berkelanjutan. Menurutnya, konsep serupa ini bisa dikembangkan di Kota Praia dengan menampilkan kekayaan budaya khas Lombok sebagai daya tarik utama. Pendengar, ia juga menambahkan bahwa pengembangan destinasi di Kota Praia tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga menjadi peluang bagi usaha baru yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, seniman, hingga sektor jasa. Siti Ari berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun konsep pengembangan Kota Praia secara terintegrasi dengan sektor pariwisata. Menurutnya, keberadaan ruang seni, kemudian juga pusat kuliner, serta berbagai atraksi budaya, ini akan menjadi nilai tambah yang memperkuat posisi Praia sebagai salah satu wajah pariwisata di Lombok Tengah.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perbasi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Bim, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene-nya ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Mitra Kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cinta Olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagar pukul 12:25, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merevitalisasi pasar rakyat Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB bersama Bia Cukai Mataram menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Internasional Lombok. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan revitalisasi pasar rakyat Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Penataan dilakukan untuk mengatasi kondisi pasar yang dinilai semerawut sekaligus meningkatkan kenyamanan pedagang, warga, dan wisatawan. Saat menuju lokasi, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta akses masuk pasar diperlebar agar arus pengunjung lebih lancar. Menurutnya penataan pasar harus tetap mempertahankan nuansa tradisional karena berada di kawasan wisata Mandalika.
1: Pasar sudah kita lokasikan. Pasar Kuta kita mau ke sana, mau lihat. Sudah mulai, ini dua tahap, mungkin tahun depan juga akan kita lakukan. Kita akan perbaikin itu, dan begitu juga di Rumah Sakit Mandalika yang kita miliki, yang memang niat awalnya untuk Rumah Sakit Pariwisata, terus kita kembangkan juga.
0: Selain pembenahan fisik, Pemprov NTB juga menyiapkan perbaikan tata kelola pasar. Gubernur berharap hasil pangan segar dari Pasar Kuta nantinya dapat menjadi pemasok kebutuhan hotel dan restoran di kawasan Mandalika, sehingga memberi nilai tambah bagi pedagang lokal. Di sisi lain, Pemprov NTB bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah menata ulang zonasi pedagang. Pedagang sayur dan buah yang selama ini berjualan di luar pasar akan dipindahkan ke dalam pasar, sementara bagian depan akan dimanfaatkan sebagai kawasan toko mutiara dan lahan parkir terpadu. Dengan penataan ini, Pasar Kuta Mandalika diharapkan menjadi pasar rakyat yang lebih tertib, nyaman, dan mampu mendukung pariwisata serta perekonomian lokal. Selanjutnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan resmi memberikan izin usaha kepada PT Sinar Lombok Gadai, perusahaan pegadaian hasil penggabungan 6 pelaku usaha gadai Nusa Tenggara Barat. Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan pemberian izin ini menjadi langkah penting untuk membangun industri pegadaian yang sehat, profesional, dan juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat. PT Sinar Lombok Gadai merupakan hasil konsolidasi 6 perusahaan, yakni Kartika Gadai, Nuspen Gadai, Sekar Gadai, Elpina Gadai, Royal Gadai, dan Tins Gadai. Dengan status sebagai perusahaan berizin, PT Sinar Lombok Gadai dapat memperluas layanan, meningkatkan tata kelola usaha, serta membuka peluang kerjasama dengan lembaga jasa keuangan sesuai ketentuan OJK. OJK juga mendorong pelaku usaha pergadaian yang masih beroperasi tanpa izin agar segera memenuhi ketentuan hukum demi menciptakan industri keuangan yang aman dan terpercaya. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyoroti tingginya kasus hidrosefalus yang ditemukan di kawasan selatan Pulau Lombok. Menurut Iqbal, hampir selama satu tahun terakhir dirinya telah bertemu sekitar 15 penderita hidrosefalus dan sebagian besar berasal dari wilayah selatan Lombok. Kondisi ini dinilai sebagai fenomena yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui penyebab serta langkah penanganan yang tepat.
1: Kayaknya memang di daerah selatan ini banyak sekali yang hidrosefalus. Kayaknya saya perlu diskusi nih dengan teman-teman di kesehatan, ada fenomena apa gitu, kenapa di daerah selatan ini banyak sekali yang hidrosefalus gitu. Menjadi atensi, saya dalam setahun terakhir ini mungkin sudah ketemu hampir 15-an penderita hidrosefalus ini. Dan semua di daerah selatan, gitu, mulai dari Barat Daya, kemudian Teraya Barat, semua. Makanya ini fenomena.
0: Gubernur mengaku belum dapat memastikan apakah tingginya kasus hidrosefalus berkaitan dengan faktor kemiskinan atau penyebab lainnya. Karena itu ia berencana berdiskusi dengan para tenaga kesehatan dan mendorong kajian khusus agar pemerintah memiliki dasar ilmiah dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan. Iqbal menilai fenomena hidrosefalus di Lombok Selatan serupa dengan tingginya kasus penyakit ginjal yang pernah menjadi perhatian Kabupaten Bima. Pemerintah Provinsi NTB memastikan persoalan tersebut menjadi salah satu atensi serius di bidang kesehatan masyarakat. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah NTB dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB bersama Bea Cukai Mataram menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Internasional Lombok. Dari pengungkapan kasus ini, petugas menyita sabu dengan berat bersih hampir 1 kg, yakni 991,908 gram. Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol Marjuki, mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap di 20 Juni 2026 setelah petugas mengamankan warga negara Malaysia berinisial MA, usia 33 tahun, setibanya di Bandara Internasional Lombok. Sabu ditemukan disembunyikan dalam tubuh tersangka dengan modus dililit menggunakan korset di bagian badan serta disimpan dalam rongga tubuh lainnya. Hasil pengembangan melalui teknik kontrol delivery, petugas kemudian menangkap penerima barang berinisial NE warga Kota Mataram yang diduga menerima perintah dan pengendali berinisial P di Lombok Timur. Pala tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga pidana mati. Pendengar, Universitas Islam Negeri Mataram memperkuat kerjasama dengan Komisi 8 DPR RI untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam dan mengawal kebijakan strategis bidang pendidikan, keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini disampaikan dalam diskusi interdisipliner bertajuk Sinergi UIN Mataram dan Lembaga Legislatif dalam Penguatan Mutu Pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di ruang sidang Rektor UIN Mataram. Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, mengatakan dukungan legislatif penting bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Menurutnya, sinergi dengan Komisi 8 DPR RI diharapkan tidak hanya sebatas dialog, tapi berlanjut dalam bentuk kolaborasi yang memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Dr. Haji Nanang Samudra, menegaskan pihaknya terus mengawal sejumlah agenda nasional termasuk pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Komisi 8 DPR RI juga mendorong penguatan nilai moral bangsa serta pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar rapat harmonisasi dua rancangan peraturan wali kota Bima. Dua rancangan yang dibahas yakni aturan tentang tata cara pemeriksaan

penyempurnaan rancangan sebelum masuk ke tahapan berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita kali ini, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merevitalisasi Pasar Rakyat Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB bersama Bea Cukai Mataram menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Internasional Lombok. Saya Bini Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat

0: kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, Maxi makan siang bersama teman sejati kembali menemani Anda di siang hari ini ya, pukul 13:36. Pendengar, kalau di Indonesia ya, saat makan biasa, makan nasi, makan soto, pecel, ataupun makanan yang lain, sepertinya tanpa kerupuk ini rasanya ada yang kurang ya. Ya memang kalau di Indonesia, kerupuk ini bukan hanya cemilan biasa, tapi hampir selalu ada di setiap makanan sehari-hari ya. Mulai dari di warung sederhana sampai di restoran, tentunya kerupuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari budaya makan, terutama di masyarakat Indonesia. Tetapi pendengar, kenapa ya kerupuk begitu populer dan selalu ada di meja makan orang Indonesia? Kerupuk sebenarnya pendengar sudah dikenal di Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi awalnya kerupuk ini dibuat sebagai cara untuk mengolah dan mengawetkan bahan makanan seperti ikan, kemudian udang, ataupun kulit hewan. Ini tujuannya agar bisa bertahan lebih lama. Nah, seiring waktu kemudian kerupuk berkembang menjadi makanan pendamping yang digemari berbagai kalangan. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki jenis kerupuk khas dengan bentuk, warna, dan rasa yang berbeda-beda. Nah, dari situlah kerupuk kemudian menjadi bagian penting dari budaya kuliner Indonesia sampai sekarang.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di cek fakta kali ini kami ketengahkan informasi tentang jahe. Jahe, pendengar, adalah salah satu tanaman rempah obat tradisional yang paling populer di dunia. Kata jahe di Indonesia berasal dari kata Sangsekerta, yakni Sangaveram, yang memiliki arti akar tanduk. Ini merujuk pada bentuk rimpang jahe yang bercabang-cabang dan menyerupai tanduk. Rasa pedas dan efek hangat yang khas pada jahe ini berasal dari senyawa bioaktif alami bernama gingerol, ya. Yang ketika dikeringkan atau dipanaskan, senyawa ini berubah menjadi sagol yang juga memiliki sifat antiinflamasi. Di Indonesia, jahe dibedakan menjadi 3 jenis dengan fungsi yang spesifik. Jahe merah, ukurannya paling kecil, kulitnya kemerahan, rasanya paling pedas. Sangat bagus untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Kemudian jahe gajah atau gajah badak, atau jahe badak, ukurannya paling besar dan gemuk, kulitnya kuning pucat dan rasanya tidak terlalu pedas. Sering digunakan untuk olahan makanan, minuman, dan juga antiinflamasi. Dan terakhir ada jahe emprit, ukurannya paling sedang atau agak pipih. Rasanya cukup pedas dan aromanya sangat tajam. Sering digunakan sebagai bahan jamu ataupun obat tradisional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita di 100% Indonesia. Indonesia banget di hari ini ya. Hari kedua dari Agustus. Dari Minggu 2 Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya. Ya, tentunya harapan kita bersama ya di Agustus ini segalanya bisa lebih baik, kesehatan lebih baik, kesejahteraan juga ya untuk kita semua bisa lebih baik untuk seluruh warga Nusa Tenggara Barat, bahkan seluruh masyarakat Indonesia ya. Semoga semakin sejahtera di Agustus 2026 ini. Amin ya. Seperti biasa, siang hari ini 100% Indonesia hadir sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng saya Beni Pratama. Buat Anda yang mau bergabung, nomornya masih sama di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler di 081802056000. Silahkan mulai kerangkering-kerangkering, kami tunggu. Ya, siang hari ini yang sedang berlibur di tempat-tempat wisata favorit, mudah-mudahan liburannya menyenangkan ya. Yang tidak dapat liburan seperti saya tidak apa-apa ya, tetap beraktivitas seperti sedia kala dan tetap semangat ya dalam aktivitasnya pastinya.

Tadi sudah ada Bunda Aisyah dan juga Ila yang coba masuk tapi tidak tahu mengapa terputus ya. Bang Pajar juga terputus. Mengapakah demikian? Ini diangkat langsung keputus. Dicoba lagi ya. Ini belum bisa terhubung. Mungkin di 646-521 atau di 634-823 kalau di seluler masih susah ya.

0: Lagunya bang.
1: Lagunya napi ini ke?
0: Topeng Raja.
1: Raja yang?
0: Topeng.
1: Nggih, siap.
0: Terima kasih, salam dulu ya.
1: Sila.
0: Buat Bang Alvin, Pak Irwan, Bang Purbaya, Bapak Putri, Pak Maudi, Bang Bajar, Bunda Kartini, Bang Orde, Bunda Siti Haja, buat Pak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yomi, buat Bunda Aisyah, buat Pen Pro 1 semuanya bang ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan semuanya sehat.
1: Amin.
0: Tak kurang suatu apapun. Buat Bang Benny, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Bajang Lai ya, sebagai pembuka jumpa kita di 100% Indonesia siang hari ini. Ini lihat jalur seluler, kenapakah ya setiap diangkat nih terputus-terputus, sudah berapa orang yang diangkat kemudian terputus nih. Selamat siang 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, ini baru Pak Jamaluddin ini.
1: Tadi salah.
2: Itu Bajang Lai yang tadi itu.
1: Betul. Apa kabar Pak Jamaluddin?
2: Alhamdulillah, sedang tidur-tidur dengar radio sudah ini.
1: Alhamdulillah. Pengen dengar lagu
2: apa sekarang?
1: Bebas, pengen dengar apa Linggi?
2: Lagunya apa sekarang?
1: Enggih, makanya sila Linggih pilih lagu apa, nanti kita cariin.
2: Kalau gitu agak ebit aja ya kalau bisa.
1: Yang ebit?
2: Iya.
1: Enggih.
2: Ebit yang apa namanya tuh, pesan ayah itu. Pesan ayah apa pesan anak itu? Judulnya sangat tahu.
1: Pak Jamiluddin,
2: kalau
1: EBIT itu bolehnya yang di atas tahun 2000, mau yang EBIT Elegi Esok Pagi?
2: Oh iya sudah, pokoknya EBIT ya.
1: Siap.
2: Saya senang dengar EBIT.
1: Nggih.
2: Nyamperin dulu.
1: Sila.
2: Sama teman-teman Al-Fajar, Bang Fajar, ada Bang Muhyiddin. Oh, Pak Muhyiddin yang masih di Bekah mungkin.
1: Oh, pergi umrah nggih?
2: Bunda Sita Isa, Siti Haja, Bunda Marni, ada Wajan Gador, ada Minta Sukari yang di Lombok Timur itu.
1: Okay.
2: Ada yang di Sembawa itu, Bang Tenggo, dan semuanya sudah.
1: Siap.
2: Ada jalan teman-teman yang masuk nanti.
1: Okay.
2: Saya kita nanti komen-komen di hatinya. Banyak mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin Pak Jamiluddin. Aduh terputus Pak Jamiluddin. Semoga sehat selalu Pak Jamiluddin Gih. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Selamat siang juga untuk warga Lombok Tengah, terutama yang ada di wilayah Bebie, di tempat-tempatnya di dekat-dekat rumahnya Pak Jamiluddin Gih. Di belakang Pak Jamiluddin, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Masih belum bisa terhubung. Baik pendengar, ini sambil kita benerin jaringannya ya. Kita ke lagu dulu. Tadi Raja, itu Pak Bajang Lai, pengen denger yang Topengmu ya, tapi gak ada. Ini saya puterin Raja yang Cinderella ya.

0: Baik, mendengar kembali kita di 100% Indonesia, pukul 14.18, masih panjang ya kebersamaan kita di 100% Indonesia sore hari ini. Silahkan yang ingin bergabung, kami persilahkan. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo Bang Kolobus.
1: Halo.
0: Bagaimana kabar?
1: Baik aja bro. Bro.
0: Iya.
1: Pernah jalan sampai negara Cina Beijing bro?
0: Oh belum. Mau kita ke sana Bang Kolobus.
1: Nah, kalau apa nak? Seandainya sekiranya RRI ngutus bro itu ke sana ke Beijing lah gitu. Biar nanti saya orientasi bayar tiketnya lah, biar 1000, misalnya kalau harga tiketnya 5-10 juta lah ke 11.000, terus nanti 1000% saya tambah untuk fee-nya gitu bro, berarti 10, berapa kira-kira jadinya itu?
0: Berapa ya?
1: Misalnya harga tiketnya ke sana 15 juta lah, nanti saya berarti 10 kali lipat jadinya kan, tambah gitu lah.
0: Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti Abang Kolombus ya ada kegiatan kita ke sana.
1: Ya, untuk ke Beijing, terus nanti tanya dah di mana itu Beijing, mungkin ada aja yang tahu sana itu apa namanya itu. Mungkin ada yang apa namanya itu. Masalahnya pernah saya ketemu di Fashion Show Paris sama anaknya itulah, makanya kepikiran terus sama anaknya. Tapi ibunya saya lupa namanya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, lagunya itu apa namanya itu? Lagunya lagu cinta bro.
0: Lagunya lagu apa Bang Kolobus?
1: Lagu cinta.
0: Oke, nanti dicariin ya. Kirim salam buat siapa?
1: Ya untuk semuanya lah gitulah bro.
0: Siap.
1: Ya oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Kolombus tadi ya dengan request lagunya lagu cinta. Nanti kita cariin ya. Di belakang Bang Kolombus, selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Halo Pak Marisa.
2: 100%
0: Indonesia. Apa kabar Pak Marisa?
2: Alhamdulillah. Makan siang.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya cinta ya.
0: Lagunya yang apa Pak Marisa?
2: Tercinta.
0: Tercinta?
2: Dokter.
0: Oh, dokter cinta. Oke, oke, ada, ya. Ada.
2: Kalian ini ya.
0: Sila.
2: Ada.
0: Oke. Siapa lagi Pak Marisa? Siap. Enggih sih, yang nyanyi agak putus-putus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah bisa terhubung ya melalui seluler walaupun sinyalnya masih agak putus-putus. Mudah-mudahan nanti penelpon selanjutnya ini sudah lebih jelas ya. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irwan. Bukan Bang Tenggu kayaknya nih.
3: Iya.
0: Apa kabar ya. Bang Tenggu?
3: Oke, masih di Padang Bayu, baru nyampe Padang Bayu.
0: Oh, sudah balik dari Jawa?
3: Balik.
0: Iya.
3: Besok saya masuk 2 hari ke Ijen, 2 hari. Gimana saya nggak balik kalau sepikir-pikir gelombang?
0: Enggih.
3: Tapi ini malam sih saya tinggalkan kampung, makanya baru saya masuk Padang Bayu. Ya, libur semua sih. Anu, satu deh.
0: Libur enggak, nanti tetap ada masuk seperti biasa Bang Tenggu.
3: Kira maklum saya disuruh mampir katanya nanti kalau balik. Yaudah.
0: Bang Tenggu pengen dengar lagu apa nih?
3: Lagu anu aja kan Iwan Fals bintu
0: nih. Oke, saya cariin ya.
3: Ada lagi coba audio dulu. bisa salam-salam sih.
0: Sila.
3: Salam buat Pak Jamaluddin, buat Alvin, buat Fajar, Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Bunda Kinja. Ya, terima salam kamu juga ada Benya.
0: Oke. Okay.
3: Orang-orang tuh ibu nggak bisa mengambil kuat, ya Ben. Kemarin udah masuk ya, kapan ya masuk?
0: Kemarin masuk, hari ini libur ya.
3: Hari ini libur ya?
0: Iya.
3: Oke dah Ben.
0: Siap, Bang Tinggu.
4: Oke, mungkin besok saya capai ke Sumbawa.
0: Oke, siap, ditunggu.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tinggu yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Selamat siang Indonesia banget.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Alvin. Apa jasanya Bang Beri?
0: Enggak tahu Bang Alvin, susah sekali masuk di situ. Sudah diangkat tapi keputus, sudah diangkat keputus ini.
5: Ya, kenapa keputus? Tiba-tiba keputus ini.
0: Apakah ini permasalahan GSM-nya? Mungkin mungkin ini dia apa namanya mau diganti jadi iPhone 17 kayaknya.
5: Ya mungkin ya udah mau bapak ini gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Lagunya ya?
0: Anggih.
5: Lagunya Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta, oke tak cariin ya.
5: Cari Judita.
0: Oke.
5: Salam-salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Bang Irwan, di Jabatun Mule, Bunda Masriah.
0: Terputus Bang Tenggo, bukan Bang Tenggo, Bang Alvin. Sinyal ya. Ya mudah-mudahan kendala sinyal ini gak tahu ya. Kayaknya bukan dari handphonenya, tapi kayaknya dari operator mungkin ya, ini tanpa menyalahkan operator, tapi kayaknya bisa jadi gitu di situ ya. Atau mungkin kendala wilayah. Baik, di belakang Bang Alvin nanti dicoba lagi, tapi lagunya sudah masuk ke playlist. Halo, selamat siang Indonesia banget.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Kinza?
6: Kita baik, baik.
0: Putus-putus suaranya ini Mbak Kinza. Ya? Terputus lagi nih, kenapa ya? Nanti coba lagi Mbak Kinza ya. Atau lewat jalur ini dulu dah. Kayaknya jalur selulernya masih agak bermasalah. Jadi coba masuk lewat ini ya. Lewat telepon rumah dulu di 646-521 atau di 634-823. Kita ke lagu dulu ya. Siapa tahu setelah lagu ini bisa lebih bersahabat jaringannya. Kita ke Ebit dulu. Featuring Adera ya, LG Esok Pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar kembali kita di 100% Indonesia. Pukul 14.40 menit dan langsung kita sapa panel pun yang sudah bergabung. Selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo, Ila.
1: Iya.
0: Susah masuk lewat itu ya, lewat seluler.
1: Iya, kenapa ya di SM-nya?
0: Tidak tahu, kalaupun bisa masuk itu suaranya putus-putus di sana.
1: Kan Mbak Kinza, suaranya putus-putus, nggak kedengeran, nggak jelas.
0: Mau ini kayaknya, mau ditukar sama iPhone 17.
1: Iya, segera Bang Benny. Diganti aja.
0: Apa kabar, Ila? Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Panas matahari sangat terik sekarang.
0: Iya betul, di sini juga sama ini.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih? Lagu apakah?
1: Lagunya Kangen Band Merayu Tuhan.
0: Kangen Band ya, oke, kita cariin dulu ya.
1: Merayu Tuhan. Salam-salam dulu ya Bang ini ya.
0: Gila.
1: Salam-salam buat Kak Iran yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu, panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Raja, Bang Fajar, Mbak Kinza, Bang Kinzo, Bang Syahril. Terus Pak Herman, Pak Jusa Budin, Bunda Marni, Pak Sukri, Dahil, Mbak Nelly. Buat semuanya aja deh Bang Benny.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Benny, selamat bertugas aja. Semoga terlalu panjang umur kita melalunya. Assalamualaikum, selamat siang, bilang sore. Udah sore, Sob.
0: Oke, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih lah ya di Bayan Lombok Utara. Mudah-mudahan walaupun terik ya tetap happy ya Ila dan warga Lombok Utara di sore hari ini. Di belakang Ila. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah diangkat dari tadi Nanda, aku mau nangis Bunda, ya Allah.
0: Sampun diangkat dua kali Bunda, tapi dia keputus.
2: Oh,
0: dia...
2: gak pernah itu diangkat, kenapa putus-putus terus. Lagunya dulu ini nanti gak cukup pulsanya.
0: Sila.
2: Gak punya modal ini.
0: Apa lagunya Bunda?
2: Lagunya Titi DJ yang duet 1000 detik.
0: Titi DJ, yang cariin.
2: 1000 detik pokok judulnya ya.
0: Bertemu 5000 detik Bunda.
2: Ah, 5000 detik. Suasana pokoknya ya dari A sampai Z ini enggak punya modal soalnya.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walaupun ada sering bahagia. Kalau Nanda kita selalu bersama keluarga di rumah, nanti kalau mendengar hati-hati.
0: Betul katanya Bunda, saya terputus nih. Jalur tidak resmi katanya Bunda kalau lewat di telepon rumah. Kita coba ya lewat jalur seluler, mudah-mudahan bisa ini. Masih agak trouble di sini. Setiap diangkat itu keputus ya kalau lewat jalur seluler, belum tahu permasalahannya di mana nih. Selamat sore. Indonesia banget. Ya, tut. Tentunya selamat sore buat Anda ya yang meskipun cuacanya sedang cukup terik, tapi enak ya kalau pergi berlibur atau berwisata di cuaca yang cerah seperti ini, jadi nggak takut hujan ya, jadi bisa menikmati pemandangan alam tanpa khawatir akan turunnya hujan. Halo, selamat sore, Indonesia banget. Halo, selamat sore. Tidak ada suara. Selamat sore, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Haris akhirnya bisa masuk ini.
3: Iya, akhirnya bisa masuk lagi.
0: Anggi susah sekali masuk lihat jalur seluler nih ke Pak Aris.
3: Iya susah dari SM dari tadi sempet bisa masuk.
0: Tiang angkat keputus dia kayak gitu dari tadi. Mudah-mudahan nanti bisa normal ini.
3: Pantesan tadi semua keputus.
0: Pak Aris pengen dengar lagu apa nih ke? Napi lagunya? Halo Pak Aris. Halo. Hitungan cinta nggih?
3: Iya.
0: Nggih, siap.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa Pak Aris?
3: Teman-teman dulu buat Ibu Lata diri. Ada juga Jogja, Jogja, ada juga Vaksinasi, ada juga Jogja, ada juga Jogja.
0: Itu aja Pak Aris?
3: Halo?
0: Halo? Terputus-putus nih ke suaranya. Siapa lagi yang mau dikirimin salam nih, Kak?
3: Ya. Semuanya sudah.
0: Anggih, siap.
3: Sahabat ini, penjelasannya. Penjelasannya selanjutnya.
0: Terima kasih, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaannya... ini lumayan buruk ya kualitasnya. Kalau lihat seluler ini agak, kalaupun bisa masuk, suaranya itu akan terputus-putus seperti hantu. Baik pendengar, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat sore, Indonesia banget. Halo, selamat sore. Baik.
4: Halo, Indonesia banget.
0: Nah.
4: 100% Indonesia.
0: Apa kabar Bunda Kartini?
4: Baik saja.
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Sudah tadi kita bilang sehat.
0: Bunda Kartini pengen dengar lagu apa?
4: Lagu Arif.
0: Apa judulnya?
4: Tak sedalam ini. Ada?
0: Tiang cariin, Ge?
4: Halo.
0: Tak sedalam ini, tiang cariin dulu.
4: Iya.
0: Kirim salam untuk siapa, Bunda Kartini?
4: Salam-salam buat Mbak Ginanti. Ada Bunda Aika, ada Bunda Masnia, ada Bunda Siti Hajar, ada Mbak Maya, Mbak Cinja, Bunda Cahaya, kemudian... ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bang Tenggo, Bapak Sukri, Bapak Waliin, Bang Irwan, Mas Yuri, semua salam sehat selalu Bang Yeni.
0: Siap.
4: Sehat Bang Beni, sehat selalu. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu ya dan bahagia selalu. Begitu juga untuk warga Lombok Timur di sore hari ini. Pak Jerman, sabar dulu ya, kita ke lagu dulu. Nih lumayan banyak yang belum kuputar. Kita ke Iwan Fals dulu. Ini featuring Geisha, Izinkan Aku Menyayangimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami ketengahkan untuk Anda lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat sektor perikanan tangkap melalui rencana pembangunan tempat pelelangan ikan atau TPI. Sebelum proyek tersebut direalisasikan, pemerintah memastikan seluruh proses akan didasarkan pada kajian teknis dan ekonomi yang komprehensif agar fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan nelayan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi, mengatakan penyusunan kajian menjadi tahapan paling penting dalam proses perencanaan. Menurutnya, pemerintah tidak ingin membangun TPI dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi produksi ikan, kelayakan lokasi, hingga efektivitas operasional setelah fasilitas tersebut berfungsi. Demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik, mendengar kembali kita di 100% Indonesia. Sudah lewat 17 menit ya dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah sore hari ini. Dan hari ini untuk Anda yang tengah menunggu waktu asar, azan asar untuk hari ini jatuh nanti di pukul 15 lewat 46 menit ya. Masih sekitar belasan menit lagi ya sebelum kita sama-sama nanti menunaikan ibadah salat asar. Tentunya buat Anda yang belum bisa bergabung tadi di sesi-sesi sebelumnya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di 646521 atau di 634823. Lewat jalur seluler juga boleh ya. Mudah-mudahan sudah bisa diterima dengan sinyal yang lebih baik. Selamat sore Indonesia banget.
1: Selamat sore Bang Beni.
0: Dengan siapakah ini?
1: Raja.
0: Dengan Raja. Pak Raja. Oh iya Bang Raja, apa kabar Bang Raja?
1: Ya, panas-panas gitu Bang. Karena enggak panas ya.
0: Sama, tapi karena di dalam ruangan jadi enggak terasa panasnya Bang Raja.
1: Oh, kok Bang Beni dua ronde sekarang siaran ya?
0: Hari ini soalnya 3 jam dinas, 3 sip dinas, jadinya lanjut
1: nggih. Biasanya kan ganti-ganti.
0: Betul, ya. Nggih.
1: Tapi sekarang ngembur terus
0: Bang. Nanti sore pulang nih ke.
1: Oh, sorry. Jadinya sekarang apa lagu ini Bang?
0: Bang Raja pengen request lagu apa?
1: Lagunya tuh apanya? Jalan Seven aja.
0: Jalan Seven, oh, nggih.
1: Yang berhenti berharap tuh.
0: Siap.
1: Dikirim ya.
0: Sila.
1: Bila dan Pak Irwan Yuayan, terus Kinanti Maya Manta.
0: Terputus tadi Bang Raja ya, sebagian salamnya sudah tersampaikan. Nanti kalau mau masuk lagi boleh Bang Raja untuk menuntaskan salamnya. Lagunya sudah masuk ke playlistnya, nanti ditunggu. Dari Selon Seven, berhenti berharap.

0: di belakang Bang Raja. Halo, selamat sore, Indonesia banget. Apa judul lagunya, Mbak Kenza? Halo? Apa lagunya? Ulang lagi?
1: Hidupku hanya ingin bersamamu.
0: Oh, sepanjang hidupku. Oke, siap, dicariin dulu.
1: Oke, Ren, salam-salam dulu ya,
0: Nak. Iya.
1: Buat Bang Raja, Bang Alvin, Mbak Irfa, Kinanti, Bang Tenggo, Gorges, Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, terus buat Satya, terus buat siapa juga ya?
0: Siapa lagi?
1: Juga. Semuanya ada Bang Benny.
0: Oke. Halo Mbak Kenza. Iya, waalaikumsalam ya. Akhirnya kesampaian ini bisa request lagu. Tadi udah masuk tapi belum bisa request lagu ya. Jaringannya masih buruk ya untuk jalur seluler ini. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya lewat WhatsApp ya?
2: Ya.
0: Oh iya, lebih jelas kalau lewat WhatsApp. Dia kalau ditelepon lewat jalur biasa, dia suaranya kayak hantu.
2: Ya, soalnya dari kemarin jalur itu gak bisa-bisa.
0: Nggih, susah sekali. Nanti mudah-mudahan ini dibenerin lagi ini jalur selulernya. Bunda Cahaya pengen denger lagu apa?
2: Lagu dari Noah ya.
0: Noah yang mana?
2: Cariin sudah ya.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam dulu Mas Ben.
0: Sila, Bunda Cahaya.
2: Mbak Kenza, Mbak Warni, Mama Arni, Pak Sutri, Bang Raja, terus Bang Pajar, Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alvin, Mbak Kinanti, Mbak Lale, Mbak Syahajar, terus sama Bang Kenzo, siapa namanya itu? Azri Ahairul.
0: Yang mana nih, Kak?
2: Ya, lupa namanya itu. Ya, buat siapa lagi? Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Okay. Ya, buat semua-semuanya aja ya, Mas Ben.
0: Siap, Benda.
2: Soalnya saya pulang dari Meresik, jalan sehatnya di sana. Wih,
0: enak, Jo. Sambil ini ya, sambil liburan, Bunda.
2: Nggak, setiap minggu kita jalan sehat sedikit, lihat aja di Facebooknya ada.
0: Kan, tapi kalau ke Meresi sekalian jalan-jalan hitungannya.
2: Nggak, sehabis ulang tahunnya di itu saya langsung sepulang.
0: Oh.
2: Jalan-jalan, soalnya sudah tahu, soalnya tetap kesana soalnya.
0: Anggih.
2: Iya, buat semuanya Mas Ben ya.
0: Siap.
2: Buat Mas Benny, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bunda.
2: Terima sama yang saya.
0: Terima kasih.
2: Waktunya, Mas Ben.
0: Terima kasih juga, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Aisyah tadi ya di Praya Lombok Tengah. Katanya sudah jalan santai sampai ke Meresi. Dari Praya ke Meresi. Atau mungkin di Meresi langsung ya. Baik, di belakang Bunda Cahaya. Selamat sore Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Halo Pak Aji, apa kabar?
3: Agak panas ini Bang Amas ini.
0: Betul. Ini karena ditahu akhir pekan mungkin Pak Aji, makanya.
3: Iya. Ya, cuaca sedang waktu enak dong.
0: Pak Aji pengen dengar
3: lagu Mas.
0: Lagunya apa Pak Aji?
3: Saya minta lagunya Judika.
0: Judika sudah tadi.
3: Oh, Judika sudah. Kalau begitu gabung juga.
0: Selain Judika apa Pak Haji mungkin yang lain?
3: Siapa ya?
0: Wali.
3: Lesti aja.
0: Siapa?
3: Lesti.
0: Lesti. Oh Lesti siap. Nggih.
3: Untuk satu Mas Denny.
0: Sila.
3: Untuk Mas Denny.
0: Nggih.
3: Untuk semua teman-teman pendengar RRI.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman di Bertais. Sehat selalu Pak Haji nggih. Salam hormat dan salam sore juga untuk warga Bertais ya di siang hari ini. Satu menelpon lagi sebelum kita ke lagu di belakang Pak Haji. Selamat sore Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Beni.
0: Halo Mbak Kinanti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lumayan lancar ini. Sudah bisa terima telepon berapa dari?
4: Iya, udah aja sampai selesai. Sudah putus.
0: Makin nanti pengen.
4: Ya, ini. Ya, apa, iya. Dulu?
0: Apa lagunya?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Makin nanti ini masih
0: kilat. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Makin nanti banyak-banyak minum air putih.
4: Amin. Lagunya dulu ya?
0: Iya.
4: Lagunya dari Ungu.
0: Ungu.
4: Yang sesungguhnya.
0: Siap.
4: Oke. Jalan dulu. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Surabaya, ada Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Buguntur, terus ada Mas Kenggo, Mas Yogi, Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sahril, Bang Kenjo, Pak Kinza, Mbak Maya, Mbak Ayu di Maluku, Bang Anwar di Madura, Bang Haji Selana, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Pak Haji Herman, Pak Jamil Udin, terus Bunda Isah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, ada Bu Iga, dan semua-semua bang ini.
0: Nggih.
4: Menurut kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Buat semua kerjanya juga sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Buat Bang Benny, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga apa yang umur berhal rezeki. Selalu dalam nilai Allah SWT.
0: Amin, ya Allah.
4: Dan kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Semangat, Bang Benny.
0: Semangat, 17 Agustus.
4: Alhamdulillah, gak keputus. Ya, terima kasih, Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Kinanti di Lekok, Lombok Utara ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Selan 7 dulu, berhenti berharap.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Benar, pukul 15.47 menit kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram bersama saya Bini Pertama di sore hari ini. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini, sebuah informasi dari Mataram kami ketengahkan untuk Anda. Ya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMKN 3 Mataram. Tim yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih medali perak pada lomba kompetisi siswa nasional yang bertajuk bidang Autonomous Mobile Robotic. LKSN merupakan ajang kompetensi bergengsi bagi siswa sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Nah, kompetisi ini, pendengar, diikuti oleh peserta terbaik dari seluruh provinsi yang sebelumnya telah melewati tahap seleksi mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pada LKSN 2026, SMKN 3 Mataram mengirimkan 6 siswa yang bertanding di 5 bidang lomba. Untuk cabang Autonomous Mobile Robotic, NTB diwakili oleh Herul Abdillah dan Indra Suherman, siswa kelas 12 TEIA yang dibimbing oleh Rahul Kurniawan. Meski pada tahun sebelumnya tim robotik SMKN 3 Mataram berhasil meraih medali emas, pencapaian medali perak tahun ini tetap menjadi kebanggaan bagi sekolah dan juga provinsi NTB. Hal tersebut tentunya menunjukkan konsistensi sekolah dalam mencetak talenta vokasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Kemudian pendengar, Kepala SMKN 3 Mataram, Solman Haris, menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh kontingen. Menurutnya LKS bukan sekedar ajang mencari juara, tapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan semangat kolaborasi. Ia menambahkan bahwa seluruh tim telah memberikan usaha terbaik selama proses persiapan hingga pelaksanaan lomba. Persiapan tim robotika sudah dimulai sejak Mei 2026. Kemudian pendengar, selama beberapa bulan para siswa menjalani latihan intensif mulai dari pendalaman materi, penyempurnaan perangkat robot, praktik hingga berbagai simulasi dan uji coba. Dukungan penuh dari sekolah turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan tim meraih prestasi di tingkat nasional. Nah, tentunya prestasi ini diharapkan bisa menjadi motivasi ya bagi seluruh siswa SMKN 3 untuk terus mengembangkan kompetensi dan juga berani berkompetisi di berbagai ajang. Dan lebih dari sekedar mengejar juara, LKS menjadi ruang bagi siswa dan sekolah untuk belajar, berkolaborasi, dan juga membangun pengalaman yang akan menjadi bekal di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Pendengar, dengan raihan medali perak di LKS Nasional 2026, SMKN 3 Mataram kembali membuktikan diri sebagai salah satu sekolah vokasi di NTB yang konsisten melahirkan prestasi di bidang teknologi dan juga robotika.

mendengar sebuah informasi dari Lombok Timur. Keselamatan nelayan saat kembali melaut ini menjadi perhatian dalam upaya memperkuat sektor maritim di Nusa Tenggara Barat. Tentunya pemahaman terhadap kondisi cuaca dinilai menjadi salah satu bekal penting agar nelayan mampu menentukan waktu dan wilayah penangkapan ikan secara lebih aman. Nah, upaya ini diwujudkan melalui Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan SLCN NTB 2026 yang digelar oleh Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid, BMKG di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang bertajuk dengan SLCN, Wujudkan Nelayan Hebat, Selamat, dan Sejahtera, diikuti oleh 34 nelayan Lombok Timur. Jumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor kemaritiman turut hadir. Di antaranya anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hadi, kemudian Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra, kemudian Kepala Pelabuhan Perikanan Labuan Lombok, serta jajaran BMKG NTB. Lebih lanjut pendengar, Kepala Stasiun Meteorologi ZAM Satria Topan Primadi mengatakan SLCN tidak sebatas memberikan pengetahuan mengenai cuaca, tapi juga diarahkan agar nelayan mampu menggunakan informasi tersebut sebagai dasar sebelum mengambil keputusan untuk melaut. Menurutnya, kemampuan membaca perkembangan cuaca ini merupakan bagian penting dari upaya mengurangi risiko ketika nelayan beraktivitas di laut. Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan informasi cuaca yang cepat, mudah dipahami, dan juga dapat diakses secara luas. BMKG menurutnya terus mengembangkan layanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi laut sebelum melakukan aktivitas di perairan. Pendengar, salah satu layanan yang diperkenalkan adalah INAWIS atau Indonesian Weather Information for Shipping. Platform tersebut menyediakan informasi cuaca maritim secara interaktif, termasuk kondisi gelombang serta potensi ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi para nelayan. Agi menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas nelayan diharapkan mampu melahirkan perubahan pola kerja. Nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman dan juga kondisi alam yang terlihat secara langsung, tapi juga menggunakan data cuaca dan juga informasi kelautan sebagai bahan pertimbangan. Menurutnya, transformasi tersebut ini penting untuk membangun nelayan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus siap menghadapi dinamika cuaca di laut. Ia juga menilai Lombok Timur memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Tentunya kekayaan laut tersebut menjadi modal penting bagi masyarakat pesisir. Terlebih, kawasan Lombok juga memiliki daya tarik wisata yang telah dikenal hingga mancanegara. Karena itu, tentunya informasi cuaca tidak hanya penting bagi nelayan. Informasi mengenai kondisi perairan juga mendukung aktivitas masyarakat dan wisatawan memanfaatkan kawasan pesisir.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak perbankan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Menurut beliau, kedua sektor tersebut memiliki prospek yang menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan juga nelayan. Nah, ajakan ini disampaikan oleh Gubernur dalam sambutannya pada musyawarah daerah ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang dirangkaikan dengan dialog tani bertema memperkuat peran petani NTB menuju NTB makmur mendunia dan generasi Indonesia Emas 2045 di hari ini ya, Minggu 2 Agustus 2026. Iqbal mengatakan kondisi sektor pertanian NTB menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini tercermin dalam peningkatan nilai tukar petani yang secara konsisten mengalami kenaikan sejak akhir tahun 2025 hingga kini berada di kisaran 131, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Nah, menurutnya kenaikan NTP menjadi indikator bahwa pendapatan yang diterima petani tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Tentunya kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pertanian semakin menguntungkan dan juga layak menjadi sektor investasi. Gubernur menilai capaian tersebut menjadi peluang untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian. Dengan prospek keuntungan yang semakin baik, pertanian dinilai tidak lagi identik dengan sektor yang kurang menjanjikan. Gubernur juga mengajak kalangan perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian. Menurutnya, berdasarkan kondisi saat ini, pembiayaan di sektor tersebut relatif aman karena didukung oleh kinerja usaha petani yang terus membaik. Nah, pendengar, selain pertanian, Iqbal juga menaruh perhatian besar terhadap sektor perikanan yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam rantai pemasaran hasil tangkapan nelayan. Ia menjelaskan salah satu penyebab rendahnya kesejahteraan nelayan adalah panjangnya rantai distribusi, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para perantara. Berbeda dengan sektor pertanian yang telah memiliki dukungan penyerapan hasil panen, termasuk melalui bulog untuk komoditas tertentu. Pemerintah Provinsi NTB, pendengar, tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem perikanan, termasuk membuka peluang kerjasama, investasi, dan membangun skema pemasaran yang lebih efektif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap langsung oleh industri maupun pasar. Ya, pendengar, setelah ini nanti akan ada rekan Andi Sandi akan menemani pendengar hingga malam hari nanti. Tentunya selamat berakhir pekan untuk Anda semua, tetap sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026, bulan kemerdekaan sudah melangkah di hari kedua. Tentu bulan kemerdekaan ini menjadi bulan yang spesial ya untuk bangsa kita, karena nanti di pertanggal 17 Agustus kita akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan atau Dirgahayu RI yang ke-81. Semoga semangat kemerdekaan terus dipupuk ya, bukan hanya di bulan Agustus saja, tapi sepanjang hari, untuk terus memupuk rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan rasa cinta kita kepada negara terus dipupuk dengan memberikan yang terbaik ya untuk bangsa, ya setidaknya memberikan hal-hal positif untuk sekitar kita. Saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, mengawali NTB sore ini, menggantikan rekan kami sebelumnya Beni Pratama untuk siap menemani Anda dengan rangkaian informasi hiburan dalam acara siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat, di mana untuk hari ini akan kami bacakan ya dari RRI Mataram. Pastikan menyimak warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Ini sekarang aja per Juli ini data KUPP sah bandar pemenang itu sekali turun sampai 3.500.
3: Karena kan programnya Koperasi Daerah Merah Putih, misalkan program-program pemerintah nanti akan...
0: Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari, karenanya Dinas Pariwisata Lombok Utara menyiapkan festival budaya untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. Reza Kurnia melaporkan.
4: Memasuki puncak musim liburan atau high season, kawasan wisata Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara kembali menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Lonjakan kunjungan yang mencapai sekitar 3.500 wisatawan per hari menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor pariwisata di daerah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, peningkatan kunjungan pada periode Juli hingga September merupakan pola yang terjadi setiap tahun. Pada masa high season ini, mayoritas wisatawan yang datang merupakan wisatawan mancanegara yang memilih menghabiskan waktu berlibur di Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Menurut Denda, tingginya arus kunjungan tidak hanya berdampak pada meningkatnya okupansi hotel dan aktivitas usaha pariwisata, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama di Lombok Utara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata telah menyiapkan dua agenda unggulan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Kedua agenda tersebut adalah Gili Festival dan Maulid Adat yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang.
2: Ini sekarang aja per Juli ini data KUPP sah bandar pemenang itu sekali turun sampai 3.500. Tahun ini kebetulan kami juga dua event kami masuk di Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata, jadi ada dua, yaitu Gili Festival, kemudian Maulid Adat Bayan, sehingga kami juga sedang, itu di bulan Agustus, memang di saat high season, dan harapan kami tentu tetap kembali kepada long of stay daya beli wisatawan.
4: Denda Dewi optimis kombinasi antara pesona alam dan kekuatan budaya lokal mampu meningkatkan length of stay atau lama tinggal wisatawan. Menurutnya, semakin lama wisatawan berada di destinasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM di kawasan Tiga Gili dan sekitarnya. Denda Dewi berharap, dengan tren kunjungan yang terus meningkat selama musim liburan, Lombok Utara diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia di pasar internasional.
0: Sekotong kini melangkah lebih jauh dari sekedar kawasan pesisir. Wilayah di Lombok Barat ini mulai diposisikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat yang memadukan kekuatan budaya lokal dan olahraga wisata sport tourism dalam satu ekosistem berkelanjutan. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
5: Di Lombok Barat, alhamdulillah sport tourism kita sudah lengkap sekali.
6: Sekotong Lombok Barat perlahan namun pasti bergerak keluar dari bayang-bayang destinasi utama Nusa Tenggara Barat. Kawasan pesisir di barat Pulau Lombok ini kini diproyeksikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata berbasis budaya dan olahraga, sebuah pendekatan yang menggabungkan kekuatan alam, tradisi lokal, serta spot tourism berkelas nasional. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan menegaskan, arah pengembangan pariwisata daerah tidak lagi sekedar mengejar jumlah kunjungan, melainkan memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Agus, Lombok Barat saat ini menjadi salah satu daerah dengan paket spot tourism terlengkap di Nusa Tenggara Barat.
5: Karena kita pengennya ke depan Sekotong ini menjadikan salah satu center daripada kegiatan promosi wisata di Lombok Barat khususnya dan NTB pada umumnya. Di Lombok Barat, alhamdulillah, spot tourism kita sudah lengkap sekali. Mulai dari udara, ada sky lancing, kemudian ada jet ski, ya untuk lautnya ada maraton. Maraton kita paling banyak. Ini semua event ini besar, tidak hanya locally, tapi minimal dia itu di NTB skalanya, ya, dan skala nasional, internasional.
6: Pada tahun 2026, Lombok Barat menargetkan penyelenggaraan 32 event pariwisata. Sebanyak 21 diantaranya berbasis kolaborasi pentahelik, yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, serta industri perhotelan. Sementara sisanya didukung melalui anggaran daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat sektor pariwisata.
0: Saudara, masyarakat Nusa Tenggara Barat berharap banyak pada pemerintah terkait penambahan fasilitas di tempat wisata dalam mendukung peningkatan kunjungan. Selain itu, masyarakat juga berharap permasalahan sampah di lokasi wisata dapat ditangani dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
7: Pak Aidan, sekarang lagi tinggal di Gomong sih. Harapannya pariwisata sih makin maju, caranya ya dengan minimal jaga kebersihan lah. Tapi ya kalau buat alamnya sih emang udah bagus, cuman masyarakatnya masih buang sampah sembarangan gitu. Mungkin itu lah, mungkin ada lebih tegas aja buat orang-orang yang buang sampah tuh, Bang. Mungkin pihak wisatanya juga sambil keliling gitu buat ngecek sampah-sampahnya. Terakhir sih di Meresi banyak banget tuh, Bang. Apalagi kan lagi rame-ramenya kemarin kan. Banyak yang langsung buang sampah sembarangan gitu.
8: Dengan Rahmat Setiawan dari Kota Bima. Di harapannya semoga pariwisata di NTB ini bisa semakin dimaksimalkan, karena di NTB ini untuk wisatanya saya rasa sangat-sangat banyak. Bahkan di satu pulau ini, di Lombok aja udah banyak, belum lagi di NTB sama di Sumbawa sama di Bima, yang notabene-nya lebih besar dari Lombok. Harapan saya itu yang bisa dimaksimalkan itu aja.
9: Nada dari Lotim. Harapannya untuk kedepannya mungkin fasilitasnya ditingkatkan, terutama untuk yang disabilitas. Kemudian untuk sampah, biasanya banyak sampah yang berserakan. Masih minim tempat sampah di tempat umum, yang masalah-masalah yang sering ditemui kalau sedang berpariwisata. Ke Lombok Tengah sih, di pantai Batu Dagong namanya. Kalau di sana karena baru-baru viral, jadi masih sepi gitu, tapi udah banyak sih sampahnya.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengubah arah pembangunan sektor pariwisata dengan mengejar kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas. Fokusnya bukan lagi sekedar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi mendorong lama tinggal dan besarnya belanja wisatawan agar memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Seperti apa langkah yang dilakukan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halbi.
10: Pak Kabit, ini kan daerah kita di NTB ini sedang giliat-giliatnya untuk pariwisata gitu. Untuk saat ini strategi yang dilakukan, yang sudah dan akan dilakukan, apalagi banyak event saat ini dan yang dekat ini adalah MotoGP, Pak Kabit. Nah, apa strategi dari Pemprov sendiri untuk mendongkrak kunjungan wisatawan yang berkualitas terutama nih, Pak Kabit?
11: Ya, tentu kita harus menyiapkan regulasi, artinya mungkin terkait dengan daya dukung suatu destinasi, suatu tempat wisata gitu, biar tidak over capacity di situ. Kita harus kita buatkan dia aturan regulasi seperti itu. Bahkan bisa kita juga lihat di tempat lain tuh, waktu berkunjung pun sampai diatur, bahkan mau masuk ke tempat itu pun harus reservasi dulu gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk regulasi yang akan kita kuatkan ke depan untuk mengatur kunjungan yang berkualitas. Nah, karena berkualitas itu selalu terkait dengan daya dukung lingkungan, terus kemudian kan juga SDM nya serta dampak ekonominya gitu. Jadi kita tidak berpikir lagi tentang berapa jumlah angka kunjungan, tapi berapa nilai uang yang berputar dari aktivitas pariwisata yang ada itu, serta menambah lama tinggal itu. Nah, di situ larinya kita nanti, kita mengejar lama tinggal dan spending money-nya itu, di situ kita lari. Oleh karena itu tentu kita juga akan dituntut untuk menyiapkan sarana-prasarana yang lebih global, berkualitas, toilet yang bersih, konektivitas yang terjangkau gitu. Artinya antar destinasi ini harus ada. Nah, itu digeber terus juga oleh Pemprov. Pak Gubernur sering mengingatkan kita juga untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi, antar wilayah bahkan juga gitu kan. Serta tentu mengkreasikan paket-paket wisata ini juga itu. Khususnya paket-paket wisata yang ada di masyarakat-masyarakat kita di tingkat lokal, di tingkat pedesaan, karena itulah pariwisata berkualitas itu ada pengalaman yang otentik, yang mengesankan bagi wisatawan yang berbeda.

0: Tingkat kunjungan maupun keadaan pariwisata kita saat ini, Pak Kabit, apa yang masih menjadi catatan yang perlu dibenahi gitu?
1: Sudah menjadi kita bersama itu kan, bukan kita saja yang menyampaikan itu terkait dengan biaya penerbangan gitu kan. Makanya Pak Gub sekarang banyak juga kita membuka pilihan dari Bali ke sini berupa passport ini, yang tadinya hanya 4 kali per hari sekarang sudah 13 kali malahan. Oleh karena itu makanya ke depan Pak Gubernur sudah membahasakan akan menata pasar seni dan mengintegrasikan dengan pelabuhan juga. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk meningkatkan angka kunjungan yang berkualitas, sehingga orang tidak hanya lewat nanti di pasar seni, tapi bisa berbelanja, bisa menonton pertunjukan budaya, bisa menikmati waktu mereka sambil menunggu, tidak hanya menunggu, tapi sambil berbelanja dan menikmati atraksi di sana gitu. Jadi
0: berarti kuncinya meningkatkan konektivitas saat ini ya Pak Kabit?
1: Iya, meningkatkan konektivitas, meningkatkan standar pelayanan dan SDM, dan yang terakhir adalah mengkreasikan paket-paket wisata yang belum pernah ada sebenarnya, membundling yang antara tiket, hotel, tempat wisata, dan antar satu tempat wisata atau destinasi wisata dengan destinasi yang lain dijadikan menjadi satu paket, biar wisatawan sekali bayar bisa menikmati
0: semuanya,
1: bahkan lama tinggalnya pun juga menjadi bertambah gitu.
0: Tapi kalau secara destinasi dan pertunjukan kita tidak kekurangan atau bagaimana Pak Kabit?
1: Tidak ada kekurangan kita Pak, destinasi kita banyak sekali. Yang terpenting adalah kita menjaga merawat daya tarik destinasi, yang terutama yang memiliki daya tarik alam, serta meningkatkan standar pelayanannya baik dari segi fasilitas di sana maupun dari segi pelayanan SDM yang bekerja di sana. Itu yang harus tetap kita jaga biar sesuai dengan standar-standar global, kebersihannya, keselamatannya, kemudian kenyamanannya, serta prosedur-prosedur yang sudah baku jika ada terjadi permasalahan, bencana, dan penyakit misalnya di tempat wisata gitu.
0: Terakhir Pak Kabit, pesannya kepada pelaku pariwisata supaya destinasi wisata kita di NTB ini tetap berkualitas.
1: Tentunya mari kita bangun ekosistem industri pariwisata yang kuat, baik dari hulu sampai hilir, menjaga harga, menjaga standar kualitas, dan saling dukung-mendukung antara pemenuhan kebutuhan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan baku sampai bahan jadinya. Itu kami harapkan itu bisa teman-teman di industri pariwisata saling menopang, terkoneksi, dan saling mengisi dan berkolaborasi gitu.
0: Terima kasih Pak Kabit atas informasinya di RRI Mataram.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Hingga kini, 3 koperasi telah beroperasi, sementara puluhan gerai lainnya tengah dipersiapkan untuk segera melayani masyarakat.
4: Program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang pupuk bersubsidi.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Hingga saat ini baru 3 KDMP yang telah beroperasi, sementara 23 gerai telah selesai dibangun dan sisanya masih dalam tahap persiapan operasional. 3 KDMP yang telah beroperasi berada di Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Kalianget, Kecamatan Seririt. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tenaye mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang mendapat dukungan penuh dari gerakan koperasi di Buleleng. Menurutnya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menjadi pesaing koperasi yang telah ada. Sebaliknya koperasi tersebut akan saling melengkapi sesuai bidang usaha masing-masing.
6: Saya selaku Dekopinda tetap mengapresiasi dan memberikan dukungan utamanya kami Dekopinda kan dari jati diri koperasinya, dari kita oleh kita untuk kita, dan prinsip-prinsip koperasi. Persaingan secara gini kan biasa tuh kan, artinya persaingan secara positif loh. Artinya kalau di desa contoh lah, kalau

0: DMP-nya kan kalau sudah ada KSP, operasi simpan pinjam, kan dia kan kan sektor realnya dari KDMP-nya. Dan sampai saat ini karena belum semuanya beroperasi, kita akan mengajak tetap.
1: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi berbeda dengan koperasi yang telah berjalan sehingga tidak akan saling beririsan.
2: Karena kan programnya Koperasi Desa Merah Putih, misalkan program-program pemerintah nanti akan di sana dilakukan. Misalkan ada yang pupuk bersubsidi, kemudian gas bersubsidi, kemudian rencana bansos juga akan difokuskan di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya kira tidak akan ada program-program koperasi Desa Merah Putih yang dengan koperasi-koperasi yang ada.
1: Ia menambahkan potensi Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, dan ribuan pelaku UMKM menjadi modal penting bagi pengembangan koperasi. Karena itu, sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih, koperasi yang telah ada, dan UMKM diharapkan mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sungai di Bali menyandang status kritis ekologis. Kondisi itu dipicu akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik dan bakteri E. coli.
4: Kondisi sungai-sungai kita di Bali bisa sudah dikategorikan kritis ekologis.
5: Sungai-sungai di Bali dilaporkan mengalami kritis ekologis. Kondisi itu dipicu terbatasnya infrastruktur pengolahan sampah, volume wisatawan yang tinggi, serta penumpukan limbah di titik-titik vital, seperti Tukat Badung dan Tukat Ayung. Hal itu mengakibatkan tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologis sungai. Pemerhati lingkungan Bali Ketut Gedi Dharma Putra saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, kritis ekologis sungai ditandai dengan pencemaran sampah plastik, penyempitan badan air, dan alih fungsi lahan di daerah hulu. Menurutnya, kondisi itu memicu penurunan kualitas air, serta meningkatkan risiko bencana hidrologi seperti banjir. Dharma Putra menegaskan perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologis sungai dan menekan beban sampah di perairan.
4: Sedih sekali kalau proses atau situasi sungai yang kita kategorikan krisis ekologi ini terus kita biarkan pencemaran setiap hari terjadi.
5: Hal senada diungkapkan Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Anak Agung Gede Swastika. Menurutnya, fungsi ekologi sungai sudah tidak sesuai peruntukan, di mana sungai justru dijadikan tempat membuang sampah yang mencemari perairan dengan mikroplastik. Anak Agung Swastika menyebut berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai juga memperparah erosi dan pendangkalan sungai. Ia menegaskan berbagai langkah dilakukan komunitas-komunitas peduli sungai, salah satunya gerakan melek air untuk menjaga kelestarian sumber mata air.
6: Edukasi kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan di das itu, jangan buang sampah sembarangan sehingga ini akan mengganggu terutama air-air yang biasa di Bali. Saya bilang tadi ada area sangatnya begitu, area yang disucikan namanya beji.
5: Langkah pemantauan dan aksi bersih berkala terus menjadi gerakan yang gencar dilakukan komunitas pemerhati lingkungan dan peduli sungai untuk mengurangi beban darurat sampah di perairan Bali. Apalagi sungai di Pulau Dewata saat ini menyandang status kritis ekologis akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik. Minimnya ruang terbuka hijau serta beban tata kelola air yang buruk turut memicu sumber mata air sungai mengalami kritis ekologis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Inyoman Sujidra mengajak masyarakat memasang bendera mulai 1 Agustus sebagai wujud nasionalisme.
7: Jadi dan usahakan kita berikan sosialisasi agar masyarakat juga memahami dan mulai ini ikut berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun proklamasi.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menggelorakan semangat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengencarkan gerakan pembagian dan pemasangan bendera merah putih. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre juga mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif melalui berbagai kegiatan yang akan berlangsung sepanjang Agustus hingga puncak peringatan pada 17 Agustus 2026. Bupati Sujidre Widra juga mengimbau masyarakat untuk mulai memasang bendera merah putih sejak 1 Agustus 2026. Himbauan tersebut tidak hanya ditujukan untuk rumah-rumah warga, tetapi juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya partisipasi masyarakat akan menjadi cerminan semangat persatuan dalam mengisi kemerdekaan.
7: Kita juga mengimbau warga masyarakat mulai tanggal 1 ini sudah mulai memasang bendera di rumah masing-masing. Jadi supaya terkesan bahwa memang kita dengan antusias, dengan sebuah kebanggaan akan menyambut hari ulang tahun proklamasi yang kemerdekaan ini yang ke-81 ini.
8: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Nyoman Widiarto menjelaskan bahwa pemasangan bendera merah putih dilaksanakan sesuai surat edaran Gubernur Bali. Bahkan sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, pemerintah Kabupaten Buleleng telah terlebih dahulu mengirimkan himbauan kepada seluruh perangkat daerah serta masyarakat agar ikut menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa. Ia menambahkan keterlibatan aparatur sipil negara, pemerintah desa, kecamatan, hingga pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menyukseskan gerakan tersebut.
9: Selain itu di kecamatan juga kita minta memasang, menghias atau memasang bendera di jalan-jalan protokol yang ada di masing-masing kecamatan, termasuk juga kepala desa. Dan mengingatkan kepada pengusaha, pemilik toko, terutama jalan Penegoro ini yang di pusat kota juga agar di depannya, di samping memasang bendera juga menghias tokonya biar meriah.
8: Setiap ASN juga didorong untuk berkontribusi menyumbangkan satu bendera, sedangkan OPD mendapat tugas memasang bendera di ruas-ruas jalan yang telah ditentukan. Pemerintah juga mengajak masyarakat menghias lingkungan sehingga suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI semakin semarak di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinaun melaporkan.
3: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten atau kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal untuk diturunkan di ajang Porprov Bali 2027. Praktik impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor itu hanya akan menjadi kebanggaan semu.
10: Saya sangat berharap KONI Kabupaten Kota se-Bali menyiapkan putra-putri terbaik dari wilayah kabupatennya masing-masing tampil dalam event Porprov tahun 2027.
11: Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal di daerah masing-masing untuk turun bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Hal itu disampaikan Gubernur Koster ketika bertemu atlet panjat tebing Bali Desa Maderita Kusuma Dewi di kediaman Jaya Sabah dan Pasar. Menurut Gubernur, saat atlet lokal Bali seperti Desa Rita meraih prestasi di kancah dunia, maka kebanggaan juga akan dirasakan masyarakat Bali karena atlet yang bersangkutan murni binaan dan asli Bali. Oleh karenanya, Gubernur mengingatkan agar Porprov Bali 2027 nanti dapat dijadikan wahana untuk pembibitan atlet sejak usia muda dan membangun prestasi olahraga Bali yang semakin baik.
10: Porprov ini menjadi wahana untuk pembibitan sekaligus membangun prestasi olahragaan di Bali yang dilakoni oleh putra-putri terbaik dari Bali. Artinya atletnya itu supaya sedapat mungkin, semaksimal mungkin, kalau bisa semua, itu adalah lokal Bali.
11: Gubernur Wayan Koster juga mengingatkan seluruh kontingen Porprov Bali agar tidak lagi memakai cara-cara instan untuk meraih prestasi di Porprov. Praktik impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor hanya akan menjadi kebanggaan semu.
10: Saya kira kita sudah harus mulai berpikir jangka panjang, tidak lagi melakukan cara-cara pragmatis untuk mendapatkan satu prestasi, ngambil atlet dari luar, bayar pula, gitu kan. Menurut saya itu bukan hal yang bagus, tidak akan berkelanjutan cara-cara seperti itu. Jadi kebanggaan itu bukan kebanggaan yang semu, yang harus kita bangun di Bali, tapi kebanggaan yang real.
11: Khusus untuk Desa Maderita Kusuma Dewi, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku bangga dan berterima kasih karena Sri Kandi cantik asal Buleleng ini telah mengharumkan nama Bali di kancah dunia. Gubernur berharap Desa Rita terus memacu dirinya untuk memberikan prestasi terbaik bagi Bali dan Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Dari studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini. Semoga minggu sore ini membawa suasana yang menyenangkan ya. Dan ini menjadi waktu yang pas juga untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, sahabat, atau mungkin sekedar menikmati perjalanan pulang dari tempat wisata atau acara-acara lainnya. Jadi cuaca sore hari ini seperti biasanya menjadi waktu favorit banyak orang ya untuk keluar rumah. Ada yang memilih menikmati senja di tepi pantai, berburu kuliner, berolahraga ringan, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil mempersiapkan diri untuk aktivitas esok hari ya. Dan pendengar, saya Andy Suhandi masih menemani ruang dengar Anda, tentunya untuk menemani Anda ya hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah yang cukup populer dalam dunia psikologi, yakni Sunday Evening Feeling, atau yang disebut dengan perasaan yang muncul menjelang berakhirnya akhir pekan. Jadi banyak orang mulai memikirkan pekerjaan, kemudian sekolah, kuliah, atau berbagai tanggung jawab ya yang akan dimulai kembali pada hari Senin. Akibatnya, minggu sorenya ini terasa lebih cepat berlalu dibandingkan hari-hari lainnya. Nah, mendengar, supaya tetap menyenangkan, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan ya. Yaitu merapikan perlengkapan untuk besok agar pagi hari tidak terburu-buru, kemudian tidur lebih awal di malam hari ya supaya tubuh kembali segar. Kemudian sisakan waktu untuk melakukan hal yang disukai, misalnya membaca, kemudian mendengarkan musik, atau sekedar ngobrol-ngobrol ringan ya dengan orang-orang yang dekat dengan Anda. Dan yang paling penting, syukuri bahwa kita semua ini masih diberi kesempatan menikmati satu akhir pekan yang penuh cerita. Karena awal pekan yang baik biasanya dimulai dari minggu sore yang terasa lebih tenang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk hari ini ya, hari Minggu 2 Agustus 2026, di mana azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Ya, ini azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, menanti tibanya kumandang azan maghrib, kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda

Rasulullah SAW bersabda, "Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja di hari ini dengan topik renungan amal perbuatan yang kecil namun pahalanya besar, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kausar Wibawa S.Sosi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagian orang beranggapan bahwa untuk mendapatkan pahala yang besar, seseorang harus melakukan amalan-amalan yang besar pula, seperti membangun masjid, bersedekah dengan harta yang banyak, atau melaksanakan ibadah yang berat. Padahal Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka banyak pintu pahala melalui amal-amalan yang sederhana dan mudah dilakukan oleh setiap orang. Bahkan amalan yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa setiap kesempatan dalam hidup dapat menjadi ladang pahala. Senyuman, ucapan yang baik, mengingat Allah, membantu orang lain, bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan, semuanya dapat menjadi amal soleh yang bernilai besar. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi amalan yang sederhana itulah yang menjadi sebab datangnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sekurangnya ada 4 amalan yang kecil atau ringan, namun pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, selalu berzikir kepada Allah. Zikir merupakan amalan yang sangat ringan dilakukan. Kita dapat berzikir sambil berjalan, bekerja, atau menunggu sesuatu. Meskipun ringan di lisan, zikir memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan dengan berzikir, hati akan menjadi tenang. Dengan berzikir dapat menghapus dosa-dosa masa lalu. Dan dengan berzikir kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum." Yang artinya, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua, tersenyum kepada sesama. Senyum adalah amalan yang sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya. Senyum yang tulus dapat membahagiakan orang lain, mempererat persaudaraan, bahkan bisa menjadi sedekah yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyingkirkan gangguan di jalan. Membuang batu, paku, duri, pecahan kaca, atau benda lainnya dapat membahayakan pengguna jalan. Ini merupakan amalan yang sangat sederhana, namun bisa mendatangkan pahala yang besar di hadapan Allah, karena dengan perbuatan tersebut dapat memberikan keselamatan kepada orang lain. Yang keempat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hanya beberapa menit setiap hari tampak sebagai amalan yang ringan, namun dari setiap huruf yang kita baca akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan kepada kita untuk sering-sering membaca Al-Quran. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan bahwa besarnya pahala tidak selalu ditentukan oleh besarnya amalan, tetapi ditentukan oleh keikhlasan, kesungguhan, dan manfaat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Zikir yang singkat, senyum yang tulus, ucapan yang baik, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan membaca beberapa ayat Al-Quran setiap hari dapat menjadi sebab datangnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita membiasakan diri melakukan amal-amalan ringan tersebut secara istiqomah. Karena amalan yang kecil tetapi dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus itu lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang hanya dilakukan sesekali. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus beribadah kepadanya, sehingga dalam hidup kita ini terus melaksanakan amal soleh, dan nanti kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan amal perbuatan yang kecil namun pahalanya besar, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kausar Wibawa SOSI. Selanjutnya pendengar,

0: Maha benar Allah, dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 1 hingga ayat 10 dibacakan tadi oleh Qori'ah Liz Soleha. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro Satu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita segera mengambil air wudhu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di lagu-lagu religi islami ya. Kami ketengahkan untuk mewarnai ibadah maghrib Anda di malam ini ya, di minggu malam 2 Agustus 2026. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa lagu kembali kami ketengahkan untuk kita sama-sama nikmati ya, lagu-lagu religi islami. Semoga ini bisa menyentuh kalbu kita bersama ya, untuk selalu ingat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, beredar anggapan bahwa sering berkeringat berarti tubuh sedang membakar banyak lemak. Benarkah? Mari kita cek informasinya. Berkeringat merupakan cara alami tubuh untuk mengatur suhu, misalnya saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Jumlah keringat yang keluar tidak menunjukkan banyaknya lemak yang terbakar. Penurunan berat badan setelah banyak berkeringat umumnya hanya karena tubuh kehilangan cairan, dan berat badan akan kembali setelah kebutuhan cairan terpenuhi. Pembakaran lemak terjadi ketika tubuh menggunakan cadangan energi melalui aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin, disertai pola makan yang sehat dan seimbang. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini kami akan temani Anda di rangkaian acara NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas kami nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami akan ketengahkan beberapa informasi untuk Anda dalam musik dan informasi di malam hari ini ya, di mana informasi dan lagu-lagu akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali satu informasi pendengar, ini informasi mengenai kebaya yang mendunia, di mana Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju atau PIM Lana T. Kuncoro mengapresiasi antusiasme masyarakat NTB dalam memeriahkan parade kebaya yang digelar di Kota Mataram. Menurutnya, semangat perempuan NTB ini menjadi bukti bahwa kebaya ini semakin diterima sebagai simbol identitas budaya sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi. Diungkapkan selama melakukan roadshow ke berbagai daerah di Indonesia, ia pun menyaksikan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian kebaya, mulai dari Palembang yang mencatat rekor peserta berkebaya dan bersongket terbanyak, kemudian Ambon, Sumatera Utara hingga Bali, Kalimantan, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dan di Mataram, ia pun melihat ibu-ibu sangat antusias dan ini menunjukkan kebaya semakin dicintai masyarakat di berbagai daerah. Perjuangan Tim Nasional Kebaya Indonesia membuahkan hasil penting, yakni terbitnya keputusan Presiden tentang Hari Kebaya Nasional, serta pengakuan kebaya

Perempuan melalui Gerakan Nasional Transformasi Perempuan Indonesia. Organisasi tersebut mendorong penguatan sumber daya manusia perempuan berbasis komunitas dan teknologi guna menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. Sekali lagi ini informasi tentang kebaya mendunia ya, di mana Ketua Umum Perempuan Indonesia atau PIM mendorong perempuan NTB memperkuat ekonomi. Anda bisa baca kembali informasi ini selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di siaran NTB malam ini. Dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kami jeda sejenak untuk menghadirkan informasi dan lagu dalam musik dan informasi di malam ini, karena saat ini sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami temani Anda ya dalam musuh dan informasi. Kami ketengahkan satu informasi terlebih dahulu pendengar, sebelum nanti kami mengajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ini informasi tentang kesehatan ya. Ada telur cepok, ternyata ini menjadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia karena memang mudah dimasak ya, rasanya lezat dan cocok dipadukan dengan berbagai lauk. Nah, di balik kesederhanaannya, ternyata telur cepok ini menyimpan beragam zat gizi yang berperan penting untuk menghasilkan energi, kemudian menjaga daya tahan tubuh, hingga bisa mendukung aktivitas sehari-hari. Dan tak heran, makanan ini sering menjadi pilihan menu sarapan maupun bekal praktis ya. Menurut Badan Pangan Nasional, telur ayam merupakan salah satu sumber protein hewani berkualitas tinggi yang mengandung protein lengkap, ada vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kemudian selenium, fosfor, ada zat besi, serta kolin. Nah, berbagai zat gizi tersebut dibutuhkan tubuh untuk membentuk dan memperbaiki jaringan. Kemudian bisa juga untuk menjaga fungsi organ, serta bisa mendukung metabolisme agar tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Seperti apa telur cepok ini kandungannya dan kebermanfaatannya untuk tubuh? Anda bisa baca kembali selengkapnya ya, informasi ini di laman informasi kami di rri.co.id.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami cukupkan untuk menemani Anda dalam musik dan informasi. Saatnya kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama menyimak warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih, Pak? Enggak, masa pemerintah nggak akalin?
6: Nggak akalin dalam artian positif mungkin?
5: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berubah di mana? 2008 kan berlaku kan batasnya 2008 gitu. Ya ada perubahan lagi. Kalau ini udah dibahas, kita usut, kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal finalisasi. Kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura sekitar 17 orang dan 200 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel kita satu orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus

0: bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
1: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada konstitusional itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
0: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
2: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu ada kehujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip ke salah papan, ternyata berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat untuk mendapatkan
5: atensi. Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesah di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
5: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
6: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar.

0: bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore, they are not
3: part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan Global Commons. Di satu sisi kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
3: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
5: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
3: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
7: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
6: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
8: Saya setuju.
6: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
7: 6 miliar.
6: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
7: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
9: Jadi kalau insya Allah, di sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
7: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi yang menemani Anda di NTB malam ini. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama ya menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Malam dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kita sudah memasuki bulan Agustus ya, bulan yang selalu menghadirkan suasana yang berbeda, di mana merah putih berkibar di halaman rumah, kemudian lagu-lagu perjuangan terdengar di berbagai tempat, dan hati kita juga seakan diingatkan kembali ya pada perjuangan para pendiri bangsa. Namun kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan perayaan semata. Ada satu cara sederhana, tapi ini sangat bermakna untuk mengisi bulan kemerdekaan ini, yakni bisa dengan membaca buku. Ya, membaca buku bertema perjuangan, ini bisa membuat kita mengenal pengorbanan para pendahulu ya. Jadi membaca kisah tentang pendidikan, ini membuat kita sadar bahwa kemajuan bangsa ini lahir dari ruang-ruang belajar yang sederhana. Dan membaca buku yang menumbuhkan nasionalisme, ini akan membuat cinta tanah air tidak berhenti di bibir, tetapi ini bisa tumbuh dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Ya, pendengar, di tengah kesibukan dan derasnya hiburan digital ya, mari kita luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membuka buku, karena dari buku kita bisa belajar berpikir, belajar berempati, dan juga bisa belajar menjadi warga negara yang lebih baik. Dan di kesempatan ini, pendengar, saya ingin mengajak Anda menikmati sebuah novel yang sangat menyentuh, lucu, sekaligus penuh semangat perjuangan dalam dunia pendidikan. Jadi novel ini mengingatkan kita bahwa seorang guru dapat menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang mengubah masa depan anak bangsa. Ya, pendengar, novel ini berjudul Guru Aini. Ini adalah salah satu karya dari Andrea Hirata ya, yang akan kami ulas untuk Anda dalam resensi buku di kesempatan malam hari ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, pendengar, judul buku ini adalah Guru Aini, ditulis oleh Andrea Hirata. Jadi Andrea Hirata ini dikenal sebagai penulis yang piawai ya, menghadirkan kisah-kisah sederhana dari daerah terpencil. Dan ini menjadi cerita yang menyentuh pembaca di seluruh Indonesia. Setelah sukses dengan Laskar Pelangi, ia kembali menghadirkan dunia pendidikan melalui sebuah novel ya yang berjudul Guru Aini. Nah, pendengar, novel ini berlatar di sebuah daerah terpencil di Belitung. Jadi tokoh utamanya adalah Desi Istiqomah, seorang perempuan muda yang sangat cerdas dan bercita-cita menjadi guru matematika. Jadi banyak orang menganggap matematika ini sebagai pelajaran menakutkan ya, tapi bagi Desi, matematika ini adalah keindahan logika yang harus diajarkan kepada anak-anak Indonesia. Setelah lulus dengan prestasi gemilang, Desi mendapat kesempatan mengajar di sekolah yang jauh dari kota. Dan alih-alih memilih tempat yang nyaman, ia justru menerima penempatan di daerah terpencil. Jadi keputusan semua keputusan itu menunjukkan idealismenya. Jadi pendidikan harus menjangkau semua anak bangsa, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kemajuan. Nah, pendengar, di sekolah itulah Desi bertemu dengan Aini, seorang siswi yang baik hati, rajin, dan sangat ingin belajar. Namun Aini memiliki satu masalah besar, yakni ia sangat lemah dalam matematika. Jadi nilainya ini selalu rendah. Bahkan ia sering tidak memahami pelajaran paling dasar sekalipun. Awalnya Desi frustasi. Sebagai guru matematika yang brilian, ia merasa sulit menerima kenyataan bahwa ada murid yang begitu kesulitan memahami pelajaran yang menurutnya indah dan mudah. Tetapi perlahan ia menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya soal menguasai materi ya, melainkan memahami manusia yang diajarnya. Jadi Aini sendiri memiliki alasan kuat mengapa ia ingin berhasil dalam matematika. Ia bercita-cita menjadi dokter agar dapat membantu ayahnya yang sakit-sakitan dan masyarakat di kampungnya. Nah, mimpi itulah yang membuatnya terus berjuang, meski berkali-kali gagal. Jadi pertemuan antara guru idealis dan murid yang pantang menyerah inilah yang menjadi inti cerita dari novel Guru Aini. Jadi hubungan mereka ini berkembang dari sekedar guru dan murid menjadi hubungan yang penuh empati, pengorbanan, dan harapan. Nah pendengar, kalau Anda membaca buku ini ya, Guru Aini, di buku ini digambarkan bahwa Desi ini sebagai sosok guru yang memiliki idealisme yang tinggi. Kemudian ada seorang murid ya, Aini, ini simbol anak Indonesia memiliki mimpi besar. Kemudian salah satu pesan paling kuat dalam novel ini adalah bahwa pendidikan ini merupakan bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi anak yang berpendidikan ini memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya. Jadi dengan demikian perjuangan guru dan murid ini dalam novel ini sejatinya adalah perjuangan memerdekakan manusia dari kebodohan dan keterbatasan. Ya pendengar, itulah ya ulasan singkat sinopsisnya buku yang berjudul Guru Aini. Jadi kalau Anda membaca buku ini, pesannya adalah setiap anak ini memiliki potensi dan guru memiliki peran besar dalam membentuk masa depan bangsa. Jadi mimpi ini harus diperjuangkan dengan ketekunan, dan keberhasilan ini bukan milik mereka yang paling pandai ya, tetapi milik mereka yang tidak berhenti untuk mencoba. Ya pendengar, demikian ya ulasan dalam resensi buku di kesempatan malam hari ini, buku yang berjudul Guru Aini, yang ditulis langsung oleh Hendra Andrea Hirata. Kita tahu ya bahwa Andrea Hirata ini pernah juga menulis novel yang berjudul Laskar Pelangi dan sempat booming di tahun berapa waktu itu ya, awal-awal 2000-an ya. Dan ini adalah salah satu karyanya kembali yang berjudul Guru Aini. Dan di bulan kemerdekaan ini memang patut untuk kita renungkan bahwa Indonesia ini merdeka tidak hanya membutuhkan pahlawan masa lalu ya, tetapi juga pejuang masa kini. Guru yang mengajar dengan hati, kemudian murid yang belajar dengan sungguh-sungguh, orang tua yang mendukung pendidikan anaknya, dan juga masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Jadi semuanya ini adalah bagian dari perjuangan untuk menjaga kemerdekaan. Salah satu buku yang menggugah hal tersebut adalah buku atau novel berjudul Guru Aini, yang mengajarkan bahwa sebuah kelas kecil di pelosok negeri ini bisa menjadi tempat lahirnya harapan besar bagi Indonesia. Karena itu ini cukup direkomendasikan ya buku ini untuk dibaca bersama keluarga, anak-anak maupun para pendidik selama bulan Agustus ya. Ya setidaknya untuk mengisi hari-hari ya, agar bulan kemerdekaan ini kita isi dengan membaca, belajar, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air melalui buku-buku yang mencerahkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Hingga saat ini permintaan bantuan paling banyak berasal dari Kecamatan Praia Timur. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Makruf mengatakan permintaan air bersih sudah mulai berdatangan meski jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyaluran terbaru dilakukan ke Desa Kabul. Selain itu pihaknya juga menerima permintaan dari sejumlah desa di Kecamatan Jonggat seperti Sukarare dan Lebuli. Pihaknya memperkirakan kebutuhan air bersih akan terus meningkat karena saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah memetakan wilayah rawan kekeringan dan berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Ardia Rinjani agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi RRI Ranai.
1: Yur, sayur, sayur, sayur. Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo, sayur, sayur.
2: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegak.
3: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
4: Manisem, ya. Petai ada tak?
3: Ada.
4: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
3: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana mak cik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya mak cik.
0: Yelah. Mak cik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni.

0: Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
1: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
0: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih, Joyah, ya.
1: Yelah.
0: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak, Joyah. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: mu dia nak suka si cuma awak nak bang. Yuk disapu mu dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik saya tu yo.
0: Indak bang, emang mu dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Baik balanjo lah.
0: Siap. Asal dulu bang.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari akan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astaghfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf.

0: maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
1: Kami yang minta maaf, Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
2: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
0: Tak sayang makanya tak cinta.

Ya, pendengar Pro 1 Irene Mataram, demikian tadi mini drama yang berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi RRI Rane. Dan pendengar, kami akan lanjutkan untuk menemani NTB malam ini dalam Tanya Jawab Agama Islam. Yang ingin bergabung nanti di acara Tanya Jawab Agama Islam bisa nanti menghubungi kami di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kami menemani Anda dalam acara Tanya Jawab Agama Islam. Tentunya kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari malam ini kita masih diberikan taufik dan inayahnya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di acara tanya jawab agama Islam malam hari ini, alhamdulillah telah tersambung bersama Al Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Bashirun MHI yang akan menemani ya, membersamai kita sepanjang acara di malam hari ini dengan topik pentingnya menjaga iman di zaman penuh dengan tantangan. Dan saya langsung menyapa Bapak Tuan Guru yang sudah tersambung. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Bapak Tuan Guru Nggih?
1: Insyaallah berhandi.
0: Alhamdulillah. Dan sebelum kita menerima beberapa pertanyaan dari para pendengar, mungkin kita dengarkan dulu nih uraian dari topik kita ya di malam hari ini. Topiknya pentingnya menjaga iman di zaman penuh dengan tantangan, Gi.
1: Betul, insyaallah.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, kita dengarkan uraian topik di Tanya Jawab Agama Islam bersama Al Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Bashirun MHI, disilakan.
1: Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bang Andi dan pendengar RRI Mataram yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang sedang beristirahat di rumah, dalam perjalanan, maupun yang tengah menjalankan rutinitas di seputar Nusa Tenggara Barat ataupun di mana berada. Malam hari ini, mari sejenak kita menatap layar kehidupan kita. Kita hidup di sebuah era yang bergerak begitu cepat. Zaman di mana informasi membanjiri jemari kita dalam hitungan detik di layar ponsel kita. Namun, bersamaan dengan kemudahan itu, kita juga menyaksikan bagaimana fitnah, ujian, beban ekonomi, pergeseran moral, hingga keraguan nilai-nilai hidup merangsek masuk ke dalam ruang-ruang keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kondisi zaman ini dengan sebuah metafora yang sangat menggetarkan hati. Beliau bersabda, akan datang suatu zaman kepada manusia, orang yang berpegang teguh pada agamanya di antara mereka bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bara api itu, Bang Andi dan pendengar RI yang beriman, jika kita lepaskan, tentu kita selamat dari rasa panas. Tetapi api keimanan kita padam. Jika kita genggam, rasa perih, berat, dan penuh perjuangan, itulah gambaran menjaga iman di tengah derasnya arus tantangan zaman hari ini. Mungkin banyak di antara kita yang saat ini mungkin sedang merasa lelah. Ada yang diuji dengan rezeki yang terasa makin sulit, lalu tergiur cara-cara yang tak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada pasangan suami istri yang berjuang menjaga ketahanan rumah tangganya di tengah gempuran tren godaan luar yang luar biasa. Ada juga para orang tua yang hatinya menangis melihat anak-anak mereka perlahan asing dari syariat, hanyut dalam dunia digital tanpa kendali. Maka di tengah situasi serba membuat kita pening dan gamang ini, kepada siapa lagi kita harus kembali? Tentu kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukanlah sekadar warisan dari orang tua. Bukan pula sekadar status di KTP. Iman adalah jangkar jiwa. Ketika gelombang hidup menghantam, jangkar itulah yang menahan kapal kehidupan kita agar tidak hancur menabrak karang kehancuran. Tanpa iman, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, jiwa ini akan tetap merasa hampa dan mudah goyah. Maka mari kita perkuatkan iman dan Islam kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu membimbing kita dalam iman dan Islam, dan selalu ingin beramal dalam kesempatan yang Allah hadirkan untuk kita. Karena itu, hadirnya program Tajab Agama Islam di RRI Mataram, saya bersama Bang Andi, salah satu ikhtiar kita bersama, tempat kita menepi semua apa yang kita khawatirkan dan memutihkan kembali hati yang mulai redup, serta mencari petunjuk Al-Quran dan Sunnah atas setiap persoalan hidup yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Demikian Bang Andi, sebagai prolog kita malam hari ini, semoga ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan uraian dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita di malam hari ini dengan topik ditanya jawab agama Islam, yakni pentingnya menjaga iman di zaman penuh dengan tantangan. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di acara ini bisa langsung menghubungi kami di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sembari menunggu para penelpon kita yang ingin bergabung, Bapak Tuan Guru, mungkin kita berbincang-bincang dulu ini terkait iman. Kalau tadi disampaikan juga bahwa pentingnya iman ya, dalam menjaga pentingnya menjaga iman di zaman yang penuh dengan tantangan. Baik, ada yang ingin bergabung nggih, Bapak Tuan Guru, yang sapa dulu nggih. Silakan pendengar yang ingin bergabung dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu. Baik, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, keputus sepertinya ya. Silakan mendengar ya, jangan ragu-ragu untuk bergabung. Kami nantikan di 081 80 dan 056 ribu. Tapi kalau agak susah masuk di GSM-nya, bisa juga di 0370 646 521. Baik, ini ada yang bergabung nih sepertinya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Niki?
2: Dengan Bapak Suparlan Hadi dari Gangga.
0: Suparlan Hadi di Gangga. Sebentar dulu Bapak Suparlan Hadi ya, yang sambungkan dulu Niki. Oke, silakan Bapak Suparlan Hadi, pengen tanya tentang apa Niki?
2: Ini pertanyaan sedikit Pak Tuan Guru. Bagaimana kiat-kiat kita berdoa supaya kita tetap istiqomah dalam berdoa? Terima kasih buat Bang Andi, selamat bertugas.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Suparlan Hadi ya, yang menanyakan bagaimana kiat-kiat berdoa. Di belakangnya Bapak Suparlan Hadi, masya Allah, keputus. Silakan di belakangnya ada yang ingin bergabung, dicoba kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa, di mana Niki?
3: Ini Pak Jamiluddin nih, Wandi.
0: Bapak Jamiluddin di Lombok Tengah, Ngi. Silakan Bapak Jamiluddin, ada yang mau ditanyakan?
3: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya mau tanyakan.
0: Nggih, silakan.
3: Masih ada waktu tahajud waktu sholat terakhir itulah. Masih ada tahajud.
0: Itu aja Bapak Jamiluddin.
3: Itu saja dulu, Bang Andi.
0: Nggih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin. Di belakang Bapak Jamiluddin mungkin ada yang ingin bergabung, silakan dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu. Izin Bapak Tuan Guru, yang terima 3 penelpon Gi.
1: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Kinanti ini ya. Silakan Kinanti, putus-putus terus suaranya Kinanti nih. Ya, silakan.
4: Ayah saya tanyakan, ada dari tetangga yang haidnya setelah satu minggu setelah mandi bersih, dia haid lagi. Apakah sah sholatnya yang selama satu minggu itu, Pak Tuan Guru? Sudah bisa cakap, Pak Andi?
0: Iya, sudah ini.
4: Oke.
0: Okay. Itu aja, Nggih.
4: Terima kasih sebelumnya.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Untuk Kinanti yang sudah bergabung. Baik, untuk tiga penelpon kami simpan dulu ya. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Tuan Guru menjawab tiga pertanyaan tadi. Diawali tadi dari Bapak Suparlan, Niki, Bapak Tuan Guru, mengenai tata cara berdoa agar cepat kita dikabulkan, Niki.
1: Baik, terima kasih. Bagaimana doa bisa dikabulkan dan bisa istiqomah, kata beliau tadi, Bang Andi.
0: Oke. Okay.
1: Pertama kita harus pahami bahwa berdoa adalah ibadah. Bukan sekadar permintaan. Jadi kalau kita berdoa hanya untuk meminta, maka ketika pinta kita di dunia tidak dikabulkan, maka kita akan putus asa.
0: Baik.
1: Maka pahami bahwa berdoa adalah ibadah, bukan sekadar kita meminta kepada Allah. Dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak pangkal dari ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita rajin berdoa, permohonan kita misalnya ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ada aja isi doa kita. Kemudian harus kita isi dengan husnuzan. Kita tanamkan husnuzan, prasangka yang baik atas cara Allah menjawab doa kita. Kan kalau kita berdoa itu kita dapat KTP, Bang Andi. KTP itu pertama kabul, langsung dikabulkan oleh Allah di dunia. T yang kedua adalah tunda, ditunda sampai akhirat. Mungkin tidak cocok untuk kita terima di dunia. Kemudian P itu pengganti. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita pinta, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Apa penggantinya? Kita dijauhkan dari musibah, petaka, bencana. Itu merupakan jawaban dari doa kita. Itu. Kemudian berikutnya, kita harus jadikan doa sebagai rutinitas terikat di waktu-waktu mustajab juga. Jangan sampai kita lepas berdoa. Apa itu? Misalnya setiap selesai sholat fardu 2-3 menit kita berdoa. Kemudian di antara azan dan iqomah kita berdoa. Saat sujud terakhir dalam sholat kita berdoa. Sepertiga malam terakhir sholat tahajud kita berdoa. Di hari Jumat kita berdoa. Kemudian gunakan doa-doa yang singkat. Tapi tawami kalau istilah ulama itu. Ya, doa-doa dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan hanya panjang doanya tapi tidak ada yang betul-betul meresap dalam hati. Maka sebaik-baik doa adalah doa yang datang dari Al-Quran. Kita pakai berdoa, kemudian sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa juga dengan bahasa sendiri. Dan dengan jujur dari hati yang paling dalam kepada Allah, seakan-akan kita curhat kepada Allah. Itu lebih merasuk dalam jiwa kita. Berdoa, tumpahkan segala asa kita kepada Allah. Kita curhat kepada Allah. Karena Allah sebaik-baik tempat kita curhat, bukan kepada orang lain. Kemudian hindari hal-hal yang sifatnya membuat kita suuzon, tergesa-gesa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafirin lahir." Allah tidak menerima doa yang datang dari hati yang lupa dan lalai. Jadi begitu ya, semoga kita dijadikan oleh Allah dari hamba-hambanya selalu berdoa setiap saat sebagai tanda bahwa kita butuh Allah dalam hidup kita. Demikian, wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, Bapak Suparlan tadi ya yang sudah bertanya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Jamiluddin, Bapak Tuan Guru, mengenai sholat tahajud. Apakah pada saat salawat tarhim itu masih ada waktu untuk tahajud. Okay.
1: Jadi harus kita tahu bahwa pembagian waktu tahajud itu menjadi tiga. Yang paling abdol itu yang ketiga. Yang pertama di sepertiga malam pertama itu sekitar jam 7 sudah sholat isya sampai jam 10. Itu disebut dengan sepertiga malam pertama. Kemudian ada sepertiga malam kedua itu sekitar jam 10 sampai jam 1 malam. Itu disebut dengan sepertiga malam kedua. Yang paling abdul itu adalah sepertiga malam terakhir. Yaitu sekitar jam 1 sampai jelang waktu subuh. Yang penting belum tiba waktu subuh, masih ada kesempatan kita untuk sholat tahajud. Bahkan sampai terdengar kumandang sholawat di RRI Mataram misalnya. Assalamualaikum. Baru kita bangun. Sholat tahajud lah sekedar dua rakaat. Ya. Apa bentuk sholat tahajudnya? Ya sholat taubat, ya sholat istikharah, sholat hajat, dan lain sebagainya. Bisa dijadikan sebagai sholat tahajud. Demikian.
0: Baik. Okay. Berarti masih ada waktu itu ya? Walaupun
1: ada waktu.
0: Baik. Masih ada waktu. Kemudian dari Mbak Kinanti tadi di Lombok Utara mengenai head nih atau menstruasi ya, yang sudah mandi bersih tapi setelah seminggu mandi dan melaksanakan sholat ini ternyata head lagi ini, apakah sholatnya ini diterima atau harus dikada lagi?
1: Baik, jadi masa atau durasi waktu menstruasi yang paling pendek adalah sehari semalam.
0: Oh, sehari semalam.
1: Biasanya 7 hari. Maksimal adalah 15 hari.
0: Okay.
1: Jadi kalau sholatnya, sholat apa sudah head tujuh hari, kemudian jarak satu minggu head lagi, berarti berapa itu masa apa? Kalau head lagi betul-betul head berarti 7 tambah 7 sama dengan 14 hari.
0: Ya.
1: Berarti sebelum keluar darah terakhir setelah 7 hari itu masih dianggap sebagai masa head. Sebut masa head. Berarti sholat apa? Kalau yang bersangkutan sholat, insya Allah dapat pahala karena tidak disadari bahwa itu adalah masa head. Dan ternyata itu adalah masa head, maka tidak perlu dikada. Kenapa harus dikada? Orang head itu tidak wajib sholat. Bang Andi?
0: Iya.
1: Jadi orang head itu tidak wajib sholat. Tapi waktu sholatnya, ya setelah 7 hari, hari ke-8 bersih, sampai hari keberapa? Hari ke-14 bersih. Nah begitu hari ke-15 boleh, begitu hari ke-16 keluar darah. Begitu hari keberapa?
0: 14.
1: Begitu ke-14 hari keluar darah, berarti hari ke-14 itu masa head. Berarti hari tidak keluar darah itu terhitung
0: masih
1: hari
0: head. Ya?
1: Masih head, karena masa maksimal head itu adalah 15 hari.
0: Baik.
1: Demikian Bang Andi.
0: Yeah.
1: Jadi tidak harus dikada karena itu sholatnya di musim atau di hari-hari sedang head.
0: Oh iya.
1: Tapi dapat pahala karena apa? Karena tidak disadari bahwa itu adalah hari head.
0: Baik.
1: Demikian. Kecuali kalau puasa Bang Andi.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau puasa. Puasa di hari-hari itu ternyata puasanya di hari-hari head, maka wajib dikada. Kalau sholat tidak dikada.
0: Oh iya. Berarti kalau di bulan Ramadan puasanya selama dia berpuasa di masa haid itu tidak terhitung puasa Ramadan, nggih?
1: Iya, dikada itu.
0: Oh, nggih. Baik pendengar, alhamdulillah. Yang ingin bergabung kembali boleh ya, dicoba di 081-8020-56000. Ada yang ingin bergabung nih Bapak Tuan Guru? Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenzo ini ya.
5: Ya.
0: Silakan Kenzo.
5: Guru, selalu ya.
0: Amin.
6: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terus kita doakan.
7: Pertanyaan saya Pak Tanur, jika kita sholat sendiri, misalkan, jika menderit bisa itu kan jahar, nasibul itu, apakah kita kalau sholat sendiri itu juga lebih rumah itu harus jahar bacaannya? Kalau yang
6: oh,
7: itu apakah harus sir itu? Nah, dan yang kedua. Ya, apa namanya orang baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, biasanya saya kalau selesai salat subuh itu saya baca itu terus sekali itu setiap pagi itu. Nah, apakah hanya kelebihan kalau kita baca itu baca nurut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kenzo di Lombok Utara. Silakan di belakang yang ingin bergabung kembali. Dari tadi ada banyak sekali yang ingin bergabung. Baik, halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ica ini ya di Batu Muli.
8: Nggih.
0: Ica silakan pertanyaannya.
8: Ya. Pertanyaannya meni Pak
0: Eh bahasa Sasak wah.
8: Okay, ada tetangga saya yang menyampaikan pesan. Dia kebetulan saya berjamaah bersama di masjid kan. Dia menyampaikan pesan kepada saudara-saudaranya begini kan, tetangga-tetangganya. Teman-teman, kalau datang waktunya berangkat haji, enggak usah latihan manasik kemana-mana. Caranya lebih mudah kita lihat lewat televisi aja katanya. Jikalau datang waktunya berangkat, kalau udah nyampe Mekah, tinggal mengerjakan ibadah haji. Daripada sedang edang kepeng latihan manasik, darah kena, nulis jabat, apakah salah apa enggak itu? Nah, itu sudah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakangnya Ica yang ingin bergabung. Untuk pertanyaannya boleh sesuai dengan topik nih Kinggi. Kita membahas mengenai bagaimana menjaga iman. Tapi kalau memang pertanyaannya di luar topik, ya tapi yang masih menjurus tentang agama. Baik, alhamdulillah tapi pertanyaannya ini semuanya menjurus tentang agama. Di belakangnya Ica ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa nih Ki?
9: Dengan Haji Sahabudin.
0: Bapak Haji Sahabudin di Gerung. Silakan Bapak.
9: Silakan Bapak yang nanya masalah anak ini Pak Tuan Guru. Misalnya kita bangun santren kan, sholat terus ada di halamannya itu seperti buah nyambu atau tadi enggak kita bisa dikamalkan buah itu apa? Apa hukumnya kita kalau kita makan buah nyambu itu? Ya itu pertanyaan saya ya.
0: Oke,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ngi, untuk Pak Haji Sahabudin. Sudah tiga penelpon nih Bapak Tuan Guru. Kita awali untuk menguraikan nih jawaban dari pertanyaan Kenzo di Lombok Timur mengenai sholat sendiri ketika maghrib, isya dan subuh. Apakah ini boleh kita zaharkan bacaannya?
1: Jadi kalau kita sholat qadha ya, misalnya kita qadha zuhur, asar di malam hari, sunat kita jahar bersuara dengan suara besar atau jahar ketika kita sholat sendiri, tentu di rumah atau di mana. Kalau kita qadha sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh di waktu siang, maka sunat kita sir.
0: Ya.
1: Jadi sholat nahari dipindah ke sholat layali, maka menjadi sholat layali dengan istilah yang tadi yang pertama disampaikan. Kemudian sholat jahar biasanya imam saja yang bersuara besar atau jahar baik maghrib ataupun isya ataupun sendiri. Kalau kita sholat sendiri bagaimana? Disunatkan kita jahar, kita sholat sendiri, apakah sholat di rumah, di kebun, di sawah, kita sholat di mana. Bahkan bukan hanya jahar, disunatkan kita. Disunatkan zan, disunatkan juga kita iqamah, walaupun kita sholat sendiri. Disunatkan. Karena itu azan dan iqamah itu merupakan sunnah-sunnah sebelum sholat bagi yang sholat secara berjamaah ataupun sholat sendiri. Sholat jahar disunatkan jahar. Bagi yang berjamaah maka yang membaca dengan jahar hanya imam. Kalau sholat sendiri sholat jahar maka sendiri juga disunatkan untuk membacanya dengan jahar. Terus suaranya. Demikian Allah Alam.
0: Tadi juga ada amalan-amalan yang di istiqomahkan oleh Pak Kenzo mengenai la ilaha illallah daula syarikalah niki. Fadilahnya apa niki?
1: Oh Masya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz yang lain lebih panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun da'imun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling pendek, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat yang memiliki keutamaan, kelebihan, dan janji pahala yang sangat luar biasa. Dalam ajaran Islam, itu banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan bacaan ini. Di antaranya adalah pahalanya setara dengan memerdekakan 10 budak dan penghapus dosa. Ini kalau dibaca 100 kali dalam sehari. Ya. Karena Rasulullah SAW membacanya 100 kali dalam sehari. Kapan itu? Ya, baginya 10 apa namanya pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. Kemudian dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, menjadi benteng pelindung baginya dari gangguan setan di hari di mana kita membaca kalimat-kalimat ini. Kemudian kalau Bang Andi, semua jemaah kita yang berangkat haji, ini merupakan amalan yang paling dianjurkan ketika kita berada di tanah Arafah. Ya. Kita Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku dapatkan dan para nabi terdahulu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Luar biasa. Mudah-mudahan tetap bisa diamalkan itu. Disunatkan setelah sholat subuh 10 kali, setelah sholat maghrib 10 kali kita baca. Ya.
0: Seperti itu.
1: Itu menjadi menjadi penguat di ijabah segala doa kita oleh Allah Subhanahu wa
0: taala. Masyaallah. Demikianlah. Kayak Bapak Kenzo ya tadi. Kemudian Ica ini mengenai manasik nih, kayak Bapak Tuan Guru, tidak perlulah belajar manasik, buang-buang kepeng bahasa nih, kayak yara di TV, di YouTube tetap beraja berembe. Bagaimana ini?
1: Kalau begitu langsung saja berhaji lewat YouTube, lewat TV.
0: Butuh guru gitu ya.
1: Jadi dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang melaksanakan ibadah tanpa guru, tanpa belajar, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Jangankan belajar lewat YouTube. Yang kan bertugas Bang Andi untuk manasik haji setiap tahun itu beberapa kecamatan di Mataram, Tiang Bina, manasik wilayah Sendubaye, Mataram, Penan, Cakranegara, di Lombok Barat ada di Sekotong dan Lembar. Itu sampai kering tenggorokan kita menjelaskan sebagian kecil yang paham jamaah itu. Jadi malah itu harus diulang-ulang. Bahkan setiap jamaah yang akan berangkat tahun ini begitu dipanggil, silahkan mulai belajar manasik. Datang kepada tuan guru, kepada ustaz, kepada mereka yang memiliki kapasitas untuk mengajar kita. Karena ilmu haji itu panjang dan banyak, Bang Andi. Sama setiap sholat ini ilmunya Masya Allah tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Belum tentang bacaannya, belum tentang kaifiatnya. Maka kita anjurkan kepada seluruh jamaah yang akan berangkat, silakan perkuat ya. Setor untuk pelunasannya, setor juga kepada Allah keikhlasan niatnya, setor juga ilmunya. Yakin dan percaya bahwa setiap jamaah itu sudah memahami tentang kaifiat haji. Haji itu bukan masalah apa yang akan dikerjakan di sana. Banyak yang dipelajari. Dari awal, apa yang dilakukan sebelum kita berangkat haji, apa yang kita lakukan ketika kita dalam perjalanan haji, apa yang kita lakukan terus dalam tahapan-tahapan haji sampai kita pulang, apa yang kita lakukan sampai kita berada di rumah, apa yang kita lakukan, ilmunya tidak putus-putus. Maka jamaah yang tidak belajar dari guru yang membimbingnya manasik haji, kemungkinan tidak pahamnya akan lebih besar daripada pahamnya. Kemungkinan salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Kalaupun benar, itu kebetulan aja benar. Gitu. Jadi jangan sampai ada jamaah yang berprinsip seperti itu, bahaya ya. Karena pembimbingan manasik haji itu bukan tentang ibadah saja, tapi banyak teknis dan non-teknis yang harus kita pahami. Kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari Kementerian Haji, dan seterusnya. Semuanya harus kita tahu, segala informasi yang ada. Demikian, Bang Andi. Semoga kita juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji lagi di tahun-tahun berikutnya. Amin ya Rabbal
0: Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga ketika kita mengorbankan uang, mengorbankan waktu dan tenaga untuk manasik nih, ini juga sebagai ladang kebaikan gitu Bapak Tenggurung.
1: Masya Allah, pahala luar biasa.
0: Jangan hanya melihat uang habis, waktu tenaga habis ketika manasik gitu.
1: Jadi dikatakan begini oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, majlisu syekhin khairun min sab'ina alfi min ibadati al sab'ina alfi sana. Sekali kita belajar tentang fikih, fikih haji, fikih sholat, fikih puasa, itu pahalanya setara dengan kita melaksanakan ibadah sunnah selama 70 ribu tahun.
0: Masya Allah.
1: 70 tahun, selama 70 tahun.
0: Satu bab aja.
1: Satu bab saja kita pelajari tentang haji. Jadi jangan sampai ada yang mempengaruhi jamaah haji seperti itu. Tersesat. Begitu ceritanya. Banyak hal yang harus kita pahami. Saya melatih jamaah dalam praktek ibadah haji saja. Masya Allah, banyak yang mereka harus betul-betul diberikan penguatan diulang berkali-kali sehingga mereka paham. Kalau tidak, mereka akan salah melaksanakannya dalam kaifiat-kaifiat manasik haji.
0: Muncul pertanyaan Bapak Tuan Guru, kenapa ya ada orang yang berpikir hal seperti itu gitu, merasa bahwa dengan melakukan manasik haji menuju guru pembimbing itu capek-capeknya aja menghabiskan uang itu, kira-kira karena kenapa itu pikirannya seperti itu?
1: Kayak gimana ya, orang seperti itu orang yang tidak biasa ngaji, atau semangat mengaji seperti itu, orang tidak pernah menghadiri majelis taklim akan berbicara seperti itu. Tapi kalau jamaah yang rajin melaksanakan ibadah, kemudian rajin menghadiri majelis taklim, jangan dijadwalkan, di luar jadwal pun mereka akan belajar,
0: diberikan hati senang oleh Allah ini.
1: Tentunya senang kita dipanggil oleh Allah untuk berhaji, tentu dengan segala persiapan. Kalau orang menikah saja kan segala persiapannya dilakukan kan. Semua persiapkan, seperti Bang Andi selalu menjadi pembawa acara dalam acara pernikahan.
0: Masya Allah.
1: Semua disiapkan kan, tidak boleh ada yang kurang. Begitu juga ibadah haji, jangan sampai ada yang kurang.
0: Masya Allah.
1: Di antara apa cara untuk menuju kemabruran itu adalah sahnya haji.
0: Masya Allah.
1: Jangan kita ngaji kemudian haji kita tidak sah. Bagaimana bisa dapat mabrur kalau tidak sah?
0: Betul.
1: Demikian Bang Andi. Semoga jamaah kita rajin-rajin mengikuti manasik haji. Amin.
0: Amin. Dan ini sepertinya pertanyaan terakhir nih Bapak Tuan Guru dari Bapak Haji Sahabudin. Ini kalau ada tanaman mangga, jambu atau nangke misalnya di halaman masjid niki, ya kanggo nih kita keluar Bapak Tuan Guru atau bagaimana?
1: Kalau begini, tergantung ketentuan di sana. Ketentuan di sana. Kalau pohon ditanam untuk aset atau kas masjid, tentu haram kita makan, kecuali dengan cara membeli. kalau memang ditanam itu untuk kemaslahatan jamaah, mm-hmm. ya silakan dimakan,
0: mm-hmm.
1: silakan dimakan.
0: Mm-hmm.
1: Tentu saya kira kalau untuk buah-buahan kalau terbatas di lingkungan masjid itu seperti rambutan, ada pohon kelapa.
0: Tahu nih kilo lalu, Atang Guru.
1: Saya kira tamir masjid harus membijaksanai itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan berapa lalu ajin kalau dijual. Jangan kemudian dimarah ini untuk kas masjid. Masa hal-hal receh sekedar itu jamaah kan banyak mengeluarkan amal ke masjid.
0: Iya betul.
1: Apa kemudian dibuat jadi kas. Biarkan itu untuk jamaah yang datang bedak, melihat minum atau dia sakit. Bawaan nyaman jerewat. Atau bedak melihat si rambutan masaan mecah doang di masjid, padahal itu untuk mereka. Jadi tidak usah dijual, biarkan untuk jamaah itu.
0: Hmm.
1: Atau kalau untuk di jamaah silakan diumumkan, silakan bagi jamaah yang kebetulan ingin mencicipi buah rambutan yang ada di depan masjid, dipersilakan untuk jamaah kita. Karena semua buah-buahan yang ada di lingkungan masjid ini kita peruntukkan untuk jamaah. Jadi halal.
0: Gitu. Untuk menyelamatkan jamaah juga nih, King.
1: Iya, jangan hitung-hitungan jamaah, tidak pernah hitung-hitungan untuk ke masjid.
0: Baik.
1: Jadi.
0: Tapi untuk misalnya untuk jaga-jaga nih, Kiai Petang Guru, kita tidak tahu wilayah tersebut tanaman yang ada di masjid niki untuk diperuntukkan untuk apa. Terus kita lihat banyak buahnya ini kadang dengken musim niki, Kiai Petang Guru. Pau niki si bleble teri niki, nah itu halalkah atau bagaimana niki?
1: Saya kira masjid itu apa namanya, baitullah milik Allah.
0: Oh, okay.
1: Jadi dimaklumi lah kalau diatur tidak boleh menjadi tidak boleh, kalau diatur boleh menjadi boleh begitu. Kalau tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya liar tumbuh di masjid itu boleh saja, ambil secukupnya. Misalnya ada sayur-sayur yang tumbuh di lingkungan masjid itu kan liar tumbuh, ambil secukupnya, nggak apa-apa.
0: Secukupnya, Anggi.
1: Sekali lagi, nggak terkait dengan halal haramnya. Saya kira kebijakan tamir masjid itu penting untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan jamaah. Ya, jadi baik. Jangan hanya sholatnya yang diperhatikan.
0: Baik. Ini menarik.
1: Kemampuan ekonominya juga diperhatikan. Kalau ada jamaah yang kurang gizi, bagusnya masjid membuat program pemenuhan gizi masyarakat.
0: Masya Allah.
1: Bukan hanya dibatasi dari presiden, MBG juga datang dari masjid seperti yang dilaksanakan di masjid-masjid maju di daerah kita.
0: Masya Allah. Luar biasa ya. Ini.
1: Betul.
0: Baik. Ini kalau kita bahas mengenai masjid panjang nih, Kiai Guru.
1: Panjang dia.
0: Dan kita sudah di penghujung waktu nih, Kiai Guru, sudah menuju pukul 10 malam nih, Kiai. Mungkin sebagai kesimpul dari topik kita nih, Kiai, pentingnya menjaga iman di zaman penuh dengan tantangan. Mungkin satu menit saja, Kiai Guru, silakan.
1: Mungkin pesan saya untuk kita sebagai orang tua ya. Banyak orang tua atau kita menjadi hamba Allah yang aktif beribadah, tapi menjaga iman dan Islam kita. Lagi bagaimana dengan anak-anak kita? Coba dicek di masjid-masjid kita, berapa tingkat kehadiran anak remaja ke masjid? Coba dicatat setiap hari itu. Dari sekian ratus jumlah remaja itu, berapa yang hadir ke masjid setiap hari? Ini menjadi bagian dari apa, evaluasi diri kita, iman dan Islam kita. Kalau kita biarkan itu sebagai orang tua, berarti kita tidak memiliki iman dan Islam itu. Hanya peduli terhadap diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Jadi kalau kita tidak peduli dengan anak cucu kita yang kemudian jauh dari agama, jangan anggap kita yang soleh kemudian masuk surga. Mungkin masuk neraka kita oleh subhanallah. Karena digeret oleh anak keturunan kita yang tidak taat kepada Allah gara-gara kita tidak memberikan perhatian iman dan Islamnya. Itu menjadi pemikiran, menjadi kajian kita, kemudian jadi renungan kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita dan
0: amin.
1: Iman Islam cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bang Andi.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Terima kasih Bapak Tang Guru waktunya di malam hari ini. Semoga ini menjadi wasilah untuk kita terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Tang Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, demikian tanya jawab agama Islam bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Basyirun MHI. Semoga pembahasan tentang pentingnya menjaga iman di zaman yang penuh dengan tantangan ini memberikan manfaat ya, dan menambah wawasan sekaligus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa iman ini adalah nikmat yang sangat berharga dan harus senantiasa dijaga. Dan di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi dan berbagai godaan kehidupan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hati kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih juga yang sudah bergabung dan kami akan lanjutkan untuk menemani Anda di NTB malam ini. Selanjutnya dalam acara Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.
10: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi akan menemani Anda ya di malam ini dalam acara Ruang Rindu, mengajak Anda untuk kita sama-sama berbagi rindu, berbagi memori ya, dengan lagu-lagu yang akan kita nikmati bersama di malam hari ini. Untuk lagu-lagu Ruang Rindu malam ini kita akan bernostalgia ya. Kita akan nikmati lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia. Ada juga lagu mancanegara nanti. Nah, ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 60-an, tahun 70-an. Yang ingin bergabung boleh di 081-80-05-6000, bisa juga di 0370-646-521. Baik, saya buka gerbang utama, pintu pertama ya. Yang bergabung siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Selamat malam juga Kinanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
1: Sedikit kurang kali pilek di Bang Andi.
0: Oh iya, lagi musimnya ini.
1: Iya.
0: Silakan. Lagu-lagu lain nih, lagu-lagu
1: lain.
0: Lagu-lagu lain sang Dikman lahir juga Kinanti ini tahun-tahun 60-an. Lagu-lagu mancanegara dan lagu-lagu Indonesia. Gabung-gabung.
1: Oh iya. Ya sudah, menyemprin dulu ya. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ira, Purbayal, Sultan Hadi, tadi ayo masuk Sultan Hadi. Terus buat Pak Muhyiddin.
0: Pak Muhyiddin kan oleh Mekah tahu, nah kan.
1: Iya, oleh Mekah tahu. Sudah yang goling-goling Bang Andi.
0: Oh iya, bahannya.
1: Goling-goling nanti ya, nanti kalau masuk.
0: Oh gitu.
1: Reunin.
0: Tema tahdihan celak sih ya. Si Haji Pak Muhyiddin.
1: Mudah-mudahan sehat, Bre.
0: Amin. Amin.
1: Terus buat Bang Guntur. Ada Mas Tenggo, Mas Yogi. Bang Raja, Bang Fajar, sama Bang Sahril, Bang Kendro, Pak Cindra, Mama Ayam, Mbak Ayu di Maluku. Terus ada Bang Haji Selana. Terus ada Bang Kerpati juga di NTT. Ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Pak Herman, Pak Jamil Udin, Pak Marisa, ada Pak Safi Udin. Hilang doang Pak Safi Udin.
0: Bela yang Pak Safi Udin.
1: Iya, udah gak lain, mau gabung Bang Andi.
0: Wanjari Ayu, Wanjari macam sing cebayak piarin.
1: Terus buat Bunda Isa, Bunda Masnia, Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, Bunda Hil, Bu Iga, Mbak Yola, semua-semua sudah Bang Andi.
0: Oh nge
1: mudah-mudahan pada sehat selapu nge Bang Andi.
0: Amin ya Allah
1: nge, tipe selapu kerkulunya yang mudah-mudahan sehat
0: nge, amin amin
1: tipe Bang Andi, siap selalu kancik keluarga.
0: Terima kasih
1: umur, rezeki, selalu dalam nge Allah SWT lah. Setiap pulang hati-hati di jalan.
0: Magazi.
1: Lagunya kita dengar sama-sama.
0: Iya.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka juga ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Sekali

0: dia mempertahankan Indonesia kita tetap. Ya Bunda, apa kabar Bun? Apa lema kostum deni sidel lalu baris berbaris? Wah, siap lah kanane.
1: Tetap simpan anak.
0: Oh, tangkung SD Malik apa tangkung TK?
1: Dek pilih SMP.
0: Oh, SMP lah emak.
1: Dek pilih SMP, tetap kan SD.
0: Oh, ini beli arane peserta.
1: Si Pak Guru.
0: Oh,
1: kalau datang kalau masuk sekolah itu tetap. Makanya ambil sapu itu makanya disayang sama Pak Guru jadinya.
0: Oh, gitu.
1: Dan gak bisa dinaikin kelasnya, tetap SD.
0: Tetap baik mungil Bunda Mas Niah nih.
1: Sepatunya itu dari ini dari
0: apa?
1: Abri.
0: Ya Allah. Lama aku lalu dam boyen de sida Bunda.
1: Happy
0: ya ke boyen de doang lama.
1: Bunda Cahaya ini miss call dia. Bunda Cahaya.
0: Eh Bunda Cahaya dene angkat bare harin aden betama.
1: Cahaya. Ya. Oke. Keputus jadinya itu Bunda Cahaya yang
0: miskol. Nah, salamnya ini buat siapa?
1: Bunda Cahaya yang miskol, makanya keputus dia. Terus kalau apel itu bergerosok, kalau boya anak, aparan, sepatu.
0: Ya Allah. Lema tiang tuh nyingga sepatu. Aran, sepatu satpam itu tuh.
1: Untuk kemar April ya deh
0: mana? Ah, salamannya Bunda ya, hampir menit tuhan nih.
1: Oke dah, buat semua ya. Semoga kita ini selalu merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Tetap merdeka. Buat semuanya ya gagah ya. Presidennya mudah-mudahan ada yang searubait, MC-an sih.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Terima kasih Bunda. Ayo Bunda, makasih ya. Sampai oke, subuh sih di daerah
1: itu. Semoga sehat selalu ya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ngonen memang ngamu Bunda nih kan cetengeras. Baik, di belakang silakan pendengar yang ingin bergabung. Ada siapa ini? Apakah akan nyanyi juga ini pendengar kita? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fajar Lek Praye. Silakan Bang Fajar.
2: Alhamdulillah. Bang Adi, bagaimana?
0: Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
0: Salam-salam lejok bene.
2: Bunda Mas Nih tadi,
0: ada
2: Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Bunda Sidah Hajar, kini nanti Diona Cahaya Maya, Mbak Ina, terus ada Mbak Lada, Widi, ada Bunda Listrik, ada Beli Gubeng, terus ada Pak Sukri dan Bunda Marni, ada Bang Yogi, Bang Raja, Bang Raja Pahit, ada Bang Jen Bajang Naya, Bang Mawin, semoga mendapatkan umroh yang mutur, terus ada Pak Madit, terus ada
0: Belain Pak Mamadit ha? Angkan telang Pak Mamadit nih.
2: Hah?
0: Belain Pak Mamadit nih.
2: Ini nanti mantau.
0: Dede naon angkan. Para kerja si dede naon belek lekana. Iya.
2: Barengan ana. Ayo udah sama dede handa
0: semuanya. Nggih, tampi asing nggih.
2: Iya. Dan untuk Bang Adi keluarga dan semua keluarga.
0: Amin.
2: Amin.
0: Terima
2: kasih Bang Adi.
0: Ya.
2: Selamat malam dan selamat bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar. Di belakangnya Bang Fajar ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu, membagi rindu sama Andi.
0: Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya satu barisan ini sama Bunda Masnya nanti. Baris-baris ya. Ndek
3: dah. Saya ikut kayak Mas Niah yang jentet gitu.
0: Biasa sih dia pakaian apa mun baris-baris Bunda?
3: Ya.
0: Biasa pakaian apa kado ndak mun baris-baris?
3: Biasa dia itu pakai merah putihnya.
0: Si dia pokoknya ke Bunda, apakah pakaian jalan santai, jalan sehat?
3: Jalan santai, jalan sehat itu punya pakaian masing-masing kita itu.
0: Ah. Biasa tanggal pira tat baris-baris si dia Bunda le tahu ada?
3: Gantung tanggal, tergantung dari anehnya di peraya itu.
0: Tergantung apa?
3: Tergantung dari tanggalnya apa itu, misal tanggal 17 lah.
0: Enggak kan ini bulan kalau, 17
3: kalau
0: nih.
3: 17-nya itu ada, kalau yang lain-lain itu acaranya dari tanggal 1 lah istilahnya. Oh. Kalau ada acara-acara ulang tahunnya Kota Praya itu.
0: Oh gitu. Ane salam-salam jauh saya Bunda. Lupa ya,
3: dalam rangka yang itu kalau hari berbarisnya yang itu ikut gerak jalannya itu tanggal 17 kadang-kadang.
0: Itu dengan apel 17 Bunda sudah kembe baris-baris tanggal 17.
3: Makanya besoknya itu kadang-kadang harinya yang pertama sebelum

0: Mas Andi aja ya.
1: Oke, makasih Bunda.
0: Selamat sama yang tersayang.
1: Terima kasih Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini betutut nolongan nonek nih saya nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam Ica. Waalaikumsalam Ica, apa kabar Ica?
2: Alhamdulillah.
1: Dem, dem panas tengit lipte balem.
2: Oh, betul panas mulai. Pengit senang. Badan kan panas pengit.
1: Den nanur, den kurang kekurangan air, kering air dah.
2: Oh, alhamdulillah, Dem.
1: Alhamdulillah, karena berita kita ini
2: musim panen timun nih Bang Andi.
1: Wih, iya udah menang
2: katanya. Kan lagi timun nani.
1: Kan iya panen kan mahal.
2: Sekarang tetap dekat.
1: Sekarang
2: yes.
1: Ada kayak ada yang beli papira sike jual sike
2: ya jual papira sih mele
1: ini teh bebati lah jual aja 5.000 telu biji.
2: Oh baun maksud
1: aneh. Salam-salam jauh saya nih Ica.
2: Ya ada Bang Irwan akuran sama Mbak Ila. Ada Bunda Sinar Cahaya, ada Bunda Mas Niyah, ada Umi Hajah Niyah. Ada Mami Pari, Mami Syabudin, Amak Baok, yang ada di PSM. Ada Kinanti, ada Alpin, ada Ila, ada Widya Pujit, Pajang Tekan Listrik. Terus ada siapa lagi, ada semua-semuanya sudah.
1: Oke dah kalau begitu.
2: Berbangan di mudah tetap sehat. Tetap kurang para keluarga.
1: Amin.
2: Lagunya Catunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar yang ingin bergabung, sabar dulu ya. Kita ke anu dulu, ke lagu ya. Nah, lagu-lagu Ruang Rindu malam ini lagu-lagunya lagu-lagu barat nih dengan lagu-lagu Indonesia, tapi tahun-tahun lama ini. Mungkin belum lahir. Ini tahun 60 sampai tahun 70-an. Kita nikmati bersama lagu-lagunya Ruang Rindu malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Di malam hari ini yang ingin bergabung boleh ya. Kita coba untuk menyapanya kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kenapa dia mati? Halo. Bentar dulu ya.

0: Baik, kita coba untuk angkat yang berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Dengan siapa ini?
1: Mas Tenggo nih.
0: Oh, Mas Tenggo. Mas Tenggo sekarang lagi di mana?
1: Di Kayangan.
0: Di Kayangan Lombok. Lombok Utara ya.
1: Lagi nyebrang.
0: Oh iya, dah. Salamnya buat siapa nih? Tenggo.
1: Tadi saya lewat di depan perut sapi enggak ada orang.
0: Jam berapa itu?
1: Oh, masuk maghrib tadi, ya, habis maghrib.
0: Oh, ya. Lagi orang sholat itu Bang Tenggo.
1: Saya lihat ada satu orang tadi keluar tadi, enggak ada cewek-cewek di atas.
0: Oh, udah pulang kalau udah selesai siaran, biasanya teman-teman udah pulang gitu.
1: Itu makanya saya lihat sepi tadi.
0: Ya udah, yuk, salamnya buat siapa Bang Tenggo?
1: Ya, salam dulu ya buat nanti, buat Inja, saya Niludin, Alvin, Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Ila. Ila itu ada dua ya Bang Ali?
0: Seke Ila, no, kedua bahasa. Satu.
1: Kan ada lombok utara, lombok dua sama lombok timur deh. Salam dah semuanya, selamat malam dari saya Mas Tenggo. Kita
0: akan ya. Yeah.
1: Buat kita nanti sehat nanti.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tenggo. Baik, di belakangnya Bang Tenggo ada siapa ini ya? Dek, kenapa ini ya Allah? Kenapa nggak bisa? Kita coba ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Lale ini ya. Silakan Mbak Lale.
2: Silakan kabar pelindi.
0: Alhamdulillah, di sana sehat ya. Ayo, silakan.
2: Salam-salam. Salam buat keluarganya Lale, dimanapun juga berada, moga-moga tetap jaga kesehatan panjang umur, dimana rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada Pak Maulin, ada Pak Tahil, Pak Ardeng, Mas Fajar, Pak Fajar, Pak Maulin, Adi Gunung Sari, ada Mbak Kenza, ada Pak Kenjo, Pak Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Sukri, bersama Bunda Marni. Moga sehat selalu. Besok enggak bisa yang ikutan di acara persatu Mas Andi.
0: Kenapa
2: libur
0: itu?
2: Mau ke Bali tanya besok.
0: Oh iya.
2: Mungkin 2 minggu, mungkin kurang lebih 2 minggu di sana. Terus siapa ya? Yang ada Mami Rian, terus ada di Salisi, moga saya terhari juga buat semuanya dan di dari atas sejat yang tak terkecuali dalam kompak persahabatan, moga saya selalu buat Mas Andi, remaja ngerin Mas Andi, semoga saya terhayu, makin dilancarin rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Andi sampun ngaji ya.
0: Nggih, sampun.
2: Nggih, mudah-mudahan Mas Andi selalu diberikan kesehatan dan
0: gini. Terima kasih.
2: Siapa ini? Ntar kalau pulang atau mau mantuk, tanya-tanya, ilangan, ada yang selamat dalam perjalanan.
0: Terima kasih.
2: Kelunggu. Sampai Niki dah atur siang, mau winang Niki atur siang, Mas Andi, Matur Agung Santiati, Sirang Rangkung Tiang Ngebahas, Mas Ampure, Alif Ampure, lagunya Lale Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Lale, Bunda Lale yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa yang mau bergabung? Coba kita cek dulu ya. Ini mau bergabung. Halo. Iya. Oke, ini sudah diangkat loh ini. Baik, pendengar yang ingin bergabung, sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu. Lagu sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: masih menyapa Anda di kesempatan malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, silahkan di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu, Ruang Kenangan. Rindu, melalui lagu.
0: Baik, Pak Mawiin di Lombok Utara. Sehat Pak Mawiin, Gi?
1: Sehat-sehat, Pak Andi.
0: Lagi apa kalau malam-malam gini, Pak Mawiin?
1: Ini dah, senil pun.
0: Sambil rebahan gitu ya?
1: Iya, sambil tidur-tiduran.
0: Jam berapa biasanya Pak Mawiin tidur kalau malam?
1: Itu, kadang-kadang jam 12 saya bangun, saya dengar pro 3. Sedang
0: sehat. Salamnya buat siapa Pak Mawiin?
1: Salam buat Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah,
0: kemudian
1: Cinta, Bunda Ratu Lale, Pak ada juga Ordas, Pak Jaber, Pak Fajar yang di Pantikute, Pak Ibu Dr. Timo, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, ada juga Ibu Siti Hajar, ada juga Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tinggu, Bang Raja.
0: Iya. Terima kasih.
1: Gitu ya.
0: Terima kasih. Ya.
1: Saya lewat di RRI Mataram itu, saya lihat ada tukang tempel itu kan, tentang dia punya kompresor warna hijau. Sekarang warna merah dia.
0: Iya.
1: Saya lihat juga ada DR mobil sedan putih. DR-nya 1039 mungkin itu. Ya, terima kasih ya. Kalau besok saya juga mau pergi ke Bunut Bauk.
0: Di Bunut Bauk?
1: Iya.
0: Ngapain di sana?
1: Belanja di Toko Rio.
0: Oh gitu. Kalau lewat RRI mampir Pak Mawiin?
1: Dia sepi terus.
0: Sepi terus?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Sepeda motor DR-nya 4478 atau 569.
0: Ah gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Pak Mawiin ya.
1: Mudah-mudahan. Okay. Saya besok ada di Bunut Bauk.
0: Nggih, Pak Mawiin. Terima kasih nggih.
1: Terima kasih Pak Andi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Baik pendengar, karena kita sudah di penghujung waktu ya, merapat ke pukul 11 malam. Terima kasih yang sudah bergabung. Pak Mawiin terima kasih, dan yang lainnya juga terima kasih. Saya tutup Ruang Rindu dengan dua lagu kali ini ya, lagu Barat dan lagu Indonesia. Nanti di pukul 11 sampai pukul 12 kami akan temani Anda dalam musik dan inspirasi untuk menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Senin 3 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Sari Wisudawati menjumpai Anda kembali hari ini. Dan kali ini di kesempatan hari Senin subuh ya, pagi hari ini kita sama-sama mengawali pagi pendengar dengan kita ikuti program pertama kita, yakni rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center. Sementara itu pendengar, kumandang azan subuh nanti akan berkumandang pada pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berlimpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita baru saja bisa sama-sama menyelesaikan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian subuh, yaitu kajian tafsir Quran surat Al-Fath ayat 1 sampai ayat 3. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MA. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya nanti di kiamat. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Raya Ulum Mati dan para pendengar RRI di mana saja pun yang berada, kami hormati. Marilah kita dengarkan kajian ini dengan baik, dan semoga nanti apa yang disampaikan kita bisa amalkan bersama. Untuk berkahnya mari kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita baca bersama Quran surat Al-Fath ayat 1 sampai 3. Izin Pak, mohon izin Pak Prof, silakan dibaca. Kami persilakan ya.
1: Mari kita bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran 'aziza. Sadaqallahul azim.
2: Pak dokter. Siapa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat banyak. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
0: Selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji untuk menyampaikan kajiannya. Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi azal al-Quran hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mabus rahmatan lil alamin. Rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, seluruh pengurus Masjid Hubbul Wathon Islamic Center yang sama-sama kita hormati, ini moderator Pak Ustaz Haji Ilham, kemudian para jamaah kaum muslimin muslimat yang hadir langsung maupun yang mengikuti lewat seluruh jaringan Islamic Center kita dan Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufik hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Fath ayat 1 sampai 3 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima perintah, yang telah menerima amanah untuk menyebarkan waktu itu Islam bersama dengan dipegangi dengan Al-Quran. Ini ayat yang kita baca ini yang sering kita secara tidak sengaja, kalau inna fatahna laka fathan mubina. Jadi sesungguhnya kami sudah bukakan kepadamu pintu yang seluas-luasnya, yang sejelas-jelasnya. Nazalat hadzih surah al-karimah, suratul karimatu lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah fi zil qidah, kalau bahasa sini ya, qidah al-qidah, min sanati sittin minal hijrah, ina sadahul musyrikuna ala al-wusuli ila al-masjidil haram liyuqdi umratahu fihi wa halau bainahu wa baina dhalika summa malu ila al-musalaha wal muhadana wa ayyarji'a aman amahu hadza summa ya'ti min qabilin fajabahu ila zalika ala taqarruhin min jama'atin minas sahabah minhum Umar ibn al-Khattab. Jadi ayat ini turun ya, surat Al-Fath ini turun ketika Rasulullah SAW kembali dari Hudaybiyah, ya Hudaybiyah pada tahun atau pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya waktu itu Rasulullah sallallahu mau umrah, ya. Mau umrah tetapi tidak bisa melaksanakan umrah karena dihalang-halangi oleh kaum Quraisy waktu itu, musyrik gitu. Saddahul musyrikuna 'alal usuli ila Masjidil Haram. Tapi mengalami pelarangan, ya. Tidak boleh melaksanakan umrah tahun itu. Ya. Sehingga terjadi negosiasi sebenarnya. Jadi sebegitulah ya Pak, perjalanan Rasulullah SAW. Bayangkan sudah datang dari Madinah menuju Mekah, itu sudah ada sampai Hudaybiyah. Ya. Tapi mendengar itu kaum Quraisy tidak mengizinkan untuk umrah tahun itu. Ya. Setelah negosiasi yang panjang itu, jadi wahalau bainahu wa baina dzalika. Jadi terjadi saling menjelaskan, saling memberikan apa argumen, ya. Tapi Rasulullah mengambil kemaslahatannya, ya. Walaupun ya, fa'ajabahum ila zalika ala taqarruhi min jama'atin sahabah. Walaupun tawaran kaum musyrik yang menunda, minta Nabi menunda umrohnya tahun depan itu, takaruhin itu, tidak disenangi ya. Tidak diterima oleh minas sahabah min jama'ah ala takaruhin min jama'atim minas sahabah. Jadi tidak diterima oleh sebagian sahabat ya. Minhum Umar bin Khattab, di antara yang menolak itu ya Umar bin Khattab ya, sahabat yang paling dekat juga, salah satu sahabatnya ya. Jadi menurut apa namanya, menolak ya. Jadi setiap kadang-kadang ya, setiap keputusan kita itu mesti ada yang tidak menerima. Ini dia, tidak bulat tapi kadang lonjong ya. Jadi nah, terhadap peristiwa itu ya, anzalallahu azza wa jalla hadzihi surah fi makana min amrihim wa amrihim. Jadi atas peristiwa itu Allah menurunkan ayat ini ya, surat ini, dan menjadi dasar untuk waja'ala zalika as-sulha fathan bi'tibari ma fihi minal maslahah. Jadi pilihan untuk berdamai itu, sehingga dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah itu ya, itu menjadi pilihan yang paling maslahah. Fathan zalika sulha fathan bi'tibari fihi, karena mengandung kemaslahatan. Jadi win-win solution ya. Jadi Rasulullah menerima itu dengan perjanjian, dengan perjanjian ya. Jadi yang dikatakan dengan perjanjian sulhu al-Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah di antara isinya bahwa memang menunda umrah tahun itu dan tidak akan terjadi genjata, akan terjadi genjatan senjata 10 tahun ya. Kemudian tidak akan saling mengganggu. Jadi membebaskan kepada siapa saja yang masuk Islam, silakan ya. Jadi yang masuk, yang tetap di musyrik, di kafir juga tetap ya. Tetapi dalam perjalanannya ya, ketika suku Khaza'ah itu masuk Islam ya, malah kaum Quraisy ini menyerang mereka, padahal sudah ada perjanjian Hudaibiyah. Nah, jadi ini juga ada kaitan dengan ayat yang atau surat Iza Ja'a An-Nashr. Iza Ja'a An-Nashrullahi wal wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena melanggar tadi ya, memang melakukan wan prestasi bahwa siapapun dibebaskan untuk tetap pada agamanya atau memilih Islam ya. Tapi ada suku Khaza'ah itu, kalau suku Bakrah itu tetap mengikuti kaum Quraisy, tapi hukum suku Khaza'ah itu masuk Islam malah diserang. Nah, karena ya tidak komitmen terhadap perjanjian itu menyebabkan orang lain itu, wah ini memang tidak bisa dipegang perjanjiannya, omongannya nggak bisa dipegang. Wa iza wa ahda akhlafa, diantara ini orang munafik nih, diantara tanda-tanda orang munafik itu kan iza wa ahda akhlafa, kalau berjanji itu ya mengingkari perjanjian ya. Banyak itu masa-masa sebelum terpilih ini kan banyak perjanjiannya, setelah terpilih melanggar ini Pak Haji Saleh ya. Saya kira mau pulang Pak Haji Saleh, sudah angkat kaki dia ya. Tidak mau mendengar tafsir. jadi wa iza'ah wa'adah Nah, Rasulullah SAW itu walaupun tidak diterima oleh sebagian sahabat, tapi itu lebih baik. Wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Ya. Tetapi dari situ pintu masuknya bahwa orang-orang Quraisy waktu itu melakukan pelanggaran dengan menyerang suku-suku yang mengakui Rasulullah dan masuk Islam, termasuk suku Huza'ah itu. Pada dalam perjanjiannya tadi menjaga perdamaian dan orang dibebaskan. Nah, ini menjadi pintu masuk. Maka dalam ayat yang lain itu izaja anasullah. Jadi ala inna nasrallahi qarib. Nasrun minallahi fathun qarib. Itu menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat jika kita tetap istiqomah. Seperti ayat sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzan. Kalau berjuang kemudian istiqomah, maka Allah akan membantu kita. Ketahuilah bahwa keajaiban itu pasti ada. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah telah membantu Muhammad waktu perang Badar, wa antum azillah. Sementara waktu itu kondisimu dalam keadaan lemah. Ya. Ini ayat ini. Jadi enggak usah kita khawatir, mesti ada pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ini ayat. Makanya yang penting waktu itu dia Rasulullah komitmen terhadap perjanjiannya. Baru tahun depan beliau melakukan umroh dan yang dikenal dengan Fathu Mekah. Dari Fathu Mekah ini maka menyebar kemana Futuhul Buldan, membuka tanah air, melakukan pengembangan Islam ke sana. Jadi, tapi salah satu yang tadi komitmennya itu mengikuti perjanjian. Makanya dengan ini sebelum turun ayat izaja anasullahi wal fath, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja ini berbondong-bondong karena awalnya mereka sudah berjanji tetapi melakukan pelanggaran, ya. Jadi ya, ini kalau kita sudah berjanji, ya kita berjanji. Jadi innallaha la yukhliful mi'ah, karena Allah mengajarkan kita bahwa Allah itu tidak akan melanggar janji-janjinya. Nah, maka terjadilah yang kita sebut dengan setelah perjanjian Hudaibiyah, kemudian waktu itu Fathu Mekah. Rasulullah hijrah, kemudian pada tahu, kemudian mau umroh tapi dihalang-halangi. Jadi, nah tahun depannya baru melakukan Fathu Mekah, membuka Mekah, ya. Jadi tidak ada perlawanan berdasarkan laporan dari teman, dari pimpinan suku-suku yang tadinya memeluk Islam kemudian mendapat serangan, ya, dari kaum Quraisy. Nah, jadi itu diantara sebab turunnya ayat surat ini, surat Al-Fath ayat 1-3, ya, tentang pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Oleh sebab itu Allah inna fatahna laka fatham mubina ay bayyinan zahiran wal muradu bihi sulhul Hudaibiyah fa innahu hasala bi sababihi khairun jazil wa amanan nas wajtama'a ba'duhum bi ba'din wa takallamal mu'minu minal kafir wansaral ilmul nafi wal imanu. Jadi, nah, ini adalah bukti yang paling nyata, bayinan zahiran wal murad bihi sulh, ya, dan maksudnya tadi adalah sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Karena dengan perjanjian itu fa innahu hasala bi sababihi khairun jazil. Jadi khairul jaza, ya. Jadi dengan perjanjian itu maka menghasilkan jazil, yang kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan yang banyak. Kemudian juga terjadinya apa? Wa amanan nas, manusia karena ada perjanjian itu dengan catatan tidak saling serang tadi mendapatkan kenyamanan. Kalau damai itu kan nyaman kita. Kalau tidak damai itu ya, namanya juga tidak damai ya. Ya mesti tidak nyaman, sedikit-sedikit saling serang. Padahal sering dinyanyikan loh, perdamaian ya. Ayo berdamai ya. Wajtama'a ba'duhum li ba'din. Kalau berdamai itu kan orang senang kumpul-kumpul itu ya. Senang merasa nyaman hidup itu ya. Kalau sedikit-sedikit tidak damai ya, untung kita di Indonesia ini. Coba lihat di negara-negara lain, saking kita kan tidak miskin ya. Indonesia ini kan mana ada miskin ya. Malah mengurangi makan. Ibu-ibu ini walaupun banyak makannya diet ya, kita ini kan makannya bertumpuk-tumpuk. Coba kita lihat di Maroko itu ya, kemarin kita mendukung sepak bola Maroko, semua Maroko kok bisa berenang itu ke laut itu, Pak Jilham ya. Jadi berenang untuk pindah ke cari pekerjaan ke Spanyol ya, lewat laut ya. Jadi lewat kuat juga mereka berenang, berani juga ya. Kita ini tidak semuanya berani itu ya. Jadi kalau kita dulu memang berenang, kalau kita ya. Di negara-negara lain perang dan sebagainya ya. Jadi saya punya mahasiswa asing itu dari Sudan itu cerita bagaimana tiap hari orang aja itu. Terus dia ngekos di mana itu, di Gebang. Nah, itu biar lihat tentara-tentara sih. Indonesia itu tenang-tenang aja ya. Gak ada yang melarang kita pakai pakai speaker begini, keras-keras begini, gak ada ya. Kadang-kadang tahun baru merconnya. Ini bulan apa ini? Bulan enggak, maksudnya bulan Safar ya. Sebentar lagi kita Maulid. Wah, ini Maulidnya besar-besaran. Jangan lupa ngundang kita, Pak Haji Saleh. Pak Haji Saleh enggak pernah ngundang kita. Yang banyak dia beliau bertanya. Jadi, watakan lamal mu'minu ma'al kafir. Jadi karena ada perjanjian itu semua orang enjoy bicara, orang Islam sama orang kafir itu ya. Watakallamal mu'min ma'al kafir ya. Wantasaral ilmun nafi' wal iman ya. Tapi tadi ya, awalnya mereka nyaman, setelah itu di belakang itu bermain ya. Main belakang nih kaum ya. Jadi dengan ada perjanjian itu, wantasaral ilmu annafi, kemudian ilmu-ilmu yang bermanfaat juga berjalan ya, kemudian dan keimanan ya. Wa qawlu, dan karena tadi ada perjainnaka inna fatahna laka fatham mubin. Wa qawluhu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, karena sudah melakukan kebaikan tadi, kemudian mengajak orang berdamai Rasulullah. Haza min hasaisihi salawatullahi wasalamu alaihi allati la yusarikuhu fihi ghairuhu. Jadi bahwa, tapi ini ke liya gfirakallah, jadi Allah kemudian mengampunimu hai Muhammad terhadap kesalahan-kesalahanmu, wa ma min zambika wa ma ta'akhkhar. Tapi ini khusus kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan. Walaupun Rasulullah SAW kita tahu orang yang maksum ya. Jadi maksum yang terbebas lah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apapun perkataan beliau ya, sabda beliau itu kan berdasarkan wahyu. Anil hawa in huwa illa wahyu, berdasarkan wahyu. Kemudian perilaku beliau itu adalah menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan buat kita. Menjadi contoh buat kita. Dan terkenalkan dari masa muda. Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Ya. Jadi tetapi tadi karena sebagai manusia mungkin diada kesalahannya, tetapi Allah ta'akhkhar taqaddama liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Tapi itu keistimewaannya. Jadi diampuni dosa-dosa beliau sebelum dan sesudah tadi perjanjian itu. Allati itu la yusariku, dan itu tidak diberikan kepada orang lain, ya. Jadi jadi walaysa sahihun fi sawabil amali li ghairihi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Haza fihi syarifun azimun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jami umuri. Karena apa, ya? Karena apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala jami umuri alat taati wal birri wal istiqamati allati la yanalha basarun sawa siwa. Jadi karena keistimewaan, karena kemuliaan, ya, taat at-ta'ah wal birri, kemudian melakukan kebaikan, wal istiqomah, istiqomah, ya, konsekuen, ya. Jadi memperjuangkan, kemudian istiqomah, komitmen antara apa yang disampaikan dan apa yang dipraktikkan, ya. Nah, ini kita kan yang susah-susah kita ini. Bisa ceramah kayak saya ini tapi belum tentu memberikan contoh, ya. Bisa memberikan mau'izah hasanah ceramahnya tapi dalam praktik kadang-kadang kita tidak istiqomah, padahal dari sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi malaikat khalidina fiha kadang-kadang, ya, itu yang susah istiqomah. Nah, makanya ceramah ini kan bukan untuk bapak-bapak saya, terutama saya juga. Usikum manafsi bitaqwallah. Jadi harus saling ingatkan, ya. Karena manusia, ya. Jadi saya juga ini sudah sebulan kayaknya. Jadi kurang istiqomah ini sudah sebulan, ya. Dapat. Jadi sebenarnya saya juga baru mendarat kemarin juga jam 17 itu, ya. Naik CityLink itu kok gini, ya, goyang-goyang gitu, ya. Tapi saya sama istri jadi enggak terasa. Tumben dah, jarang-jarang naik pesawat sama istri. Jadi wal istiqomatil lati la yanalha basharun siwa la minal awwalin wa la minal akhirin. Jadi minal akhirin, jadi ini keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan itu tidak diberikan kepada orang-orang sebelumnya atau sudah. Keistimewaan al awwalin wal akhirin wa huwa akmalul basar alal itlaq. Karena apa? Jadi Rasulullah SAW adalah wa huwa akmalul basar, sesempurna-sempurna ciptaan, ya. Akmal itu isim tabdil, superlative degrees, ya. Akmal sempurna, abdol itu lebih abdol. Jadi dan sayyidu wa sayyiduhum fid dunya wal akhirah, karena akan menjadi imam kita fid dunya wal akhirah. Sayyiduhum itu pemimpin, ya, karena umat Islam mengakui, ya, bahwa Rasulullah SAW sayyidul ummah, sayyidul anbiya'i wal mursalin fid dunya wal akhirah. Sering saya sampaikan bahwa ketika menerima perintah sholat kan beliau juga menjadi imam, bukan hanya di dunia, menjadi imam di langit. Wa taqaddam talis salati wa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Wa taqaddam talis salati, engkau maju menjadi imam untuk semua. Kullu man fis sama wa antal imam, engkau imamnya, ya. Itulah mulianya, ya. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tidak diberikan minal awwalin wala minal akhirin. Jadi setelah itu, makanya beliau itu menjadi khatamul anbiya, penutup tadi, imamnya semua. Jadi kalau dalam sejarah-sejarah bagaimana umat-umat sebelum itu berdoa biar di akhir hayatnya, di akhir nanti, di akhir dunia ini menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wayah diaka, jadi wa matahara wa yutimma nikmatahu alaika, dan setelah dijadikan sebagai imam dan diampuni, maka disempurnakanlah ya nikmatnya diberikan kepada Rasulullah SAW fid dunya wal akhirah. Wa yahdiyaka siratam mustaqima ay bima yusari'uhu laka minas syar'i al azim wad dinul qayyim. Karena ya, jadi diberikan jalan, diberikan kompas kehidupan tadi ya, jalan yang lurus yaitu ad-dinul qayyim ya, sebagai pedoman, sebagai guidance-nya, sebagai pegangannya ya, sebagai bentuk kesempurnaan nikmat itu. Maka wa yahdiyaka siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, jadi diberikan jalan lurus tadi. Wa yahdiyaka rasulah, ya Allah berikan petunjuk berupa siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi doa kita, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, jalan-jalan para nabi dan para aulia, para rasulnya ya, berupa apa? Ad-dinil qawi, agama yang lurus, agama yang membawa kita sa'adah fid dunya wal akhirah. Wayan surakallahu nasran aziz ay bisababi hudu'ika li amrillahi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendengarkan ya hudu'ika li amrillahi, atas seluruh perintah-perintah Allah termasuk mengambil pilihan untuk berdamai, istiqomah menjaga nilai-nilai perdamaian tadi. Yarfa'ukallahu, Allah meningkatkan derajatmu, bahwa menaikkan pilihan Rasulullah adalah mengalah sampai tidak bisa dikalahkan tadi ya, mengalah untuk berjuang, mengalah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi wa li amrillah yarfa'ukallahu wa yansuruka ala a'daika, kemudian Allah menolongmu hai Muhammad atas a'daika. A'daika itu musuh-musuh ya, lawan-lawanmu. Jadi kama jaa fil hadis sahih, sebagaimana disampaikan dalam hadis sahih, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Kalau suka memaafkan, suka berdamai, itu Allah meningkatkan ketinggian kita ya. Susah menerima, untuk berdamai itu kan susah ya. Kadang mau menang sendiri ya. Jadi susah berdamai orang ya, kalau ya, namanya manusiawi ya. Kadang marah-marah juga kita ya. Saya suatu hari kemarin pernah tabrak lagi mobil kita ya. Mau kita marah, ini kita profesor ya, pas di depan kampus lagi. Tapi dia kan ngemput saja orang-orang itu aja. Mau kita marah, jadi kita maafkan. Tapi itu kan berat juga kadang untuk memaafkan. Dia udah takut ya, dia udah tahu diri salah kan. Jadi dua kali kena tabrak ke mobil. Pas kita katanya, tadi yang nyalip saya yang nabrak ini Pak Prof. Saya perasaan saya kenal orang ini. Ternyata yang jual gorengan di bawah tembola itu. Ah ini kita marah juga orang tua. Gitu. Jadi kadang butuh ya, makanya apa namanya yang dikatakan orang itu bukan karena Pak pandai kelahi dan sebagainya, tapi yang bisa menahan marah ya. Nah, ini susah ya. Ya, kadang-kadang kan dipancing kemarahan kita ya. Jadi sudah kan padat semua di jalan ini, padat ya. Sudah melawan arus marah-marah ke kita lagi ya. Jadi itu nah, di sini kita harus sabar ya. Jangan kadang yang salah itu paling keras suaranya. Jadi wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah, wa ma tawada'u ahadun lillahi illa rafa'ahullahu. Jadi yang kalau tadi, kalau memaafkan itu tidak akan mengurangi, ya, tapi akan menambah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tawaddu kita juga dengan merendah itu, ya, illa rafa'ahullahu, Allah akan mengangkat, ya, mengangkat posisi kita, ya, kalau tawaddu. Jadi tidak akan mengurangi tadi, mengurangi kemuliaan kita. Jadi pahami terlalu merendah, bukan, ya. Memang kita Rasulullah, ya, walaupun beliau tadi mengajarkan kita bagaimana kita tawadhu, bagaimana kita saling memaafkan. Nah, kalau itu maka nasrullah ala inna nasrullahi qarib, insyaallah. Kalau kita taat, istiqomah, kemudian mau memaafkan dan tawadhu, jadi tidak akan mengurangi, ya, posisi kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan surat Al-Fath, tafsir kita pagi ini. Mudah-mudahan ini kita semua, ya, menjadi pelajaran buat kita bahwa keajaiban itu pasti ada. Pertolongan Allah itu pasti ada jika kita tetap taat kepada aturan-aturan ilahi itu. Itu Pak Haji Ilham pengantar, ya. Ini pengantarnya lebih dari 40 menit ini, ya. Jadi kepada kembali kali ke Pak Haji Ilham.
0: Terima kasih Prof, tadi sudah disampaikan kajian surat Quran surat Al-Fath ayat 1-3. Selanjutnya kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit kepada jemaah yang

0: ini untuk mewakili ini. Tadi sudah dijelaskan masalah yang tidak istiqomah para penceramah, para pendakwah, dan para tuan guru juga yang memberikan kajiannya tapi tidak mempraktekkan atau tidak istiqomah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, masalah tadi sudah dijelaskan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini ciri-cirinya, kaitannya dengan ciri-cirinya orang munafik. Tapi kita manusia ini tadi disinggung masalah pemimpin, terutama pemimpin setelah dipilih tidak menepati janjinya. Ini boleh dikatakan bukan mayoritas, semua para pemimpin begitulah.
1: Termasuk nanti, rektor itu ya.
0: Ya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Apakah ini termasuk pembangkangan terhadap Allah atau dia itu termasuk ciri-ciri orang munafik begitulah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kita masuk dua-duanya itu.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, karena masih ada waktu, mungkin agak sedikit keluar dari konteks pagi ini. Yang ingin tiang tanyakan mungkin masalah kejujuran. Di bawah, maaf ini masalah islamik ini, kena milik kita semua. Di bawah itu ada tulisan eskalator itu, maaf sedang dalam proses perbaikan. Padahal tidak diperbaiki. Nah, ini yang bohong siapa? Dan apakah itu termasuk dosa pengurusnya atau bagaimana? Karena tulisan itu tidak dibiarkan begitu aja. Padahal tidak sedang dalam perbaikan, kita membohongi jemaah itu. Nah, bila hari izin waktu itu kan ada tamu dari luar itu. Pas masuk di lift itu dia bermasalah itu. Nah, ini kan malu kita sebagai orang Lombok ini. Masjidnya besar, megah, tapi fasilitasnya waduh, ini minta ampun nih. Malu kita sebagai orang Lombok, Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Silakan Pak Rof.
1: Iya, terima kasih. Jadi ini semua itu kan kebetulan saya juga penceramah, kadang dipanggil tuan guru, kan lagi memimpin ini sebagai rektor maupun sebagai ketua PWNO ya. Pak Haji Saleh ini bukan nyerang, mengingatkan siapapun pemimpin. Yang repot itu kan tidak mau mendengar ya. Padahal kita diberikan dalam beberapa kan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu ya. Kesalahan besar bagi orang yang mengajarkan ya, sesuatu tapi tidak dia lakukan. La tanha an khuluqin wa taqiya mislahu arun alayka iza fa'alta azim. Juga dalam kalau kita belajar al akhlaq lil bani, kabura maqtan, kesalahan besar bagi orang yang berceramah saja tetapi dia tidak tadi mengamalkan, jaga perdamaian pekerjaannya itu kelahi saja, sahibul ruwet, menjadi sahibul masalah di kampungnya itu menjadi masalah ya. Mengajarkan istiqomah jadi tidak konsekuen, tidak istiqomah ya. Jadi ya jelas salah orang, salah itu. Jadi bagaimana iqrar bil lisan tasdiqun bil qalbi. Jadi bagaimana sebenarnya apa yang kita sampaikan itu kita amalkan. Apa yang ini kita. Makanya saya enggak berani menyampaikan yang berat-berat, yang susah kami akan nanti. Ya, misalnya puasa Senin Kamis saya ini jarang juga puasa. Puasa Daud ya, satu jam tidak makan, satu jam puasa gitu, itu kadang-kadang. jadi

0: tapi tadi memang ujiannya berat untuk istiqomah, ya. Jadi makanya saya katakan usikum wa nafsi bitaqwallah, ya. Jadi termasuk makanya kita istighfar, karena tidak mungkin kita lepas dari kesalahan itu, ya. Makanya tetap makhoba apa namanya itu la apa ini mal istighfar wal la saghirata mal istighfar wala kabirata mal istimrar. Jadi la saghirata, jadi kita harus minta maaf, istighfar, minta maaf itu karena memang tidak bisa lepas dari itu. Kadang kita siapapun itu kita mengajak ya istiqomah, ya minimal apa yang kita bisa lakukan, minimal kita watawasau bil haqqi watawasau. Jadi tidak bisa terlepas, apalagi pemimpin, ya. Jangankan salah, benar pun belum tentu kita dianggap, diakui, ya. Makanya berat, jadi makanya ingat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi pemimpin memang sebelum naik kampanyenya masya Allah datang ke rumah kita, saya juga begitu datang juga itu, dan tidak bisa, tidak mau ditegur-tegur juga kadang setelah memimpin, ada kan itu banyak itu, ya. Padahal hanya 5 tahun itu jadi pimpinan itu. Makanya ya, kalau kita dapat amanah itu, ya, saya sering katakan, ya kalau salah ya ada kasar, sodikuka man la sodakoka walakin man nasohaka waslahaka. Yang namanya teman itu bukan yang yes man, tetapi man nasohaka waslahaka, siapa yang menasihatimu dan bawa kemaslahatan bagi. Jadi makanya kalau dapat amanah itu ya jangan dituhankan, jangan disembah itu. Oh, sebentar lagi jabatan, nah, sebentar. Kalau lagi menjabat ini nggak usah ngundang, batuk aja mesti datang orang, batuk itu. Tapi kalau sudah tidak memimpin, jangankan tidak mengundang, mengundang itu belum tentu datang. Nah makanya kita ya juga kita ini semua pemimpin ini. Di rumah tangga kan pemimpin bapak-bapak ini, walaupun kalah juga di dalam rumah tangga. Kita ini penceramah di rumah tidak berdaya. Makanya enggak wajib sholat Jumat bagi ibu-ibu di situ tuh, karena beliau-beliau itu penceramah bukan. Jadi makanya kita ini jadi mendari, saling mengingatkan, ya. Istiqomah memang berat. Makanya al istiqomah khairun min al bikaromah. Nah ini istiqomah itu lebih baik dari ya 1000 dari karomah, karena tadi untuk istiqomah kecil-kecil, jangan yang besar kecil itu, ya. Jadi makanya kita saling mengingatkan, ya. Banyak apa makanya apa namanya abdalul jihad qaulul haq inda sultanin ja'ir. Jadi jihad yang paling besar itu masih mau mengingatkan pemimpin, ya. Ya kan kalau mau pemimpinnya mau diingatkan, kalau enggak, apalagi pemimpinnya mau enggak memikirkan, orang tidak mau berbagi, maunya berkali-kali. Sebelum naik ini dia malah bawa proposal yang calonnya. Setelah naik mereka main di rumah, handeman ke rumah rasa, padahal sudah berapa kali lipat kali periode. Itu kan, nah makanya jadi imamun adil itu berat, ya. Ya tadi saya katakan jangankan salah, benar pun makanya harus kita ingat. Makanya salah satu yang kan dari semua ini kan salah satu yang akan dapat perlindungan Allah pada hari kiamat itu imamun adil, pemimpin yang adil. Bisa nggak kita jadi pemimpin yang adil? Ini kita berusaha. Saya juga jadi pemimpin ini menyadari banyak kekurangnya. Ya kalau saya bilang makanya agak susah, tidak ada jaminan langsung masuk surga. mungkin terakhir saya, tapi jangan lupakan saya. Boleh bapak ibu duluan masuk surga, tapi duluan meninggal juga. Jadi itu Pak Haji Saleh ya. Jadi yang ke kemudian dalam la tanha an mulukin wa ta'tiya mislahu. Jangan engkau melarang orang lain untuk melakukan, tapi engkau mengerjakan. Arun alaika iza fa'alta azim. Arun azimun, sebuah cacat yang besar jika kalian melakukan itu padahal melarang orang lain. Ya, kita mudah-mudahan termasuk orang yang bisa memberikan ceramah juga mengamalkan ya. Nah, ini jadi Pak Haji Saleh. Ya, yang kedua, maaf dalam perbaikan. Ini dia proses, ya perbaikannya lah.
1: Mendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan mengikuti siaran, rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center, dan kita lanjutkan kembali program siaran Pro Satu RRI Mataram di NTB.

Oke, pendengar Pro Satu Hari Mataram, selamat pagi kembali. Senang sekali pendengar saya Sari Widodati bersama dengan Aurina masih membersamai Anda pagi hari ini di Senin 3 Agustus 2026. Wow, sudah sampai di bulan Agustus lagi kita pendengar ya. Apa kabar Anda pendengar ya? Semoga Anda sudah siap menyambut hari ini dengan senyuman tentu saja, pikiran yang jernih dan energi yang melimpah gitu ya. Banyak yang bilang I hate Mondays. Kenapa sih harus I hate Mondays? Tapi di sini kita coba untuk mengubah mindset kita sama-sama ya. Jadi Senin ini bukan ancaman pendengar ya. Tapi kita anggap dia sebagai sebuah lembaran baru dan tentu saja kesempatan emas selama 7 hari ke depan untuk mewujudkan target-target yang sempat tertunda di minggu lalu. Gak apa-apa, namanya juga manusia ya. Kadang-kadang tuh ada aja yang bikin kita harus menunda aktivitas, menunda rencana gitu ya. Dan memang ya itulah, itu yang membuat kita menjadi manusia ya, gak sempurna memang. Tapi untuk Anda yang pagi hari ini mungkin masih di atas kasur ya, masih malas-malasan, ada segera bangun, mendengar, regangkan otot dan tentu saja seduh kopi atau teh hangatnya ya, karena yang pasti saya akan menemani Anda sampai selesai nanti di jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah dengan berbagai macam rangkaian informasi-informasi terupdate dan tentunya ya ditemani dengan lagu-lagu hits pilihan sampai 30 menit ke depan ini sekarang ya, karena nanti di jam 7 pagi kita akan jeda mengikuti warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, PR Plus RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kembali kami menghadirkan informasi prediksi cuaca dari bmkg.go.id untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di Senin 3 Agustus 2026. Ya, jadi pendengar untuk Anda ya, sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini di luar ruangan, saya pikir ini penting sekali untuk kita menyimak update perakiraan cuaca untuk wilayah NTB hari ini langsung berdasarkan data resmi dari bmkg.go.id, di mana pendengar hari ini secara umum wilayah NTB pada awal pekan ini didominasi oleh cuaca yang bervariasi, mulai dari cerah, cerah berawan hingga kondisi udara kabur dan kabut atau asap tipis di beberapa titik, terutama pada pagi hingga malam hari ini. Kita mulai dari wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat, pendengar. Untuk Anda yang beraktivitas di seputaran Kota Mataram dan Lombok Barat, pagi hari ini terpantau kondisi udara sedikit kabur dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, di mana menjelang siang hingga sore cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan dengan tingkat

wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur. Pendengar, cuaca pagi hari ini juga umumnya cerah hingga cerah berawan, khusus untuk wilayah dataran tinggi seperti Sembalun dan sekitarnya. Siapkan pakaian agak tebal karena suhu pagi bisa terasa lebih sejuk dengan potensi udara kabur atau kabut tipis di

0: Oke, terakhir yang di Pulau Lombok ini, Lombok Utara, pendengar, Kabupaten Lombok Utara pagi ini didominasi cuaca cerah berawan, sangat mendukung aktivitas luar ruangan Anda, pendengar, namun tetap jaga kondisi tubuh di tengah transisi suhu. Kita langsung nyebrang ke Pulau Sumbawa. Untuk wilayah Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Sumbawa Barat, BMKG memperkirakan cuaca secara umum cerah hingga udara kabur pada pagi hari, lalu berangsur cerah berawan menjelang siang dengan suhu maksimal menyentuh angka 31 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan juga Kota Bima, untuk tiga wilayah ini pendengar cuaca pagi hari ini terpantau cerah dan udara kabur. Sementara untuk suhu udara cukup hangat di siang hari, berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dominan dari arah timur hingga selatan. Sementara itu pendengar, untuk Anda para nelayan atau yang beraktivitas di jalur penyeberangan laut, mohon tetap selalu waspada. Berdasarkan rilis maritim BMKG NTB, perlu diwaspadai potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai kisaran 2,5 hingga 4 meter. Ini kategori tinggi di beberapa perairan, antara lain Selat Lombok bagian selatan, kemudian Selat Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan NTB. Selain itu mendengar, kecepatan angin permukaan di beberapa wilayah perairan dan daratan NTB juga terpantau cukup kencang. Ini dapat mencapai 30 hingga 37 km per jam. Jadi pastikan selalu memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG sebelum memutuskan berlayar atau berkendara jauh. Demikian mendengar, informasi prediksi cuaca langsung kami kutip dari bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Oke, mendingan Pro Satria di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda bersiap-siap. Pagi hari ini saya informasikan dulu, ini satu informasi yang kami ambil petik langsung dari rri.co.id. Seorang wisatawan lokal meninggal dunia setelah terjatuh dari tebing di kawasan Pantai Semeti, Desa Selong Belanak, Kecamatan Prai Barat, Lombok Tengah, pendengar, pada hari Minggu kemarin. Tiga rekannya berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka dan shock. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Lombok Tengah Haji Supardan mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 13.00 WITA melalui grup WhatsApp Damkar. Laporan langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Pos Sar Unit Mandalika dan Basarnas. Kronologinya, pendengar, berdasarkan laporan di lapangan, keempat korban datang ke Pantai Semeti sekitar pukul 12.00 WITA. Dan saat berada di atas tebing untuk berfoto, salah satu korban terjatuh dan terseret ombak. Tiga rekannya berusaha memberikan pertolongan, namun turut berada dalam kondisi membahayakan sehingga meminta bantuan warga dan nelayan. Jadi proses evakuasi juga dilakukan melalui jalur laut, pendengar. Baru sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah, para korban berhasil dievakuasi menggunakan perahu nelayan menuju Pantai Selong Belanak. Kemudian dibawa ke Selong Medical Service untuk mendapatkan penanganan medis. Dari empat korban, pendengar, Sabila, warga Kambeng, Desa Sekotong Timur, dinyatakan meninggal dunia. Sementara Anissa, warga Karangbakang, Kecamatan Kuripan, dan Ferdi, warga Pancor Tempo Selau, mengalami luka-luka dan shock. Sementara korban lainnya, Dimas, warga Pancor Tempo Selau, juga turut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Supardan mengimbau masyarakat dan wisatawan agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di lokasi yang memiliki tebing curam dan ombak besar. Dia juga meminta pengunjung tidak mengambil resiko demi mendapatkan foto di area yang berbahaya. Dan ini menjadi pembelajaran juga bagi kita, pendengar. Berwisata itu memang menyenangkan ya, tapi memang adrenalin kita juga harus ditahan-tahan. Karena kadang-kadang kita tuh suka tergoda ya, wah ini spotnya bagus dan menantang. Kadang-kadang juga pengen terlihat keren. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Kalau sudah terlihat berbahaya, memang sebaiknya dihindari. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan kembali Warta Berita Daerah Nusa Tenggara.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Saya apresiasi inflasi terkendali di NTB, ya, 5,37%.
2: Ada sekitar 27 OPD, administrasi dan keuangan. Bagus perkembangan.
0: Di tengah tantangan ekonomi global, Nusa Tenggara Barat justru dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Bersama saya, Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Di tengah tantangan ekonomi global, Nusa Tenggara Barat justru dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Keberhasilan itu mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Saya apresiasi inflasi terkendali di NTB. 5,37%.
3: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengapresiasi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB menjaga inflasi tetap terkendali di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia mengatakan, pengendalian inflasi menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, NTB mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa memicu lonjakan harga yang berlebihan.
1: Saya apresiasi inflasi terkendali di NTB. 5,37%. Jadi walaupun tumbuh, tapi tidak bahasanya overheated atau mesinnya tidak panas sampai istilahnya tidak bisa jalan, apalagi mogok. Bahkan ini terlihat terkontrol. Dan ini saya rasa bukan hal yang mudah karena ya pasokan pangan, butuh bahan import dan lain-lain. Tapi terlihat NTB ini mampu untuk menjaganya dengan baik.
3: Anindya mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB ditopang berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, pariwisata, pertanian, perikanan, hingga UMKM. Kombinasi itu dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Ia pun mendorong Kadin NTB memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menarik lebih banyak investasi dan membuka pasar baru.
1: Teman-teman dari Kadin NTB, di sini ada ketua umumnya yang terpilih lagi, manfaatkan ini. Karena bagi kami, melihat 38 provinsi ini bisa dibilang korelasinya sangat-sangat positif antara kepemimpinan CEO provinsi yaitu gubernur dan juga ambasador provinsi yaitu gubernur dan juga pertumbuhan. Di sini Pak Kadin NTB harus mendukung penuh pemerintah NTB di bawah gubernur dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa mendapatkan multiplikasi yang lebih besar lagi ya, di ekonomi.
3: Kadin Indonesia juga berencana menggelar forum bisnis dan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika guna mempertemukan investor dengan pemerintah dan pelaku usaha. Anindya optimis, sinergi tersebut akan semakin meningkatkan daya saing ekonomi NTB.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi daerah. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Berbagai langkah strategis dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengendalikan laju inflasi. Salah satu program yang digelontorkan saat ini adalah gerakan budidaya tanam cabai di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Mirza Amir Hamzah menyebutkan, program yang diinisiasi Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB sepuluh Lombok. Para guru yang mengikuti pelatihan akan menjadi pendamping bagi siswa dalam membudidayakan cabai di sekolah. Menurutnya, langkah ini diambil karena komoditas cabai menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, sehingga peningkatan produksi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Untuk mendukung program tersebut, SMK PP Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai yang didistribusikan ke sekolah-sekolah di Pulau Lombok.
5: Ini kalau budidaya cabai dilakukan dengan baik dan benar, 1 hektar tuh BC rasionya itu tinggi, itu bisa memiliki keuntungan sampai 550 juta per hektar satu siklus. Itu HPP pemerintah saya pakai 33.000 lah. Jadi ini adalah usaha menarik dan menguntungkan untuk masyarakat sih sebenarnya. Tetapi ini sasarannya siswa-siswi, sehingga gensi-gensi kita nanti akan tumbuh menjadi agribisnis di pertanian, sehingga mampu untuk menopang swasembada pangan.
4: Kepala SMK PP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan, pembibitan dilakukan di 3 lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Sementara, kebutuhan bibit untuk Pulau Sumbawa dipusatkan di SMK PP Negeri Bima.
6: Kalau sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
4: Sugiarta menambahkan, gerakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi cabai sebagai upaya pengendalian inflasi, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan pangan. Program tersebut dirancang berkelanjutan melalui pembibitan kembali setelah panen, sehingga kegiatan budidaya cabai terus berlangsung di lingkungan sekolah dan memberikan manfaat ekonomi maupun edukasi bagi masyarakat.
0: Saling melengkapi kelebihan dan kekurangan kebutuhan pokok diyakini akan menekan inflasi yang meningkat. Tidak seimbangnya antara kebutuhan dan besaran pasokan akan menyebabkan inflasi terjadi. Ancaman terbesar tidak hanya inflasi, namun stagflasi. Mujtahidin melaporkan.
7: Ada satu daerah yang kelebihan.
8: Kabupaten Dompu memang bukan daerah yang menjadi tolok ukur penghitungan inflasi nasional. Namun demikian, daerah ini tetap merasakan dampak kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang terjadi di tingkat regional maupun nasional. Karena itu, pemerintah Kabupaten Dompu dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan daerah lain, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok yang selama ini menjadi pemicu inflasi. Langkah tersebut diyakini mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga di pasar. Ekonom dari Institut Indikator Ekonomi dan Sosial atau Indeks, Dr. Dodo Kurniawan mengatakan pemerintah daerah perlu membangun lebih banyak kerja sama lintas wilayah dalam memperkuat ketahanan pangan. Upaya pengendaliannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah termasuk daerah pendukung seperti Kabupaten Dompu yang meski bukan daerah sampling inflasi tetap terdampak oleh perubahan harga komoditas.
7: Ada satu daerah yang kelebihan, maka itu tadi saya sudah jawab, pertama yang dilakukan adalah kerjasama antar daerah. Kemudian bagaimana juga supaya distribusinya lancar? Anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk membantu distribusi barang ya dari satu daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan.
8: Menurut Ketua STKIP Yapis Dompu ini, kerjasama tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme saling memasok komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, maupun kebutuhan pokok lainnya. Selain menjaga stabilitas harga, pola kerjasama tersebut juga akan memperkuat ketahanan pangan daerah. Ketika distribusi pangan berjalan lancar, masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil. Dr. Dodo menambahkan ancaman yang harus diwaspadai pemerintah daerah bukan hanya inflasi, tetapi juga kemungkinan terjadi stagflasi. Stagflasi merupakan kondisi ketika inflasi meningkat secara signifikan, namun tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja maupun peningkatan produksi barang dan jasa. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
7: Ke daerah yang kekurangan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi lonjakan kebutuhan gas LPG 3 kg menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengusulkan penambahan kuota distribusi kepada Pertamina agar pasokan tetap aman dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
9: Dalam rangka kita mengantisipasi hari besar keagamaan nasional khususnya Maulid ini, karena kebutuhan kita cukup tinggi di Lombok Barat ini.
10: Pemerintah Lombok Barat mulai mengambil langkah antisipasi terhadap potensi meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg menjelang peringatan Maulid Nabi. Kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan mengalami lonjakan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pada momentum hari besar keagamaan tersebut. Pemerintah daerah berencana mengajukan tambahan pasokan kepada Pertamina guna menjaga ketersediaan LPG di tengah masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat, Muhammad Adnan mengatakan, kebutuhan LPG 3 kg di Lombok Barat tergolong tinggi. Dalam kondisi normal, kebutuhan bulanan disebut mendekati 900 ribu tabung. Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional, pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menyurati Pertamina untuk meminta tambahan distribusi. Besaran tambahan yang diusulkan berada pada kisaran 50 hingga 100% dari kebutuhan normal.
9: Oleh karena itu, untuk mengantisipasi Maulid Nabi ini, Pemda Lombok Barat akan bersurat ke Pertamina untuk bisa ada tambahan distribusi dari sana antara 50 sampai 100%. Kalau 50% ya sekitar 450 ribu yang kita minta. Kalau 100%-nya tentunya 900 ribu tersebut. Tapi nanti tergantung dari Pertamina berapa yang akan tambahan dropping ke Lombok Barat dalam rangka menghadapi Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
10: Selain memastikan pasokan, pemerintah daerah juga akan melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi LPG 3 kg di lapangan. Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar ketersediaan stok, tetapi juga kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan.
0: Cuaca ekstrim maupun meningkatnya permintaan menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan diperkirakan akan memberikan sedikit dampak terhadap harga kebutuhan pokok sembako di berbagai daerah. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau di tengah tekanan ekonomi yang masih terus berlangsung sehingga inflasi juga terjaga. Berikut komentar masyarakat.
11: Nama saya Argil Giran, asli Lombok Tengah. Lebih baik sih harganya tetap stabil karena dikarenakan sekarang kan ekonomi lagi surut-surutnya di negara kita dah khususnya. Ekonomi disarankan stabil walaupun di hari-hari besar seperti kan Maulid besok.
12: Butuh apa nih?
11: Butuh diawasi dikarenakan
12: agar tidak
11: terjadi kelonjakan yang lebih sehingga menyulitkan masyarakat dikarenakan ekonomi menurun kan sekarang ya.
13: Makan nama saya Lalu Motopal di Batama, asli Lombok, Sasak. Stok yang di NTB kan menimpa ya Pak ya. Tapi buat kayak misalnya kayak distribusinya itu masih cuman di apa ya, pasar-pasar besarnya aja bisa lebih merata sih Pak. Misalnya kayak semuanya bisa diakses, bisa dibeli di mana aja, misalnya buat lebih mempermudah konsumen untuk memperbeli dari bahan makanan ataupun stok yang ada gitu.
14: Perkenalkan, nama saya Irwan Mulyadi, asli Lordeng. Ya, kalau menurut saya sih, kalau memang hari-hari besar itu harga barang-barang pokok itu kalau bisa sih di agak turunan, karena pas hari besar itu juga lebih banyak kebutuhan dah. Menurut saya sih perlu ada penegasan mungkin dari pemerintah ataupun juga ada pengawasan.
0: Lombok Tengah diakui masih menghadapi tantangan inflasi. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Lalu strategi apa yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah.
15: Pak Wabu, bagaimana kondisi inflasi saat ini di Kabupaten Lombok Tengah? Kemudian komoditas apa yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga?
16: Inflasi di Lombok Tengah ini sesuai dengan mekanisme kedudukan kepala daerah dan UPD terkait sebagai pengendali inflasi daerah. Oke? Nah, dengan tim itu, gimana pengendalian? Nah, tentu dinas terkait yang membina, memfasilitasi produksi katakanlah, ya kaitan dengan di pertanian, kemudian, nah artinya bahwa produksi di Lombok Tengah ini menjadi ukuran ketersediaannya apakah bertambah inflasi, meningkat atau turun. Tugasnya kami untuk pengendalian, untuk proaktif mengundang asosiasinya ke lapangan juga. Nah, untuk memastikan apakah inflasi meningkat atau aman. terutama yang produk kita. Beda kalau produk dari luar Lombok Tengah. Kondisi tentu sebagaimana secara nasional, semua daerah dampak dari apa kebijakan global, ya kebijakan nasional itu, dinamika global, dinamika nasional, kebijakan pusat menyesuaikan, kita pun Pemda menyesuaikan.
17: Kalau langkah konkret kita dalam waktu dekat, bahkan mungkin
16: konkret produk yang kita miliki, contoh beras, cabai, sayur mayur, kedelai, daging, telur. Nah, itu yang kita kelola dalam pengendalian. Nah, jadi Dinas Ketahanan Pangan punya tugas untuk mempertahankan antara produksi dengan pemanfaatannya. Nah, artinya langkah kita pertama, setiap jenis produk yang dikelola oleh produsen dengan pengusahanya harus lebih proaktif untuk bermitra dengan mereka dalam binaan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, termasuk dinas lain. Kedua, butuh juga sebenarnya pengawasan. Pengawasan lintas. Nah, contoh kalau cabai, di semua daerah di Lombok kan ada budidaya. Nah, ada juga mandiri. Itu butuh pengawasan. Harus ada kerjasama, koordinasi antara kabupaten, kota di Lombok minimal. Ketiga, dinas terkait khusus pertanian harus dapat kita memfasilitasi para pedagang atau produsen dengan daerah lain. Ada MOU lah, sehingga nanti berdasarkan tiga hal tadi bisa melakukan pengendalian inflasi.
17: Bentar lagi kan Maulid, dia biasanya di sana itu
16: Maulid lagi,
17: stoknya nipis, harga tinggi kan, tambah lagi nih inflasi kita.
16: Ya dari sekarang, nah, dari sekarang kita antisipasi. Tadi itu antisipasi, gitu. Okay?
17: Kalau koordinasi dengan dinas terkait atau mungkin baik itu
16: semakin kuat, profesi, harus semakin kuat, semakin kuat dan proaktif.
15: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hingga akhir Juli, sebanyak 27 organisasi perangkat daerah atau OPD telah menuntaskan kewajiban pengembalian sesuai rekomendasi BPK. Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman mengatakan, sekitar 10 OPD lainnya masih berproses dan ditargetkan rampung sebelum batas waktu pada 26 Agustus 2026.
2: Ada sekitar 27 OPD, administrasi dan keuangan. Kita kan? Bagus perkembangan.

0: 3 atau rekanan. Meski demikian, progres tindak lanjut terus meningkat dari sekitar 20% pada awal Juli menjadi lebih dari 40% hingga akhir Juli. Inspektorat optimis seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu dengan dukungan seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kota Mataram menegaskan kewenangan mengenai operasional, pengawasan penutupan maupun pembukaan kembali dapur penyedia makan bergizi gratis MBG sepenuhnya berada di wilayah kendali Badan Gizi Nasional BGN. Fatmawati melaporkan.
1: Itu kan mekanisme itu ada di Badan Gizi Nasional.
2: Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Haji Lalu Martawang yang juga Ketua Satgas Koordinasi Makan Bergizi Gratis atau MBG menanggapi adanya sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang harus ditutup karena belum memenuhi sejumlah persyaratan. Ia menjelaskan posisi pemerintah Kota Mataram dan Satgas daerah sejauh ini berfokus pada fungsi pemantauan serta pembinaan sesuai batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah Kota Mataram sendiri tidak memiliki intervensi langsung terkait keputusan penghentian operasional suatu penyedia dapur MBG.
1: Dan tentu kapasitas pemerintah daerah itu adalah melakukan pemantauan, melakukan pembinaan sebatas kewenangan yang bisa kami lakukan. Selebihnya apakah dia dibuka dan ditutup itu berada di bawah kewenangan dari Badan Gizi Nasional. Kalau misalnya dia ditutup, tentu apa alasannya ditutup kan? Ada ruang klarifikasi terhadap itu semua. Tapi kalau sampai ditutup permanen, berarti di situ ada kondisi yang betul-betul membuat BGN melakukan langkah itu adalah langkah yang tepat bagi mereka, gitu kan? Tidak ada intervensi pemerintah daerah di dalamnya, karena memang kewenangan itu tidak berada pada kewenangan pemerintah daerah.
2: Menanggapi adanya kekhawatiran terkait potensi ribuan siswa penerima manfaat yang terdampak jika ada dapur yang ditutup sementara, ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari jeda waktu evaluasi untuk memastikan standar keamanan pangan. Pemerintah Kota Mataram menekankan bahwa keselamatan dan juga kesehatan anak-anak jauh lebih utama dibandingkan memaksakan operasional dapur yang bermasalah. Lebih lanjut, Mertawa menekankan bahwa fokus utama pemerintah Kota Mataram saat ini adalah melakukan pengawasan ketat melalui Dinas Kesehatan, khususnya terkait dengan penerbitan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS, serta kelayakan menu yang disajikan.
0: Seameo Biotrop resmi meluncurkan program Geopark Educational Model for School atau GEMS di kawasan Geopark Rinjani, Lombok Timur sebagai upaya memperkuat pendidikan konservasi lingkungan melalui pelatihan guru berbasis potensi lokal. Deputi Director for Program Seameo Biotrop, Dr. Doni Yusri mengatakan program ini dirancang agar sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran langsung tentang pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada tahap awal, GEMS diterapkan di 3 geopark nasional, yaitu Geopark Rinjani di NTB, Geopark Ciletuh di Jawa Barat, dan Geopark Batur di Bali. Para guru mendapat pelatihan praktik mulai dari pengelolaan tanaman obat keluarga, pengolahan sampah menjadi kompos, hingga penyusunan rencana aksi yang akan diterapkan di sekolah masing-masing.
3: Tentu hasil dari 3 kali pelatihan yang berlokasi di Geopark itu kita berharap ada semacam policy rekomendasi yang nantinya akan kita sampaikan kepada pihak kementerian. Kalau misalnya pihak kementerian melihat ini punya nilai kebermanfaatan yang tinggi, tentu kita berharap ada kegiatan atau aktivitas non formal yang bisa dilakukan di sekolah.
0: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kabupaten Lombok Timur, Supriyadi, menyatakan pembelajaran berbasis lingkungan sejalan dengan arah pendidikan saat ini yang menekankan pengalaman nyata di luar kelas. Program GEMS juga dinilai mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan, pendidikan karakter, serta pembelajaran kokurikuler berbasis potensi lingkungan sekitar. Rekonstruksi kasus kebakaran yang menewaskan seorang santri di pondok pesantren di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah mengungkap fakta baru. Temuan dalam rekonstruksi itu menjadi dasar bagi penyidik Polda NTB untuk menambahkan pasal terhadap 2 tersangka, sehingga keduanya kini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Mayok Tarifa melaporkan.

0: Laporkan.
1: Sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B diuntukkan pada pasal 76B.
2: Rekonstruksi kasus kebakaran santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah mengungkap fakta baru. Berdasarkan hasil rekonstruksi, penyidik menemukan adanya tindakan yang menempatkan para korban dalam situasi berbahaya hingga menyebabkan mereka terbakar. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Tres PPA BPU Polda ITB Kombespol Nimadi Pujawati mengatakan, temuan tersebut menjadi dasar penambahan pasal terhadap dua tersangka, yakni pasal 77B, junto pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, kedua tersangka dijerat pasal 359 atau pasal 360 ayat 1 KUHP junto, pasal 474 ayat 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur kelalaian dan mengakibatkan kematian dan luka berat.
1: Kita kemudian merumuskan adanya penambahan pasal di mana peristiwa ini telah menunjukkan adanya suatu keadaan, yaitu menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B diuntukkan pada pasal 76B, atau menempatkan anak yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan ada akibat yang luka berat dan bahkan meninggal dunia. Untuk ancaman hukumannya di atas 5 tahun ketika akibat itu adalah meninggal dunia.
2: Adapun diketahui penambahan pasal dilakukan setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kejaksaan sebagai bagian dari pendalaman proses penyidikan. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Mataram, Cuku Jumadi, menyebut pelaksanaan rekonstruksi berlangsung lancar dan sesuai dengan hasil penyidikan yang telah dilakukan aparat kepolisian.
3: Ya, adegan krusialnya ya adegan ketika kemudian setelah membeli bensin, kemudian dah adegan menuangkan bensin ke Mika, kemudian terjadinya kebakaran itu. Memang kalau dari rekon yang ada ya memang R keluar dulu. Kondisi kacau yang ada di dalam itu yang kemudian masih beberapa mungkin berbeda-beda.
2: Diketahui rekonstruksi digelar di lokasi kejadian dengan memperagakan sekitar 50 adegan, mulai dari pertemuan para pihak, pembelian bahan bakar minyak BBM peristiwa kebakaran di dalam ruangan, hingga proses evakuasi korban menuju puskesmas.
4: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan GOR 17 Desember Turide di Kota Mataram akan direnovasi sebagai bagian dari persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan renovasi dilakukan setelah pemerintah pusat berkomitmen mendukung peningkatan fasilitas olahraga di NTB. Pemerintah memilih memaksimalkan venue yang sudah ada melalui renovasi tanpa membangun fasilitas baru. GOR 17 Desember Turide menjadi salah satu venue yang diprioritaskan karena kondisinya dinilai belum memenuhi standar untuk penyelenggaraan PON.
5: Ya, pasti akan ada di renov. Sudah kita dapat komitmen dari pemerintah pusat untuk melakukan renovasi terhadap fasilitas untuk PON. Itu karena kita sudah komitmen untuk tidak membangun fasilitas baru, jadi yang ada direnovasi. Nah, memang Turide ini kan jauh dari layak untuk digunakan untuk PON, karena itu akan dilakukan renovasi. Tetapi kita belum sampai kepada keputusan teknis apakah renovasi total atau renovasi parsial gitu, belum. Karena yang penting nanti targetnya adalah bisa digunakan dan aman untuk digunakan pada PON 2028 gitu.
4: Menurut Iqbal, saat ini pemerintah masih mengkaji konsep renovasi. Apakah dilakukan secara menyeluruh atau hanya pada bagian-bagian tertentu? Kajian tersebut bertujuan untuk memastikan venue siap dan aman digunakan pada PON 2028. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di tengah tantangan ekonomi global, Nusa Tenggara Barat justru dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 3 Agustus 2026. Strategi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menekan inflasi menjadi topik hari ini, sehingga nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-02-056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Kondisi Nusa Tenggara Barat saat ini ataupun berdasarkan data dari BPS, inflasi tahunan Nusa Tenggara Barat pada Juni 2026 mencapai 3,50% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,60. Nah, angka ini pun diakui memang masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional meski mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya. Penyebab inflasi pun saat ini mulai ditelusuri oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, lanjut disusul oleh 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Salah satu penyebab yang memang diakui adalah kenaikan sejumlah harga komoditas pangan, mulai dari cabai, kemudian juga bawang, beras, daging ayam, hingga minyak goreng dan juga gula pasir. Nah, kita ketahui di Provinsi Nusa Tenggara Barat harga cabai ya diketahui memang beberapa waktu lalu juga tetap berada di harga yang diakui di atas harga eceran tertinggi ataupun head, hingga memang beberapa bulan lalu pun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah karena harga cabai cukup tinggi kemudian juga stok yang sedikit sehingga mewajibkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga mendatangkan cabai dari Sulawesi. Nah, ini pun bukan hanya terjadi di Kabupaten Lombok Tengah namun juga Kabupaten Lombok Timur. Nah, harapan pun memang terus digalakkan dengan salah satu tentunya terus memperkuat strategi agar inflasi ini tidak angkanya begitu ya tidak semakin tinggi ke depannya, dan yang paling penting adalah khususnya sesaat lagi ataupun sebentar lagi kita akan menghadapi Maulid. Nah, biasanya di Maulid ini pun harga cukup tinggi sehingga angka inflasi pun diprediksi akan cukup naik sehingga strategi-strategi lainnya juga terus disesuaikan. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda terkait dengan inflasi atau mungkin juga Anda yang saat ini sedang berada di pasar atau mungkin juga setiap harinya ya terus mengalami transaksi ataupun mengikuti ataupun ada transaksi di pasar, silakan. Mungkin Anda yang tahu lebih detail terkait dengan kenaikan-kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan lainnya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Sementara beberapa faktor yang mendorong inflasi di Nusa Tenggara Barat, umumnya juga secara nasional, selain tadi kenaikan harga komoditas pangan, penyesuaian harga BBM non subsidi yang berdampak pada biaya distribusi juga menjadi salah satu faktor penyebab dari inflasi ataupun angka inflasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, kita ketahui memang beberapa bahan bakar minyak BBM meski beberapa hari lalu juga sudah mengalami beberapa penurunan harga ya, khususnya Pertamax, namun hal ini juga dianggap masih menjadi salah satu faktor penyumbang dari terjadinya inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan umumnya juga di Indonesia. Kemudian juga adanya kenaikan tarif angkutan udara hingga potensi musim kemarau yang dapat mengganggu produksi pangan. Nah, pada musim tanam kedua ini diketahui memang akibat kemarau memang beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat ini produksi panennya baik itu padi dan komoditas lainnya ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ini diprediksi juga karena faktor tadi musim kemarau yang bahkan nanti diprediksi akan terjadi hingga Oktober mendatang. Hal ini pun menjadi salah satu strategi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah mengetahui akan ada kemarau panjang hingga Oktober. Hal-hal untuk mengantisipasi juga sudah mulai dilakukan saat ini. Salah satunya tadi bagaimana agar petani kita baik yang memproduksi padi dan komoditas lainnya ini bisa mengantisipasi sejak dini, khususnya untuk mengantisipasi gagal panen itu. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda pendengar terkait dengan inflasi ataupun strategi, atau mungkin juga ada saran ya bagaimana agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ke depan lebih maksimal lagi dengan menekan inflasi. Silakan. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara jika berbicara terkait dengan strategi dari pengendalian inflasi, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama tim pengendali inflasi daerah TPID menerapkan beberapa langkah. Salah satu langkah yang memang menjadi fokus ya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ini juga menyebar ataupun secara menyeluruh di 10 kabupaten kota, yaitu menjaga ketersediaan stok bahan pokok, kemudian juga memastikan distribusi pangan tetap lancar. Nah, biasanya ini pangan terus dipastikan agar kesediaannya ini aman, baik itu pangan yang memang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian juga beberapa pangan-pangan yang memang diakui juga dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, beras misalnya, kemudian juga cabai, minyak goreng, gula, ini distribusinya itu memang dipastikan tetap terkendali. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana stoknya ini aman, baik itu di masing-masing gudang Bulog, kemudian juga di masing-masing beberapa memang pengecer yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, selain dua pengendalian ataupun langkah strategi dari pengendalian inflasi tadi, masih banyak juga strategi-strategi yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya mungkin di kabupaten kota saat ini sudah mulai melakukan rapat koordinasi, kemudian juga bukan hanya menggandeng pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau stakeholder terkait, namun juga bahkan saat ini pemerintah daerah sudah mulai menggandeng swasta, baik itu BUMD, kemudian juga beberapa perusahaan-perusahaan lain. Hal lain tujuannya itu adalah menjaga inflasi tadi, kemudian juga membantu meringankan beban masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam hal wujud nyata gitu, yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan bazar murah atau pasar murah dengan menggandeng beberapa BUMD-BUMD yang ada di masing-masing kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Dan mendengar, kembali kami menunggu Anda bergabung. Kita akan jeda dulu, kita akan simak dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Waduh, bahaya banget sih. Bahaya gimana?
5: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
6: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Mungkin masih ada pendapat dari Anda terkait dengan inflasi, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Selain maksud kami ya, menjaga ketersediaan stok dan juga bahan pokok, selanjutnya memastikan distribusi pangan tetap lancar dan menggelar operasi pasar murah dan juga gerakan pangan murah. Beberapa strategi lain yang memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menekan inflasi adalah yang saat ini rutin gitu ya dilakukan, yaitu melakukan ataupun memantau harga harian agar kenaikan harga bisa direspon lebih cepat. Bahkan di masing-masing kabupaten kota saat ini gitu ya, khususnya melalui Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian, ini kepala pasar masing-masing pasar tradisional pun diminta untuk melaporkan harga yang berkembang di tengah pedagang kita ataupun setiap harinya. Nah, melalui kenaikan harga itu pun diakui oleh pemerintah daerah, masing-masing kota ini bisa melakukan laporan ataupun selanjutnya bisa menyusun strategi bagaimana agar kedepannya pengendalian inflasi ini bisa dimaksimalkan. Adapun selain melakukan pemantauan harga tadi, dalam pemantauan pun pemerintah yang bertugas ataupun petugas gitu ya yang ditugaskan di masing-masing kabupaten kota ini pun diminta sekalian untuk menindak beberapa pedagang yang memang menjual beberapa harga komoditas itu di atas harga eceran tertinggi ataupun head. Nah, biasanya pedagang itu jika melakukan ataupun menjual barang di atas harga head pun akan diberikan sanksi tegas. Salah satunya memang terlebih dahulu akan diberikan peringatan, baru kemudian selanjutnya jika terus melakukan hal-hal yang melanggar akan diberikan peringatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dalam proses pemantauan pun memang Dinas Perdagangan pun terus berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah. Tujuannya tadi bagaimana agar mengatur strategi khususnya dalam memperkuat koordinasi antar daerah untuk memastikan pasokan komoditas itu sendiri. Sementara saat ini yang memang tengah fokus dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena memang inflasi ini diperkirakan akan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah puncak musim kemarau yang berpotensi untuk menurunkan produksi pertanian. Bahkan di Kabupaten Lombok Tengah diakui memang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, produksi padi kita sudah mengalami penurunan. Hanya saja diakui dengan penurunan produksi tadi, ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap stok yang ada, karena diakui juga pada musim tanam pertama, stok ataupun hasil produksi dari padi kita sudah cukup meningkat. Hanya saja meskipun stok tadi aman, pemerintah daerah juga terus melakukan strategi-strategi lain untuk menekan inflasi tadi. Dan sebelum kami tutup pendengar dan nanti melanjutkan pada sesi kedua, kembali kami ingatkan, silakan mungkin ada pendapat dari Anda, Anda bisa bergabung melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Dan pada Opini Publik Klarifikasi edisi hari ini pendengar, kita akan lanjutkan nanti pada sesi kedua. Nanti pada sesi kedua juga kita akan coba berdiskusi langsung bersama dengan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara. Berikutnya pendengar, marilah sama-sama kita menanti Warta Berita Jakarta berikut ini. Wow. Oh.